0: disiapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja buat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengundang

0: Negara untuk Indonesia. Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
1: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
2: Kepitumas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
1: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
2: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
3: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diajak ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
2: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 juga.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya, kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 karena kan memang awal juga sesuai jadwal ya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih, karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
5: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
6: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
5: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing. Laporan khusus.
7: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
8: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
7: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
8: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
7: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150.000 daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
8: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
9: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
8: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
10: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, Mas Joshua.
11: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
10: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon lain itu akan sangat membantu. Dan itu pantangan pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
8: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
12: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
13: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan setelah warta berita dari Pro 3, berikut informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
0: Informasi kebencanaan.
2: Sudah siap untuk mengupdate informasi terkini dari BPBD Kalimantan Timur. Ada Pak Muryono. Selamat pagi, Pak Mur.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muryono sehat ya?
3: Sehat walafiat. Suasana masih Lebaran Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Baik, Pak Mur. Terima kasih. Silakan Pak Mur untuk menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih Rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam edisi hari Jumat 29 Mei tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Terdapat 5 titik meliputi kota Balikpapan, terdapat 1 titik di wilayah Balikpapan Tengah. Kabupaten Pasir terdapat 3 titik di Kecamatan Batu Sopang. Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 1 titik di Kecamatan Lojanan. Informasi kejadian dan penanganan kejadian. Pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 sekitar pukul 16.25, laporan akhir dari pencarian orang hilang di kawasan kilometer 41 hutan HPH PT Itci Kartika Utama, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Korban telah diketemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan yang dipimpin oleh tim Basarnas. Tim yang terlibat meliputi BPBD Penajam Pasir Utara, DPKP Pos Maridan, Basarnas Balikpapan, Kades Telemob, Pos Pol Maridan, Babinsa Katipmas, pihak pengamanan PT Itiku, Damkar PT Ichiku serta aparat desa Terimob serta otorita IKN. Menurut informasi, korban telah diketemukan di kawasan tersebut dan saat ini sudah bertemu dengan pihak keluarga di rumahnya. Selanjutnya, mengenai perkembangan situasi banjir di kawasan Kabupaten Kutai Timur, di kawasan desa Nehes Liaping, Kecamatan Muara Waho, per hari Kamis 28 Mei tahun 2026 pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah, tim dari BPBD Kabupaten Kutai Timur bersama unsur terkait TNI Polri dan pemerintah desa telah melaksanakan monitoring kondisi banjir di wilayah terdampak. Saat ini terpantau debit air dilaporkan berangsur surut untuk di wilayah Nehes Liabing, serta sedikitnya telah merendam sebanyak 40 rumah di warga RT 02, RT 04, RT 05, dan sebagian di wilayah RT 06 yang terdampak genangan banjir, terutama wilayah rumah warga yang berada di bantaran Sungai Wehea. Selanjutnya kami sampaikan untuk mengantisipasi banjir kiriman di wilayah Kecamatan Wahom meliputi Desa Nehas Liabing, Desa Longwehea, Desa Tiak Liwai, Desa Dibek, Desa Tiak Le, dan Desa Nehes. Selanjutnya wilayah hilir meliputi Kecamatan Batu Ampar, di Desa Batu Ampar, Desa Timbau, Desa Timbau Ulu, dan untuk wilayah Muara Ancalong, Desa Kelinjau Ulu, Kelinjau Ilir, Senambah, Muara Dun, dan wilayah hilir kembali di wilayah Muara Bengkal, meliputi Desa Muara Bengkal Ilir, Desa Muara Bengkal Ulu, Desa Benua Baru. Di wilayah-wilayah tersebut, kawasan bantaran Sungai Wehea atau Sungai Wahau agar dapat mengantisipasi banjir kiriman, mengingat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, bagian tengah dan bagian utara masih berpotensi hujan yang sangat dinamis atau sporadis. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Selamat pagi. Salam beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriono melaporkan. Assalamualaikum, kembali Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriono, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
0: Informasi kebencanaan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Samarinda mengimbau masyarakat agar tidak berlebihan mengonsumsi daging saat momen Idul Adha 1447 Hijriah, sebab konsumsi daging berlebihan berisiko memicu berbagai penyakit tidak menular. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Samarinda Nata Siswanto mengatakan masyarakat tetap diperbolehkan mengonsumsi daging kurban, namun harus memperhatikan porsi dan kondisi kesehatan masing-masing. Menurut Nata, konsumsi daging secara berlebihan dapat memicu meningkatnya kadar kolesterol yang kemudian berdampak pada munculnya penyakit lain seperti hipertensi hingga asam urat. Selain itu juga masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus juga diminta lebih waspada saat mengonsumsi makanan tinggi lemak selama Idul Adha. Nata juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kebersihan dalam proses pengolahan daging mulai dari penyembelihan hingga makanan siap konsumsi. Menurutnya, pengolahan daging yang higienis penting dilakukan untuk mencegah risiko penyakit akibat makanan yang tidak bersih. Informasi dari laman rri.co.id.

0: Hei, gak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, silakan bergabung di Halo RRI di pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan sampaikan terkait pelayanan publik yang masih Anda rasa perlu dioptimalkan kembali, baik itu layanan administrasi, misalnya saja berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan warga, KTP, KK, akta kelahiran, atau juga perizinan usaha. Berikutnya, layanan barang, penyediaan barang fisik yang bermanfaat bagi publik, layanan jasa, jasa yang dibutuhkan masyarakat luas, misalnya pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, dan juga pos. Nantikan pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Halo RRI.

0: sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: namanya?
1: Iya dulu.
0: Ikan itu pu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang, ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan

0: Indonesia kita.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
5: Welcome home.
4: Loh, kalian kok ada di sini?
6: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
4: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
7: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
6: 100 buat kamu.
8: Tolong aku. Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
6: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
9: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
10: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio pada saat ini, saya Ahmad Junaidi, rekan Denny Kartikasari, dan juga rekan Andri ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita mengundang Anda ya untuk berpartisipasi mengenai dengan keluhan ataupun juga aduan Anda berkaitan dengan pelayanan publik ya yang Anda alami. Yang mana di kesempatan Halo RRI ya, Anda bisa menghubungi kami di 0541736566 dan juga di 0541743495 ataupun juga di WhatsApp di 0811554976. Ya, yang mana apa kabar ya Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Yang mana di kesempatan hari Jumat ini kita juga akan menghadirkan ya jawaban dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh penelpon, yang ini pada hari Senin tanggal 25 Mei lalu ya. Antara lain adanya yang kita teruskan yaitu berkaitan dengan ya yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya, berkaitan dengan siaran RRI ya di wilayah Tanah Grogot, yang mana sudah kita sampaikan juga berkaitan dengan keluhan Pak Ridwan ya, pemancar di Tanah Grogot, yaitu memang sudah tim teknik ya sudah melakukan pengecekan, yang mana kerusakan semua peralatan pemancar itu diketahui terbakar dan rusak akibat radiasi petir, dan semuanya pemancar telah dibawa ke Samarinda dan saat ini dilakukan pengecekan dan juga perbaikan ya. Begitu jawaban untuk Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Paser begitu. Kemudian juga dari IDAI Kalimantan Timur ini berkaitan dengan MBG ya, kami sudah meneruskan namun belum ada tanggapan ya begitu ya dari pihak IDAI mengenai dengan menu MBG ya. Dan di kesempatan pagi hari ini juga ya sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Ada Bung Hanye di Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat hambat.
0: Selamat hambat, Bung Hanye.
1: Iya. Saya juga mau tanya bagaimana perangkat relay Pro 1 Samarinda yang di Sendawar ini sudah tahun-tahun tidak pernah ada kan, tidak pernah meng-on air. Jadi kalau mau dengar itu paling ya kalau apa RS Samarinda apa
0: RS Sendawar
1: merilai, iya merilai. Nah jadi kalau bisa ya ya kami juga mau ini
0: merilai
1: Samarinda.
0: Betul,
1: kalau
0: Pak.
1: Bisa nah, jadi kalau bisa jangan yang lama-lama seperti lagu-lagu apa itu Pak Ano Amai Amai Jun ya,
0: lagu Cibaran Mida ya.
1: Iya, jangan lama-lama, jadi kita Pro 1 Samarinda yang relaynya di Sendawar ini segera diperbaiki. Jadi kalau kerusakannya apa sebabnya sambar petir, kalau rusak kelamaan betul perbaikannya bertahun-tahun, apakah karena memang tidak ada alatnya atau bagaimana? Kalau memang tidak ada alat, kalau bisa ganti baru. Banyak duitnya. Nah itu kalau untuk keperluan kebutuhan apa namanya pemancar, saya yakin lah pasti bisa lah itu. Kan ada terima apa bingkisan dari LDII. Saya lihat dia tidak pakai plastik amai Jun. Dia pakai rotan dari bambu.
0: Oh, ya, anyaman begitu ya.
1: Anyaman.
0: Ini
1: orang berbagi tetapi juga tidak apa dibagi itu tidak berdampak kepada lingkungan kan, jadi cepat terurai. Waduh, luar biasa Mai Jun. Saya hanya dua ini. Kemarin saya pergi ke Melak lewat di depan apa namanya di Karangrejo, tahu Mai Jun di Karangrejo dekat apa namanya masuk pelabuhan CPO itu. Itu kalau hujan-hujan begini banyaknya apa namanya lumpur-lumpur. Nah, lumpur-lumpur itu kalau hujan begini dia licin, bisa menyebabkan orang jatuh. Nah, kalau panas itu dia jadi debu. Kami berharap ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, daripada you nongkrong-nongkrong di kantor, you cek-cek ke situ. Nah, jangan tunggu laporan kepada bupati. Bupati itu enggak yang ngurus debu-debu itu, tetapi iulah yang punya pekerjaan. Nah, itu tolonglah pihak perusahaan kalau bisa itu disemprot. Nah, disemprot supaya jalan itu bersih. Nah, nanti kalau bisa nanti suruh apa namanya KL dengan Andre ke siapa cek itu.
0: Yeah. Nah,
1: supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, ada dusta di antara kita, ada sok ujon lagi, ujon apa berbohong lagi.
0: Iya, nah, berburuk sangka, iya.
1: Nah, itu kalau saya dekat situ bah memang ramai di situ, tapi saya, ya alhamdulillah saya kan jauh. Tapi ya, sebagai pengendara ya kita merasa terganggu, apalagi masyarakat-masyarakat di sekitar situ kan kalau apa debu-debunya tuh berterbangan kalau pas lagi musim panas kan. Yang kedua,
0: yeah.
1: Ini ke balai jalan. Walaupun balai jalan kemarin pertanyaan saya tentang tanggapan mereka tentang parit di jalan nasional ditutup warga. Nah, karena mereka longsor. Nah, saya tidak tahu apakah memang itu sudah disampaikan, apa memang tidak disampaikan, saya tidak tahu juga itu. Ini lagi-lagi saya berharap kepada balai jalan karena ada proyek apa namanya proyek jalan nasional yang dari apa simpang Kalteng sampai ke apa namanya ke melaksana. Nah, saya berharap ini Amajun kalau bisa balai jalan prioritaslah dari simpang raya menuju ke rumah sakit umum daerah Harapan Insan Sendawar, karena di situ Amajun parah jalan itu. Supir itu kalau bawa kendaraan seperti orang mabuk. Kalau ular masih lurus dia jalan biar dia badannya bengkok-bengkok begitu.
0: Yeah.
1: Nah, ini lubang banyak. Nah, saya minta balai jalan jangan memikirkan kami-kami yang sehat ini, tetapi orang-orang yang tidak sehat mau berobat ke rumah sakit umum HIS itu yang perlu. Jangan orang sudah sakit tambah sakit lagi.
0: Iya, saat ini kondisinya masih rusak nih bunganya ya.
1: Oh, Amajun. Masih bagus jalan ke kuburan Amajun. Kuburan muslimin itu masih bagus. Yang kuburan muslimin barokah itu. Kalau ke rumah sakit umum HIS itu Amajun, bukan hanya yang sehat yang sakit, yang mati aja kalau bisa teriak, itu teriak di Amajun. Nah, jadi kami minta supaya balai jalan itu kalau bisa prioritas lah jalan apa dari simpang raya menuju ke rumah sakit umum HIS karena itu jalan itu penting. Nah, penting juga bagi yang sehat, bagi kalau saya sih jarang pergi ke situ. Nah, penting juga bagi orang-orang yang turun kerja apa macam yang sakit
0: untuk lalu lintas juga.
1: Itu pesan orang-orang yang mati itu untuk balai jalan. Nah, itu ada yang orang-orang mati itu. Tolong kasih tahu nyek, kasihan kami yang mati ini. Tuh ambung-ambung jalan rusak gitu.
0: Okay,
1: nah, itu harapan kami tolong disampaikanlah kepada balai jalan. Santai kawan.
0: Iya, baik, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat nih ya sudah bergabung ya. Terima kasih, ini akan kita coba sampaikan ya begitu ke tentunya BPJN ya wilayah Kalimantan Timur ya. Kita saat ini sudah tersambung juga ini dengan Pak Iwan Nur Marwan ya, ketua tim TMB RRI Samarinda ini. Pak Iwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Jun.
0: Iya, Pak Iwan ini silahkan tanggapannya berkaitan dengan dari Pak Ridwan ya, dan juga ini ada Bung Hanya juga tadi menyampaikan kapan ini relay RRI Samarinda di Sendawar mungkin bisa diaktifkan kembali. Silahkan nih Pak Iwan.
2: Baik, terima kasih Mas Jun. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para pendengar kita yang ada di Sendawar maupun yang di Tanah Grogot. Untuk pemancar SP Sendawar kita sudah melakukan perbaikan dan kita juga pemesanan spare part yang rusak. Kemarin kita sudah dapat itu alat yang kita pesan, ternyata kita pasang masih ada lagi yang rusak. Hanya bisa 600 watt keluar kemarin bersama vendor. Nah, kita juga diarahkan sama distributor yang teknisi yang membuat pemancar itu, ternyata ada bagian-bagian yang masih terlewatkan dalam pengecekan. Nah, ini kita masih pemasanan ulang lagi spare part itu. Nah, spare part itu lumayan mahal harganya. Kita pesan kemarin ada dua, lumayan lah harganya. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini udah datang dan kita akan pasang, tapi dengan panduan oleh teknisi distributor pembuat pemancar itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi, sehingga pemancar SP Sendawar bisa terpasang di bulan Juni, awal bulan Juni insya Allah. Terkait pemancar tanah grogot, saya juga mohon maaf, kami kemarin tim teknik udah melakukan pengecekan dan perbaikan di tanah grogot, namun tidak bisa kami atasi karena kerusakan lumayan parah. Pemancar kita, baik itu receiver di TV, exciter dan PA pemancar, semuanya terkena radiasi petir, semuanya rusak. Jangankan pemancar, listriknya pun rusak juga, sehingga kami juga melapor PLN dan PLN juga memperbaiki. Kemudian juga peralatan TPRI yang di sana, khususnya sistem pengamanan arrester grounding mereka juga terbakar. Sempat satu malam listrik tidak bernyala, mungkin karena kerasnya petir itu. Namun alam kan kita tidak bisa melawan. Kita sudah berusaha membuat pengamanan peralatan, namun itu ada batasnya. Tapi kita usahakan juga untuk RRI Relay Tanah Grogot akan kita perbaiki dan kita akan udarakan lagi. Namun kita harus juga, masyarakat harus sabar lah, karena kadang-kadang spare part ini yang membuat kita agak lambat, karena tidak ada dijual di Samarinda. Nah, kami fokus dulu ke untuk Sendawar, mudah-mudahan dalam bulan awal Juni ini udah bisa. Kemudian kita akan juga bertahap ke
0: Tanah Grogot.
2: Mulai Tanah Grogot, kita udah melakukan pengecekan, semua power supply terbakar, dan nanti kita akan carikan spare partnya, mudah-mudahan bisa kita cepat atasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf para pendengar. Terima kasih Mas Jun.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Iwan ya atas konfirmasinya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi ya pendengar, tanggapannya dari Ketua Tim TMB RRI Samarinda, Bapak Nur Marwan ya, berkaitan dengan pemancar ya, yang juga disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga Bung Hanya tadi ya di Sendawar Kutai Barat. Ya, kebetulan ini juga ada, sudah bergabung ada Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga ini.
3: Ada hal ini. Berkorban relai kita ini kena sama petir. Ini yang ku dengar ini Joska relai ke Kumala ini tiap pagi ini berita. Nggak mati-mati ini kalau Kumala itu kan sama Joska itu kan direlai. Nah ini sama yang station apa itu yang atapnya kayak yang ada di Gajah Mada itu yang ceramah agama. Nah itu yang saya dengar.
0: Oke.
3: Jadi sini ada dua ini yang saya sampaikan juga pagi hari ini. Saya nunggu tadi dari kolomannya tadi pagi-pagi dua. Terpaksa saya pakai YouTube. YouTube itu kan lambat berapa menit. 1 juta menonton menunggu. Nah itu saya itu kan yang nonton tuh cuman 1-2 juta itu luar biasa di YouTube. Subscribernya 583 berapa itu kan gitu kan di RRI. Kan aku ketik RRI Samarinda YouTube. Nah, aku enggak nge-download RRI Playgo yang lain sementara karena aku fokus di rumah ini kan berantakan ini masih ini kan. Nah, jadi terkait itu tolong 5 menit atau 10 menit lah on sudah YouTube itu gitu kan. Saya dengar yang saya penting itu pagi sore berita itu. Nah itu kan saya sama halo ini ya hidup itu ini kan online tadi ya Junaidi kan Mbak Deni on gitu. Tapi kalau bisa dari setengah 8 itu sampai jam 9 satu jam setengah lah. Ini kalau beritanya itu cuma berapa menit sudah mati sudah itu pagi sama sore itu YouTube-nya itu ya itu juga tolong itu membantu saya juga karena relain kita rusak kan.
0: Baik.
3: Tapi saya bingung kenapa kok di yang disambar itu cuma di gunung itu di gunung SMA itu. Nah karena langganan nasi saya yang COD itu dekat itu dekat sekali teteh itu di situ yang antar tiap hari ke rumah.
0: Kalau aduannya apa ini Pak Ridwan?
3: Ada dua ini, ada satu nih.
0: Oh ya siap.
3: Jadi karena saya mendengar kemarin di berita itu, saya apresiasi dulu salam presisi buat Polres Paser AKBP Novi yang mengungkap curanmor kemarin. Nah itu kan saya dengar sore dengan pagi itu kan. Nah artinya gini, saya pengen tahu itu ada yang mengeksekutor, ada yang diantar itu kemarin dapat. Saya pengen taunya gini rilisnya gitu. Mereka ini orang asli sini atau orang pendatang? Itu yang saya sampaikan. Walaupun sudah rilis sampai pelakunya itu gitu kan. Nah terus motor-motor yang dicuri itu kemarin di berita itu kan disuruh datang kita ke sana bawa STNK atau apa. Nah karena motor ponakan saya itu tahun 2012 ke 2011 itu beberapa menit aja dia parkir di plaza itu sama STNK-nya itu sama helmnya. Ya, itu kan sudah 10 tahun yang lalu nangis ponakan saya itu. Kemudian teman saya di Muara Samu baru lunas sehari malam di parkirnya Ninja RR itu hilang juga. Nah, pertanyaan saya kan di sini kita bisa tembus batu licin ke selatan sana, apalagi ada IKN kan. Nah, jadi oknum-oknum ini yang curanmor ini orang mana kan? Mungkin dia masarkan di sini gitu kan? Karena itu kan pas ditangkap di mana markas mereka itu gitu kan. Nah kalau kemarin itu kan saya dengar aja mereka tertangkap, silahkan datang kalau ada yang kecurian motornya gitu kan. Itu yang pertama. Kedua juga rumah saya kan sudah sampaikan sama Om Jum. Rumah saya kan selama saya tinggal saya tinggal di sini nih. Itu juga dicongkel itu, dimalingin cuman berkas baju-baju apa itu semua itu cuman aku udah ngeliat kan diberantakin lemari apa itu dicongkel itu.
0: Ini rumah yang di mana ini Pak Ridwan?
3: Yang di Jone.
0: Kalau yang
3: di belakang kejaksaan kan padat gitu kan banyak orang nggak mungkin lah ya kan. Ini kan yang di Jone yang saya tinggal itu kan. Saya tinggal di sini gitu. Saya lihat pintu samping. Jadi semuanya saya rehab itu kan banjir waktu itu. Itu masih belum aman juga. Nah di sini juga pernah kemalingan motor zona ini di rumah blok berapa gitu kan. Nah itu tadi jadi masih ada kriminal itu. Artinya yang belum terdeteksi kan. Makanya kemarin itu kan ada aku bilang cobalah patroli ke perumahan-perumahan yang baru. Ini kan banyak perumahan di sini kan gitu kan. Nah itu juga berbahaya gitu kan. Jadi paksa harus bikin pagar, kita ngerehab semua pintu jendela itu. Nah, saya bingung padahal di samping saya itu ada CCTV, di sebelah itu gitu kan. Nah itu aja. Jadi jadi pagi hari ini karena sudah rilis itu, cuman kan nggak.
0: Berarti dari sisi keamanannya ini Pak Ridwan mengeluhkannya ya?
3: Keamanan dan orang ini orang yang mereka itu kan
0: pelakunya itu dari mana? Oke siap.
3: Iya itu tadi saya pengen tahu dari mana. Bukan itu karena motor ponakan saya itu kan belum kembali juga dan punya teman itu yang kasihan mereka.
0: Tahun 2011 tadi ya Pak Ridwan ya?
3: Iya kalau nggak salah itu ya 2011 kan 2010 itu ya. Nah jadi nanti saya kasih tahu sama ponakan saya kalau ada kesini adik saya kasihan kalau dia itu nggak kerja ngeredit dicuri di plaza itu beli sama helm sama STNK-nya itu.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya atas
3: salam sehat.
0: Baik, salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan nih atas informasinya ya. Juga akan kita coba teruskan ini ya kepada Polres Paser ini ya. Bagaimana apa namanya pengungkapan curanmor yang sudah disampaikan oleh ada rekan kita di sana, rekan Randy Fahlepi juga ya. Ya, di belakang Pak Ridwan nih ada Pak Suwandi di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat besukan Pak Suwandi.
4: Ya, selamat besukan.
0: Selamat besukan. Minal
4: aidin wal faizin.
0: Mohon maaf lahir batin juga ini, ya, Pak.
4: Banyak sapi mengerang. Kemudian kita senang makan dagingnya, orang melepaskan nyawa. Habis sapi kambing nyawanya hilang. Yang ingin kutanyakan tentang pertanyaanku belum dijawab ya. Waktu itu hostnya Marga Rahayu dengan Saparudin ke siapa itu ya?
0: Saparudin.
4: Bertanya dia. Saparudin ya. Apakah MBG yang aku hanya ngasih contoh SD 003 waktu itu. Apakah masih dilanjutkan apa tidak? Ada dua SPPG yang ditutup itu, kemudian ada berapa puluh sekolah yang tidak dapat itu, sampai sekarang belum dapat gitu loh. Apakah ditutup bleng atau masih ada lagi kesempatan? Memang waktu itu pertanyaanku tuh diuji dengan RRI Marga Rahayu, dalam hal ini dengan Saparudin, menanyakan kepada kepala SD 003 itu dibenarkan, dihentikan. Tapi kalau tanyanya kepada SD 003, apakah itu nanti kapan Bu itu dilanjutkan makan gratisnya? Ya jelaslah jawaban Ibu itu nggak tahu. Lain gatal, lain yang dijagaru. Tanyanya kepada yang mengampu kebijakan itu gitu loh. Dan itu belum dijawab. Sampai sekarang belum terjawab itu. Dilanjutkan apa enggak? Karena 368 triliun itu dibagi dengan 255 hari, ketemunya satu hari 1 triliun berapa itu? Itu ya. Itu pertanyaanku pertama, tolong dijawab itu. Dan aku sudah berkali-kali juga bertanya, ini yang kedua. Berkali-kali aku bertanya, dulu kepala dinas tahun 2025 tepatnya di bulan Mei itu menyampaikan, karena aku masih ingat aku tuh supaya aku jangan pikun, menyampaikan bahwa akan menyediakan transportasi umum yang betul-betul representatif untuk anak-anak sekolah dan sebagainya untuk umum. Uji cobanya akan dilaksanakan di bulan Oktober dan insya Allah tahun 2026 akan direalisasikan. Pertanyaanku, apakah itu sudah dilaksanakan uji cobanya? Atau di bulan ini, apa tahun ini, sudahkah itu direalisasikan tepat satu tahun? Jadi jangan merajia anak-anak di SMP 7 bannya dikempesi tapi pian tidak memberikan solusi. Hai dinas perhubungan, nggak bisa begitu ban anak-anak, karena mereka mau naik apa? Anda tidak menyediakan transportasi umumnya tapi ban mereka dikempesi semua di SMP 7. Nah itu, jadi itu ya, jadi dua pertanyaanku ini belum pernah terjawab ini Ibu, apa namanya, kepada Pak Kepala Dinas Perhubungan. Yang ketiga, Om, itu stimulus ekonomi yang dilaksanakan pemerintah sekarang itu, ya sudah tepat, tapi ada yang tidak tepat. Pertanyaanku, apakah ada stimulus untuk diskon listrik? Nah, itu baru menambah daya beli masyarakat. Aku yakin satu Indonesia setuju tuh kalau listrik didiskon itu. Terkecuali yang industri, jangan. Rumah tangga apa segala di diskon 30% kah? Jangan pesawat udara di diskon. Itu orang tertentu aja ini pesawat itu. Dan ini memasang limit yang paling atas baru di diskon 30%. Ambil ya, dapatlah limit yang terbawah. Sama dengan UKT. Uang kuliah tunggal. Diambillah limit atas, akhirnya turun ke, karena dibantu pemerintah. Nah, limit bawah selesai, limit atas penggelapan yang terjadi di Kaltim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Suwandi di Samarinda ya. Sudah bergabung juga berkaitan dengan MBG tadi ya, dan juga bus umum ya untuk para pelajar ya, dan juga stimulus ini diharapkan bagaimana jika ada stimulus diskon listrik ya. Ya berkaitan dengan yang bus sekolah ini, kita kutip dari Suara Kaltim ini Pak Suwandi, memang rencana Pemkot Samarinda untuk mengadakan fasilitas bus ini memang dipastikan tertunda ini karena faktor pengetatan ruang fiskal daerah, juga hasil kajian teknis ini menunjukkan bahwa kondisi geografis dan geometris jalanan di kota tepian belum ramah terhadap spesifikasi bus sekolah pada umumnya ya, yang mana di sini mengutip dari Suara Kaltim, Andi Harun menjelaskan bahwa kontur jalan, lebar jalur hingga radius putar balik di sejumlah titik Samarinda ini juga menjadi kendala utama ya, sehingga jika dipaksakan tanpa spesifikasi kendaraan yang pas nih, pengadaan ini justru berpotensi memicu kemacetan yang baru ya. Dan juga khusus untuk bis sekolah ini, pihaknya tentunya masih, pihak Pemkot masih melakukan kajian, karena ternyata setelah pihaknya lakukan, Pemkot Samarinda maksud kami, melakukan kajian teknis, tentunya lebar dan panjang jalan termasuk putar baliknya tadi, tidak semua spesifikasinya bus itu cocok untuk di kota Samarinda ya. Selain itu juga faktor finansial ini menjadi alasan kuat, yang mana saat ini Pemkot Samarinda sedang menerapkan juga di masa efisiensi ya. Begitu ya tanggapan berkaitan dengan pengadaan bus itu ya, kita kutip nih dari suarakaltim.com ya. Kita akan kembali saat lagi, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita masih di program Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Ya, masih kami tunggu ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya. Ada Pak Arman ya di Lojanan, ini sudah menunggu dari tadi. Ini Pak Arman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Arman, apa kabar?
1: Baik, sehat, bahagia, ceria.
0: Alhamdulillah ya.
1: Oke, Bung Jun, saya ini tidak menyampaikan keluhan lah, Bung Jun. Cuma ingin menyampaikan sesuatu hal yang teramat penting kayaknya nih, Bung Jun.
0: Ya, apa itu, Pak Arman? Silakan.
1: Sensus di 2026 ini, Bung Jun, yang dilakukan oleh BPS Kaltim.
0: Sensus ekonomi itu ya, Pak Arman ya?
1: Ya, itu bukan sensus ekonomi aja itu, Bung Jun. Itu mendata penduduk juga. Nah, jadi yang saya ketahui sih bukan hanya ekonomi, tapi tentang usia-usia produktif, non-produktif, penghasilannya, UMKM-nya, kemudian tentang apakah dia bekerja di sektor swasta, perkebunan, pertanian. Nah, ini sangat penting ini, Bung Jun, karena imbas data ini, Bung Jun, masyarakat Kaltim ini harus terdata semua, Bung Jun. Saya berharap RRI bisa menghadirkan pimpinannya BTS, seperti apa sih teknisnya di lapangan. Nah, orang-orangnya itu apakah pakai baju seragam BTS, ataukah nanti ada dia akunnya itu. Nah, kan masyarakat kan didata tuh, kalau dia mau bikin akun, dia bikin akun BTS. Nah, seperti kita NPWP kan punya akun juga tuh, BPJS punya akun juga tuh, ya kan, Bung Jun? Nah, saya berharap seperti itu, sehingga apa-apa yang ada dikeluhkan di masyarakat itu dia bisa langsung aja online, dia punya akun pribadi. Ada yang meninggal atau apa, nah, kan sudah bisa tercover semua itu, Bung Jun. Intinya itu kesejahteraan ini, Bung Jun, yang saya ingin
0: lihat. Iya, betul. Artinya data yang di sensus ini nantinya bisa sangat berkaitan dan juga bermanfaat ya.
1: Wah, sangat-sangat besar ini, Bung Jun, karena hajat hidup orang banyak ini, Bung Jun. Tentang masalah ini, bantuan-bantuan sosial itu, tentang apa namanya nih, kuliah-kuliah yang dapat beasiswa, Bung Jun. Dan satu hal lagi ini, Bung Jun, tentang bedah rumah, Bung Jun.
0: Bedah rumah juga.
1: Iya, bedah rumah, karena lirikan-lirikan dari data BPS itu acuan dari kementerian terkait, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, bahkan Presiden tuh ngamatinya di situ, Bung Jun. Jadi ini sangat-sangat vital ini, Bung Jun, makanya aku berani nelpon ini. Nah, itu kalau bisa BPS-nya hadirkan, Bung Jun. Jadi call centernya, jadi masyarakat bisa memberikan masukan bahwasannya ini belum didata loh, Bapak ini, karena mungkin jauh masuk gang, jalan gak ada, Jun, semak belukar mungkin jalannya cuma jalan kaki. Nah, itu Bung Jun, jadi orang-orang di pedalaman, di pelosok-pelosok itu harus terdata semua, Bung Jun, jangan hanya di perkotaan. Nah, itu Bung Jun, demikian Bung Jun. Terima kasih perhatiannya RRI ini, saya sangat besar harapan nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, berkaitan dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik ini, berkaitan dengan yang tengah melakukan sensus ekonomi ya. Semoga nanti kita jadwalkan ya, bisa hadir di dialog bersama RRI Samarinda ya. Mungkinan nanti di bulan Juni ya, kita akan di tanggal 11 Juni ini kita rencananya akan menghadirkan dari BPS ini, Pak Arman ya. Semoga nanti dengan hadirnya BPS bisa juga menjelaskan ya, berkaitan dengan apa yang menjadi program di sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Ya, kita ada rekan, ada pengarah kita ini, ada Mbak Marga yang mungkin apa yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini, silakan.
2: Siap, terima kasih Jun dan juga pendengar RRI Samarinda. Kami tadi sempat mendengarkan apa yang menjadi keresahan dari Pak Suwandi ya. Ini sampai mengistilahkan lain gata lain yang digaruk ya. Padahal waktu itu kita sengaja juga konfirmasi kebenaran dari apa yang disampaikan Pak Suwandi, bukan karena tidak percaya Jun, tetapi justru ini menjadi dasar kita untuk meneruskan langsung kepada pemerintah Kota Samarinda, kemudian juga untuk mengklarifikasi terkait dengan operasional dari SPPG yang dipertanyakan oleh Pak Suwandi. Dan Pak Suwandi barangkali juga belum memonitor jawaban yang sudah disediakan oleh RRI melalui tanggapan-tanggapan dan juga kanal yang kita siapkan. Yang pertama terkait dengan aduan Pak Suwandi itu sebenarnya sudah kita jawab di beberapa waktu yang lalu, karena saya ingat sekali itu di edisi 13 Mei 2026 itu sudah kita langsung teruskan dan sudah mendapatkan jawaban juga dari Wakil Wali Kota Samarinda waktu itu Pak Saifuddin Juhri, di mana beliau mengatakan ini sudah masuk dalam pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH. Dan pagi ini Pak Suwandi kami sudah langsung menelpon PLT DLH Kota Samarinda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Pak Suwarso, dan tadi sudah sempat diangkat, tetapi beliau menyatakan bahwa saat sekarang sedang rapat bersama dengan Pak Wawali. Nah, ini juga sudah langsung kami sampaikan keluh kesah dari Pak Suwandi tadi melalui WhatsApp, dan saya meminta juga apakah ada nomor kontak yang bisa kami hubungi, dan saat ini baru dikirimkan nomor yang terkait dengan pengawasan dari SOPG, sehingga ditunggu dulu Pak Suwandi. Memang kesulitan kita di Halo RRI ini, kami berharap sekali para pendengar yang masuk di Halo RRI Jun, Suara Anda Solusi Bersama ini bisa mengirimkan nomor telepon yang bisa kami hubungi. Dan beberapa pendengar kita yang sudah merasakan manfaat dari program Halo RRI, biasanya kita akan kirimkan ulang tanggapan atau jawabannya, baik dalam bentuk voice note maupun WhatsApp, chat WhatsApp ya, tanggapan dalam bentuk teks begitu, ini melalui WA atau nomor telepon masing-masing ya dari para pendengar. Jadi kami berharap seperti Pak Suwandi dan pendengar yang lain juga, jika ingin mendapatkan jawaban ya, ini bisa langsung mengirimkan nomor telepon atau nomor WA yang bisa kami hubungi ya. Jadi memang kendala dari Pak Suwandi itu, sehingga jawaban yang kami dapatkan tidak bisa kami teruskan langsung, hanya kami siarkan yang pertama dalam buletin berita, yang kedua dalam akun media sosial kita di RRI Samarinda Jun, kemudian juga di dalam program Halo RRI berikutnya ya. Jadi bisa dilihat lagi tayangan ulangnya di YouTube yang sudah kami sediakan, maupun juga di Facebook ya. Dan kita juga menampilkan ya Andriani, di layar kita ada kode batang atau barcode yang bisa para pendengar sekalian ini akses Google Formnya, diisi saja nama, nomor telepon, dan bukti dukungnya jika ada, karena ini yang akan menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti laporan Bapak Ibu sekalian atau para pendengar sekalian begitu ke OPD teknis bersangkutan. Dan kami pastikan data yang ada di Google Form tidak akan kami sebarkan kemana-mana, data pribadi tetap aman, hanya RRI yang punya, tidak kami teruskan juga kepada OPD bersangkutan untuk nomor teleponnya, kecuali kami sudah menginfokan kepada pendengar bersangkutan, karena ada beberapa OPD pendengar yang harus juga meminta data terkait dengan nomor telepon dari pengadu tersebut atau aduan tersebut ya. Kami akan coba hubungi dari DLH Samarinda, Pak Suwandi, ditunggu saja jawabannya. Jika memang berkenan juga dapat mengirimkan kontak Pak Suwandi untuk kami hubungi. Begitu Jun.
0: Ya, terima kasih ya, itu tadi ya tanggapan dari pengarah acara kita, Marga. Ya, ini juga kita sudah ada tanggapan ya dari PLT Dinas Perhubungan Kutai Barat. Ini ada Ibu, dari Ibu Rita ya, berkaitan dengan yang disampaikan Bung Hanye tadi di kawasan Karangrejo menuju Melak gitu ya, di Kutai Barat, yang mana dikatakan Ibu Rita bahwa Dinas Perhubungan tahun ini sudah menyiapkan marka kejut ya di daerah Karangrejo, dan pihaknya juga masih memproses berkaitan dengan marka kejut ini, yang mana juga di daerah Karangrejo terdapat perusahaan sawit, maka memang harus beroperasi tetap ya, namun harus tetap memperhatikan dampak polusi udara seperti debu ya, maupun juga jalanan yang becek ya saat turun hujan begitu. Yang mana pihak Dishub Kutai Barat ini, kata Ibu Rita, juga sudah menyampaikan berkaitan dengan jam beroperasi ya, yang sudah disampaikan tentu agar sesuai aturan, dan juga tetap namun saat ini tetap tidak dilaksanakan begitu ya, kata Ibu Rita ya. Semoga ini bisa ya menjawab dari pertanyaan Bung Hanye, dan juga tentunya jika memang terjadi apa namanya tidak melaksanakan ketentuan jam beroperasi, tentunya apa mungkin ini tindakan yang harus dilakukan ini ya, dinas, oleh Dinas Perhubungan Kutai Barat ini ya. Ya. Dan saat ini juga kita sudah tersambung nih dengan Pak Saparudin ya, Ketua TWAP Kota Samarinda. Ini kita sapa dulu Pak Saparudin. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat sungsung berataan.
0: Selamat sungsung besokan.
3: Semoga sehat semua, iya, para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya. Ini Pak Saparudin berkaitan dengan masukan ya maupun juga aduan nih dari masyarakat Kota Samarinda di Halo RRI ini Pak Saparudin ya. Untuk ini agar apa namanya bagaimana di tingkat bawah begitu di tingkat RT agar bisa memudahkan koordinasi ya, baik itu dari keamanan hingga pendataan warga begitu ya. Bahkan ya dari Pak Budiman Arif ini bahkan juga mengusulkan kalau ada inventaris HP ini di setiap RT ini agar memudahkan koordinasi. Seperti apa mungkin tanggapan dari TWAP ini mengenai hal ini Pak Saparudin?
3: Ya, pertama memang aspirasi ini sudah pernah kita dengar, saya mendengar langsung, saya sampaikan terima kasih atas aspirasi ini. Nanti kita akan sampaikan kepada Pak Wali Kota, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan warga kita ini bisa dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Memang kebutuhan kita bersama agar koordinasi antar RT, koordinasi RT kepada masyarakat, koordinasi RT lurah dan camat, itu amat sangat penting. Kita menyadari itu, namun demikian barangkali kita semua memahami kondisi objektif saat ini. Jika tuntutannya mendesak, maka tentu kita akan saya harus menyampaikan kita harus memahami kondisi objektif terkini terkait dengan soal TKD kita, keuangan atau efisiensi anggaran oleh pemerintah. Sehingga pemerintah kota saat ini dalam kondisi keuangan yang sangat tertekan ini, maka kita menentukan anggaran-anggaran prioritas yang lebih utama. Dan itu tengah dijalankan oleh pemerintah Kota Samarinda. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas aspirasinya, harapannya. Namun saya perlu menyampaikan, alhamdulillah koordinasi selama ini tetap berjalan dengan baik. Terkait dan perkembangan-perkembangan di basis masyarakat kita di lingkungan RT. Secara bertahap kita akan menjawab kebutuhan itu melalui promo bayar. Misalnya, alhamdulillah di banyak titik di Kota Samarinda, hampir semua Kota Samarinda terpantau melalui CCTV. Itu kita syukuri, selain jalan utama, persimpangan utama kota, tapi juga di lingkungan RT hampir merata sudah terpasang CCTV. Ini kaitan dengan progres. Namun demikian, apa yang menjadi harapan sekali lagi akan kami tangkap ini dan akan kami sampaikan informasi ini kepada Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Jun.
0: Ya baik, terima kasih Pak Saparudin ini atas waktunya ya, sudah memberikan jawaban atau tanggapan yang berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat melalui Halo RRI ini. Pak Saparudin, selamat kembali bertugas ya. Pak.
3: Makasih.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, tanggapan dari Pak Saparudin, Ketua TWAP Kota Samarinda, berkaitan dengan hal yang disampaikan Pak Budiman Arief ya, berkaitan dengan koordinasi di tingkat bawah ya, di tingkat RT, yang mana juga tentunya ini untuk beberapa hal krusial ya, yang menjadi koordinasi di tingkat RT, seperti pelayanan administrasi, keamanan dan ketertiban, hingga masalah tanggap darurat ataupun sosial ya. Dan itu tadi ya, tanggapan dari Pak Saparudin ya.

0: Ya, dan ini kita juga masih mencoba ya menghubungi dari Dinas Lingkungan Hidup ya Kota Samarinda berkaitan dengan keluhan dari penelpon tadi, dan juga ini ada jawaban berkaitan dengan penyaluran minyak kita ya di kesempatan pagi hari ini, yang mana juga dikeluhkan oleh Ibu Mirawati ya dari Kutai Timur yang menyebutkan bahwa penjualan minyak kita ya di atas harga eceran tertinggi ya, yang mana ini disampaikan klarifikasi dan juga berkaitan dengan update ya minyak kita di Kota Samarinda. Dan juga disebutkan bahwa di Samarinda untuk minyak kita ini memang sempat mencapai 462 ribu liter di Samarinda pada Januari, namun turun drastis menjadi hanya 96 ribu liter ya pada Mei 2026. Sementara di Kutai Timur ini kondisinya lebih parah karena distribusinya hanya mencapai distribusi hanya terjadi pada Februari ini sebanyak 51.600 liter ya, sedangkan di bulan lainnya nihil ini untuk di Kutai Timur ya. Kondisi ini juga diperburuk oleh meningkatnya permintaan masyarakat atas saat pencairan bantuan pangan non tunai atau BPNPT ya, sehingga stok yang saat ini sudah terbatas dan cepat habis di pasar maupun juga di warungnya atau warung elektronik ya. Sebagai langkah penanganan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bulog dan juga distributor swasta melakukan intervensi distribusi ya, yang mana Bulog Samarinda telah menerima tambahan pasokan baru sekitar 21.600 liter dalam kemasan 2 liter ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah juga memastikan distribusi ke Kutai Timur ini terus didorong dan akan didukung operasi pasar murah ya hingga tingkat kecamatan dan desa. Sementara masyarakat dihimbau ini tidak panik ya, karena dan juga pedagang juga diminta mematuhi harga eceran tertinggi ya, karena Satgas Pangan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penimbunan maupun juga kenaikan harga sepihak ya. Dan juga untuk di Dinas Perindustrian ya, ini juga mempunyai kanal pengaduan begitu yang disebutkan dengan aksi konsumen cerdas ayo mengadu ya, terkait dengan pengaduan ya berkaitan dengan minyak kita ini bisa disampaikan juga langsung di kanal pengaduan tersebut. Ya, kita sudah tersambung ya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ya di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan MBG ini tadi ya Mbak Deni ya, dengan Tri Ayu ya dari DLH Kota Samarinda. Mbak Tri, Ibu Tri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ya. Ini berkaitan dengan MBG ini tadi, apakah ada keluhan ya maupun aduan dari pendengar kita yang di Halo RRI berkaitan dengan SPPG ada yang sudah tutup sebagian ini. Seperti apa mungkin dari DLH Kota Samarinda tanggapannya?
1: Iya, sejauh ini kami sudah melaksanakan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hampir di 50 SPPG, terutama yang sudah tersuspend terlebih dahulu ya. Mm-hmm. Nah, di situ kami kasih rekomendasi batasan waktu pemenuhan terhadap item pengelolaan air limbah yang dan sampah di lokasi masing-masing SPPG. Sejauh ini sih yang kami dengar bahwa dari yang sudah ditutup ini sudah ada yang dibuka karena telah melakukan pengelolaan terhadap air limbahnya.
0: Artinya apa namanya, ini ditutupnya cuma sementara begitu, Ibu Tri ya?
1: Iya, jadi ditutupnya sementara itu karena terkait tidak adanya pengolahan air limbah di SPPG tersebut dan hal-hal infrastruktur yang menurut BGN memang menjadi masalah, dan akhirnya ditutup sementara sampai mereka melakukan perbaikan.
0: Sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah dibuka begitu, Ibu Tri?
1: Kami tidak menerima informasi secara langsung ya, karena datanya itu langsung ke BGN. Tapi dari yang sudah memberikan progres rekomendasi, kami langsung tanya sudah dibuka kah. Sejauh ini sudah, seperti itu. Tapi suratnya pembuka mereka dibuka operasional itu tidak ada bersurat ke kami, karena kan langsung dari BGN-nya itu urusannya, bukan ke kami.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Ibu Tri atas tanggapannya yang berkaitan dengan SPPG ini. Selamat kembali bertugas Ibu Tri.
1: Iya,
0: oke. Ya, itu tadi ya tanggapan dari Ibu Tri yang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ya, berkaitan dengan adanya sejumlah SPPG yang ditutup karena mungkin ada izin yang harus dilengkapi begitu ya. Dan juga ini berkaitan dengan tanggapan juga ya dari Pertamina ya, di kesempatan pagi hari ini, yang mana pihak Pertamina ini masih belum bisa begitu menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ya, jawaban dari RDMP ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan dampak pembangunan dari RDMP di kota Balikpapan ya, yang mana nanti ini masih menunggu begitu dari pihak Pertamina, yang mana kita sudah hubungi. Tentunya nanti ada media kontak di KPB dengan FI Legal dan juga Relation yang mempunyai hak bicara, dan masih kita konfirmasi ya dari pihak Pertamina. Dan pendengar ya, hingga di sini ini Halo RRI edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita ucapkan terima kasih nih atas partisipasi para pendengar ya yang sudah bergabung di Halo RRI, dan tentunya nanti kita coba akan kembali update ya apa-apa hal yang sudah bisa kita tindak lanjuti begitu kepada pihak terkait ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja petugas pendengar, saya Ahmad Junaidi, rekan Deni Kartikasari dan juga rekan Andriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi cek fakta beredar di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto wakil Presiden Gibran beserta narasi bansos, kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Prabowo, Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menulikan komentar hadir di media sosial resmi, sehingga informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa

0: memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda di kebersamaan siang hari ini ya. Diawali dengan Samarinda Siang yang tentunya juga akan mengupdate informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda, hingga tentunya juga musik-musik yang menemani sepanjang hari Anda. Tadi sudah kita ikuti sajian program Halo RRI. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah memberikan laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Untuk beberapa pesan ataupun juga aduan yang tidak sempat terbaca di sajian tadi, Anda bisa mengikuti kembali tentunya di hari Senin, karena seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan juga Jumat, kami akan hadirkan program Halo RRI setiap pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Samarinda Siang mendengar hari ini, tentunya Anda yang mendengarkan siaran kami di radio konvensional ataupun juga di aplikasi RRI digital, secara streaming juga di rri.co.id, kita akan membahas seputar peringatan hari lanjut usia nasional yang diperingati pada 29 Mei ini dengan tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Nah, tentunya Indonesia juga mengadopsi beberapa inisiatif dan kebijakan karena melihat beberapa negara lain yang juga mendukung dan memanjakan lansianya ya. Ada beberapa negara yang tidak pelit berinvestasi untuk sistem kesehatan, kebijakan sosial, dan juga infrastruktur untuk memastikan lansianya bisa menjalani kehidupan yang bermakna dan juga sehat. Siapa sajakah negara-negara tersebut? Kami akan hadirkan informasinya di Samarinda siang ini.

0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Samarinda siang Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Santai ya untuk suasana siang hari ini untuk Anda yang tentunya juga masih harus harus berada di tempat aktivitas. Tetap semangat dan juga suasana ini kami temani dengan update informasi negara-negara yang memanjakan lansianya ya. Setelah tadi juga kami sudah informasikan ada beberapa negara yang disebut tidak pelit berinvestasi untuk sistem kesehatan dan kebijakan bahkan infrastruktur para lansianya. Nomor satu adalah Jepang. Karena dilansir dari Kompas mendengar secara proporsional Jepang ini punya tingkat populasi lansia yang terbesar di dunia sehingga dikenal dengan sebutan masyarakat 5 generasi. Umumnya untuk di Jepang sendiri terlihat anggota keluarganya itu terdiri dari bayi hingga kakek nenek serta buyut. Nah, Jepang juga menawarkan berbagai program kesejahteraan sosial, mulai dari perawatan kesehatan berkualitas tinggi, serta komunitas yang dirancang khusus untuk lansia. Nah, lengkap dengan fasilitas serta kegiatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi Jepang ini juga termasuk salah satu negara yang memastikan ya infrastruktur bahkan juga sistem kesehatan untuk lansianya ini bisa berjalan dan menjalani kehidupan yang sehat dan juga aktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hidrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama Anda mendengar di Samarinda siang ini ya. Setelah tadi ada Jepang yang berinisiatif memanjakan lansianya dengan fasilitas bahkan juga perawatan kesehatan berkualitas tinggi ya. Ada Norwegia yang juga sering menduduki peringkat tinggi dalam hal kualitas hidup dan kebahagiaan. Dan ini juga termasuk untuk lansianya. Banyak fasilitas di Norwegia ini yang tersedia untuk para lansia, mulai dari sistem kesehatan gratis, program pensiun yang mudah, dan juga kuatnya jaringan pengaman sosial. Dengan begitu, lansia yang hidup di Norwegia ini bisa menikmati standar hidup dengan kualitas yang tinggi, yang karena juga alamnya ini terkenal juga ya, Norwegia ini sangat-sangat bagus dengan kualitas hidup lansianya. Kemudian yang ketiga itu adalah Swedia, pendengar, yang juga memiliki salah satu sistem yang sangat mendukung lansia, mulai dari kesejahteraan sosial sampai dengan fasilitas kesehatan terbaik di dunia. Kemudian ada juga perumahan yang dirancang khusus untuk mendukung kemandirian dan pusat kegiatan bagi para lansianya. Perumahan ini lengkap dengan beragam layanan perawatan. Jadi memang negara ini berusaha agar menjaga lansianya bisa tetap aktif dan bahkan terlibat dalam sebuah masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dengan negara-negara yang memanjakan lansianya ya, ada Jepang tentunya di nomor pertama, kemudian Norwegia dan juga Swedia. Kali ini kita ke Swiss yang memang terkenal dengan kualitas hidupnya yang tinggi serta layanan kesehatan yang luar biasa. Layanan kesehatannya ini mencakup perawatan bagi lansia. Jadi katanya semua lansia di Swiss itu bisa menikmati berbagai program kesehatan, bahkan kebugaran yang mudah. Selain itu ada inisiatif merancang kegiatan sosial untuk memelihara interaksi sosial dan kesejahteraan mental para lansianya. Lalu tidak ketinggalan Jerman, pendengar, yang punya asuransi kesehatan yang merupakan bagian dari sistem keamanan dan kesejahteraan sosialnya. Di Jerman itu menawarkan sistem perawatan kesehatan bagi lansia yang efisien dan mudah diakses ke berbagai layanan perawatan dalam jangka panjang, serta siapa saja yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Jadi tidak tertutup, bukan hanya lansia saja, tapi seluruh warga negara Jerman ini punya asuransi kesehatan namanya Pflegeversicherung yang merupakan bagian dari sistem keamanan dan kesejahteraan sosialnya.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Kalau ada suara seperti ini, jangan diabaikan ya. Alarm menjadi sinyal adanya bahaya, seperti kebakaran, pencurian, kebocoran gas, atau kondisi darurat lainnya. Fungsi utama alarm sebagai peringatan dini, memberitahu bahaya sebelum memburuk. Misalnya, saat asap terdeteksi sebelum api membesar, dan fungsi evakuasi, mendorong orang untuk segera meninggalkan area berbahaya. Tanda alarm juga tidak hanya berupa bunyi bel alarm, tapi bisa berupa sirine, lampu berkedip, atau notifikasi digital.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terpantau ya, tadi masih cerah terang benderang untuk wilayah Samarinda. Saat ini sudah berubah pendengar, kondisi di kawasan M. Yamin cukup gelap. Bahkan informasinya di kawasan Sungai Kunjang ini angin kencang dan juga cuaca mendung ya. Bagaimana dengan wilayah Anda? Anda bisa berbagi informasi tentunya saat ini menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 976, atau untuk Anda yang mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa komen di kolom live chatnya. Karena kondisi potensi hujan sedang hingga lebat, bisa disertai kilat petir dan angin kencang, ini diprediksi bahkan dikeluarkan peringatan dini dari BMKG Kalimantan Timur ya. Tuntas untuk Samarinda siang, pendengar, kami juga masih akan lanjutkan tentunya dengan sajian program Kita Indonesia pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang hari ini juga akan memberikan informasi seputar tradisi di Indonesia yang punya makna perdamaian. Nah, seperti apa lengkapnya? Anda bisa mengikutinya sesaat lagi.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ketersediaan sapi kurban di Samarinda pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah disebut melihat

0: ekor hewan kurban telah masuk ke Samarinda, belum termasuk pasokan dari Sulawesi yang belum terpantau maksimal. Sementara sapi lokal yang tersedia di tingkat peternak diperkirakan sekitar 4.200 ekor. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Prosatu RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: Kita Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di sajian Kita Indonesia, yang tentunya juga hari ini akan membahas seputar keanekaragaman Indonesia dan bagaimana tentunya Indonesia ini ya, dengan keberagaman suku dan bangsanya, itu bisa tetap damai. Hari ini kita akan membahas beberapa tradisi di Indonesia yang tentunya mencerminkan semangat hidup berdampingan, menghargai perbedaan, dan juga memperkuat persatuan. Jadi katanya ada beberapa tradisi di Indonesia ini yang punya makna perdamaian, pendengar. Kami kutip dari Wonderful Indonesia, tradisi apa sajakah itu? Kami akan hadirkan selengkapnya di segmen ini.

0: LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia ya. Hari ini pendengar, ada beberapa tradisi di Indonesia yang punya makna perdamaian, salah satunya datang dari Pulau Bali. Jadi di Bali itu ada tradisi ngejot namanya. Ini adalah salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama, di mana secara harfiah ngejot ini artinya memberi. Sehingga tradisi ini merupakan wujud nyata dari semangat berbagi dan pertemanan di antara sesama. Jadi tradisi ngejot itu biasanya dilaksanakan di hari-hari raya keagamaan di sana, seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, bahkan Idul Fitri, Idul Adha, ataupun juga Natal. Jadi tradisi ngejot di Bali itu dilihat sebagai ungkapan rasa terima kasih dalam upacara-upacara seperti Yatnya namanya, di mana keluarga akan memberikan pengwales atau balasan kepada mereka yang telah membantu. Tradisi ngejot ini menjadi simbol ikatan kekeluargaan, terutama saat upacara keagamaan Galungan, di mana masyarakatnya saling berbagi makanan. Ada filosofi yang melandasi hubungan sosial masyarakat Bali ini yang berakar pada ajaran Trihita Karana, di mana ajaran ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antar manusia dengan alam, dan juga antar manusia dengan sesama manusia, bahkan antar manusia dengan Tuhannya. Melalui prinsip inilah, masyarakat Bali berhasil menjaga hubungan sosial yang rukun dan harmonis antar umat beragamanya. Ada tradisi ngejot, masyarakat Bali berhasil mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, seperti kebersamaan, kasih sayang, dan juga kepedulian terhadap sesama.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
1: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Sam

Hujan dengan intensitas sedang ya sudah terjadi di kawasan M. Yamin dan sekitarnya. Ini juga mulai bermunculan ya informasi dari grup BMKG wilayah Pelita 3 Kecamatan Sambutan. Saat ini juga dikabarkan sudah mulai turun hujan. Berhati-hati tentunya untuk Anda yang saat ini tengah berkendara. Mendengar, kami masih temani dengan musik-musik informasi. Setelah tadi ada tradisi ngejot dari Bali, kali ini Maluku juga punya warisan budaya yang kaya. Salah satunya adalah tradisi pelagendong. Tradisi ini punya pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan hubungan sosial masyarakat di sana. Jadi pelagendong ini adalah istilah yang menggambarkan ikatan persaudaraan antara dua negeri atau desa yang saling menerima satu sama lain sebagai saudara. Kata pela itu artinya ikatan persaudaraan, sedangkan gandong punya makna saudara. Jadi pelagandong ini diartikan sebagai persatuan yang didasari oleh hubungan persaudaraan. Jadi ada filosofinya pendengar, secara historis pada masa penjajahan Belanda, pelagandong di Maluku ini bermula dari hubungan antar dua negeri yang berbeda agama, yaitu agama Islam dan juga agama Kristen. Pada tahun 1921, kedua negeri tersebut berkolaborasi dalam sebuah perlombaan perahu belang yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Dan tim gabungan dari Kailolo, bahkan Tihulale berhasil memenangkan perlombaan tersebut, sehingga sejak saat itu hubungan persaudaraan antara kedua negeri terjalin dengan hangat. Dan kedekatan ini semakin terlihat ketika masyarakat Kailolo membangun masjid dan datu. Mereka ini mengundang warga Tihulale yang datang membawa kayu dan papan untuk membantu pembangunan masjid. Dan sebagai bentuk balas budi, ketika Tihulale membangun gereja Beth Eden, warga Kailolo ini memberikan bantuan berupa gerabah. Dan pertukaran ini menegaskan kuatnya ikatan pelagandong di antara kedua negeri yang terjalin di kawasan Maluku.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Pak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting.

Jalanku Tak Panjang dari Ari Lasso ya, masih menemani Anda di sajian kita Indonesia hari ini. Pendengar, kita masih membahas tentang tradisi di Indonesia yang punya makna perdamaian. Kali ini kita ke Papua. Di Papua ada tradisi bakar batu, tepatnya di Lembah Balim, di mana upacara bakar batu ini di sana dikenal sebagai namanya Barapen. Dan hingga kini tradisi bakar batu adalah salah satu warisan budaya yang dijaga oleh berbagai suku di pegunungan Papua, termasuk suku Dani di Lembah Balim. Tradisi ini diisi dengan memasak bersama secara massal menggunakan batu panas sebagai media utamanya. Tapi bakar batu ini bukan sekedar acara memasak, mendengar, tapi juga upacara penuh makna yang mencerminkan rasa syukur dan juga kebersamaan. Upacara ini ditujukan sebagai bentuk syukur kepada sang pemberi kehidupan atas berkat dan juga nikmat yang telah diberikan. Selain itu, bakar batu ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga suku di sana dan memperkuat persahabatan di antara berbagai etnis di Papua. Jadi historical, pendengar, di masa lalu bakar batu ini digunakan sebagai persiapan untuk perang suku atau sebagai perayaan atas kemenangan dan perdamaian yang berhasil dicapai setelah konflik antar suku. Tapi saat ini bakar batu juga diadakan saat menyambut momen-momen penting seperti perayaan besar, penyambutan tamu, atau sebagai ungkapan kegembiraan karena tercapainya kesepakatan damai. Jadi tradisi ini memang punya nilai filosofis yang mencerminkan kesederhanaan, kebersamaan, dan rasa syukur masyarakat adat Papua.

0: Sejuknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
3: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam, ada yang bisa kami bantu?
2: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
3: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, hujan juga sudah mulai reda ya untuk kawasan M. Yamin. Dan juga kami cukupkan untuk sajian program kita Indonesia dengan beberapa tradisi di Indonesia yang punya makna perdamaian, yang kami lansir dari indonesia.travel, Wonderful Indonesia, yang semoga juga menambah hasanah budaya dan juga informasi kita. Dan pendengar, kita akan jelang untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, serta kami juga akan siarkan ibadah khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami.
1: Kita Indonesia.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5

0: kondisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala empat.
1: Will unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
2: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Goh Sefei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena

0: campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan PSSI.
1: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk Kim EA Sport.
2: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi Timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Ganoli.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan sajian dinamika olahraga. Saatnya kita akan ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda.
1: Asyhadu an la ilaha illallah

أشهد أن محمدا رسول الله.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah ta'ala, faqad faza man ittaqah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, dari kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah orang-orang saleh, pasti ada ibrah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya patut kita renungkan sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Jarak tempuh yang begitu jauh sudah dilalui, ujian dan cobaan telah dilalui, dan pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa tingkat keimanan diukur oleh seberapa besar pengorbanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar jelas bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, bagaimana ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah lama menunggu kehadiran seorang anak. Puluhan tahun beliau menanti, bahkan sampai putih rambutnya dan melemah fisiknya. Namun beliau tidak pernah putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau seorang putra yang sangat dicintainya. Namun ujian dan cobaan tidak sampai di sana saja. Ternyata setelah beliau diberikan seorang anak, datanglah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan, menempatkan anak kesayangannya tersebut dengan istrinya di tempat yang jauh dari tempat kediamannya, di tempat di mana tidak ada tumbuhan hidup di sana. Kalau kita hari ini diberikan ujian yang sama, tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Orang tua mana yang tega untuk meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan di sana? Anaknya yang masih bayi ditinggalkan di tempat tersebut. Tetapi karena imannya kepada Allah, imannya yang luar biasa, cintanya kepada Allah, beliau sanggup melakukannya. Hal tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian zuriatku di tanah yang tidak ada tumbuh pepohonan di sana, di samping rumahmu yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Maka jadikanlah
hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Buah keimanan yang begitu luar biasa, buah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya tempat yang begitu gersang, begitu tandus, tempat yang tidak ada orang lewat di sana, tetapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang-orang untuk melakukan ibadah haji maupun umrah pada sampai saat ini, dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan ternyata bukan hanya Nabi Ibrahim yang teguh pendiriannya, kuat keimanannya, tetapi istri beliau yang bernama Hajar pun memiliki iman yang sangat kokoh dan kuat, karena taatnya kepada suami, imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sanggup ditinggal bersama bayinya, ditinggal langsung oleh suaminya di tempat yang penuh dengan kegersangan. Tetapi tidak sedikit pun beliau pernah mengadu, tidak sedikit pun beliau pernah mengeluh kepada suaminya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin Allah yang Maha Bijaksana memiliki rencana yang baik di balik ujian tersebut. Maka pada akhirnya ketika bekal airnya sudah habis, beliau tetap menjalankan ikhtiarnya, walaupun beliau tahu tempat tersebut gersang, tidak ada kehidupan, maka mustahil rasanya ada air di sana. Tetapi keimanan kepada Allah selalu berkata lain, tetap berikhtiar, berusaha untuk mencari air walaupun di tengah pandang pasir yang tandus. Maka beliau mondar mandir di antara bukit Safa dan Marwah untuk berharap ada kafilah yang lewat bisa memberikan mereka air. Namun ternyata ujian daripada Allah Subhanahu wa taala berbuah manis. Rencana Allah jauh lebih indah. Ternyata bukan mendapatkan kafilah, tetapi sumur Zamzam Allah munculkan ke permukaan untuk mereka bisa minum dan hidup dari sumur tersebut. Bahkan sumur tersebut tetap abadi selamanya sampai hari kiamat insyaallah. Dan bukan hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mondar-mandirnya Siti Hajar menjadi syariat Islam hari ini, yaitu ibadah sa'i yang terus akan kita lakukan ketika kita melaksanakan haji maupun umrah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup sampai di situ. Ketika beliau sudah diizinkan kembali bertemu dengan putranya, bertemu dengan istrinya, berkumpul kembali, maka di saat itu pula dalam senang-senangnya hati Nabi Ibrahim bertemu kembali anak yang selama ini ditinggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengujinya. Nabi Ibrahim mendengar dalam mimpinya, ya Ibrahim izbah waladak, wahai Ibrahim sembelihlah anakmu. Bayangkan anak yang telah lama dinanti, ketika lahirnya ditinggal sampai masa umurnya yang sudah besar, kembali dapat ujian lagi untuk menyembelihnya, bahkan dengan tangannya sendiri. Tidak ada orang tua ayah yang mampu menyembelih anaknya sendiri. Tetapi karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun resikonya, bagaimanapun konsekuensinya, perintah Allah tetap perintah Allah, harus dijalankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen tersebut di dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika anak tersebut mencapai umur mampu berusaha bersama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka fikirkan bagaimana pendapatmu. Maka sang anak pun berkata, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
seorang ayah yang soleh yang imannya begitu tinggi kepada Allah, seorang istri yang begitu taat kepada suaminya, taat kepada Allah, memiliki iman yang begitu luar biasa, dan ternyata melahirkan seorang anak yang luar biasa pula. Orang tua yang saleh juga memiliki anak yang saleh. Maka keluarga saleh ini patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ismail, bukan hanya ibundanya yang kita jadikan sebagai kebaikan yang bisa diambil pelajarannya, tetapi kita juga dituntut oleh Allah untuk berkorban, untuk memperlihatkan bagaimana sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar apa pengorbanan kita untuk menunjukkan derajat iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berkorban, di antaranya kita harus mengorbankan waktu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, kita wajib merelakan waktu kita. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar lasarun muadzin, maka kita wajib melaksanakan perintah Allah tersebut. Tidak peduli sedang apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka perintah Allah tetap yang nomor satu. Begitupun kita perlu berkorban dalam harta kita. Ketika harta kita telah mencapai nisab dan haulnya, maka kita berkorban untuk mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Karena walaupun harta yang kita usahakan tersebut, walaupun usaha itu siang malam kita yang melakukannya, kita yang mencari harta tersebut, tetapi di antara harta tersebut ada hak-hak orang fakir miskin yang wajib kita tunaikan untuk dikeluarkan kepada mereka. Begitupun kita berkorban untuk rela melawan hawa nafsu kita dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli semenggiur apapun maksiat tersebut, tidak peduli dosa itu seindah apapun di mata kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk meninggalkannya, maka wajib untuk kita tinggalkan. Maka pada akhirnya seluruh perintah Allah wajib kita laksanakan, seluruh larangan Allah wajib kita tinggalkan. Itu menunjukkan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk terus bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beruntung di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya nantinya bisa dikumpulkan bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kami telah hadirkan siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Kembali ke sajian program di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, industri perhotelan di Kota Balikpapan masih menghadapi tekanan berat sepanjang 2026 akibat menurunnya aktivitas perjalanan dinas dan kebijakan pengetatan anggaran dari sektor swasta maupun pemerintah. Kondisi tersebut paling dirasakan hotel premium atau berbintang tinggi yang mengalami penurunan tingkat hunian kamar. Ketua PHRI Balikpapan Sugianto mengatakan hotel bintang 4 dan 5 kini kesulitan menjaga okupansi tetap stabil. Menurutnya tingkat hunian mencapai 50% saja sudah dianggap cukup baik di tengah kondisi bisnis yang belum pulih. Berbeda dengan hotel premium, hotel kelas menengah seperti bintang 2 dan 3 dinilai masih mampu bertahan karena menawarkan harga yang lebih terjangkau. Tingkat hunian hotel kategori tersebut masih berada di kisaran 50 hingga lebih dari 60%. Perlambatan industri hotel disebut dipicu berkurangnya kegiatan rapat, acara besar, dan perjalanan dinas instansi pemerintah. Untuk menekan biaya operasional dan menghindari PHK, sejumlah hotel di Balikpapan mulai menerapkan pengurangan jam kerja bagi karyawan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa.

0: saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang mendengar ya, masih temani Anda tentunya dengan update informasi-informasi pilihannya. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih menjadikan kami untuk didengarkan di suasana siang hari ini untuk update informasi ataupun juga hiburannya, terutama di radio frekuensi FM 97,6 FM untuk kawasan Samarinda dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, persiapan altar untuk rangkaian Hari Raya Trisuci Waisak 2026 di Candi Mendut Magelang dikatakan sudah mencapai 95%. Dan ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Waisak Nasional 2026, Rudi Sumanto, yang mengatakan altar hampir sepenuhnya siap digunakan menjelang rangkaian acara Waisak. Dan dikatakan, pendengar, dari lansiran RRI, persiapan ini meliputi penempatan altar dan rupang Buddha, dan persiapan untuk persembahan yang meliputi berbagai macam buah-buahan dan juga makanan. Ia juga menjelaskan tema Waisak tahun ini mengangkat nilai Dharma dan Cinta Kasih, dan ini adalah sumber perdamaian dunia. Dan disesuai dengan tema Waisak tahun ini, mendengar, subtemanya itu adalah Cinta Kasih sebagai sumber perdamaian dunia. Tidak hanya itu, pelaksanaannya juga berlokasi di Candi Mendut yang memiliki tempat spesial bagi umat Buddha. Untuk informasi Anda, pihaknya ini juga akan mengadakan penerangan pelita Dharma yang dilakukan oleh Biksu Sangha pada 31 Mei 2026. Selengkapnya bisa Anda akses di website rri.co.id.

0: merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM?

Love Song pendengar temani suasana siang di Samarinda siang ya. Terupdate kali ini dari dunia MotoGP Italia, di mana Marc Marquez dipastikan kembali membalap setelah mendapat izin resmi pada Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Dilansir RRI pendengar, pembalap Ducati ini sebelumnya menjalankan operasi dan absen pada balapan di Le Mans dan juga Catalunya ya. Dikonfirmasi oleh Direktur Medis MotoGP Dr. Angel Carte mengatakan Marquez layak kembali turun ke lintasan, namun pemeriksaan kebugaran tambahan tetap akan dilakukan setelah sesi pembuka di sirkuit Mugello pada Jumat hari ini. Untuk informasi Anda, Marquez sebelumnya absen pada dua seri terakhir karena operasi pada kaki dan bahu, dan kini ia mengaku siap untuk menjalani seluruh rangkaian balap di akhir pekan ini.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK pekerja tambang batu bara akibat pemangkasan kuota produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya RKAB ini mulai memunculkan kekhawatiran baru khususnya di Kalimantan Timur. DPRD Samarinda menilai ancaman terbesar bukan hanya gelombang PHK, tetapi juga meningkatnya pengangguran terbuka jika tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja baru. Dilansir Tribun, pendengar, sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur selama ini memang memiliki banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan. Hal ini diungkap Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menurutnya banyak warga Samarinda masih bekerja di wilayah tambang Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Ia menilai pekerja tambang sejatinya memiliki bekal finansial yang lebih baik dibanding sektor lain karena pendapatan mereka yang umumnya berada di atas upah minimum regional, termasuk tambahan lembur dan fasilitas kerja. Dan kondisi tersebut seharusnya bisa menjadi modal untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan pekerjaan. Dan ia sendiri mengaku telah melihat langsung sejumlah mantan pekerja tambang yang mampu bertahan dengan membuka usaha kos-kosan maupun juga berdagang setelah tidak lagi bekerja di sektor tambang. Ia juga menilai sebagian besar pekerja tambang bukan warga asli Samarinda, melainkan para perantau yang masih memiliki aset atau tempat tinggal di daerah asalnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
3: Yes!
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar tuntas untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini ya. Dan saya juga sudah temani Anda dengan serangkaian update informasi serta musik-musik pilihan untuk menemani aktivitas ataupun juga istirahat di hari Jumat ini. Nanti akan berganti dengan rekan siar Fira Amalia yang juga update informasi di sajian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda masih mengakses siaran kami di Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 29 Mei 2026.
2: Ya, kita jajaran Polda Kaltim, khususnya dari Profesor Narkoba Kaltim, untuk pertama kalinya melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan mobil secara profesional.
3: Misi kepada otomasi salah satu misalnya kepada kalangan keuangan di daerah, tentunya ada kewajiban kami untuk memberikan si pengelolaan uang negara ke seluruh lapisan masyarakat.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Pemusnahan barang bukti narkotika besar-besaran di Polda Kalimantan Timur untuk pertama kalinya menggunakan teknologi mobil insinerator canggih milik BBPOM Samarinda. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi polusi udara akibat metode konvensional. Kita simak laporannya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menorehkan sejarah baru dalam penanganan barang bukti narkotika. Untuk pertama kalinya, pemusnahan barang bukti dilakukan menggunakan teknologi modern berupa mobil insinerator milik Balai Besar POM Samarinda. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
2: Ya, kita jajaran Polda Kaltim, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, untuk pertama kalinya melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan mobil insinerator. Tentu saja, ini semua tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara pihak Polda Kaltim, di sisi Direktur Reserse Narkoba Kaltim, dengan teman-teman dari Kanwil, dari Balai BB POM, Balai Besar POM di Samarinda. Dan sejak awal, sejak 10 tahun lalu, kami sudah berumah tetap di

0: prosedur-prosedur yang memang sudah di pemanasan karena pembakaran sampai dengan dia itu menjadi abu ya Pak. Iya, sebenarnya tinggi tapi setelah diberi sensus jadi ya beli pemusnahan itu ada prosesnya untuk barangnya dibakar kemudian sebelumnya diberi sensus dan
1: kemudian pembakaran asap itu juga kelihatan bahwa pembakaran itu pembakaran sehingga kalau asap pembakaran itu tidak
2: terlihat. Aksi pemusnahan ramah lingkungan yang berlangsung di halaman gedung Mahakam Polda Kaltim ini membakar barang bukti hasil pengungkapan kasus periode April hingga Mei 2026. Total barang bukti yang dihancurkan mencapai lebih dari 12 kg sabu-sabu, 1.185 butir ekstasi, serta 349,41 gram etomidet. Metode konvensional sengaja ditinggalkan karena volume barang bukti yang sangat besar dan demi menjaga kelestarian lingkungan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
3: Wakil Wali Kota Samarinda mengajak masyarakat tetap optimis dan produktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Berikut laporannya.
4: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Masjid Raya Darussalam, Kota Samarinda. Dalam sambutannya, Saifuddin mengatakan perubahan kebijakan anggaran memang sering menimbulkan kecemasan di masyarakat, terutama bagi warga yang berharap pada program dan bantuan pemerintah. Namun menurutnya, efisiensi bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Efisiensi justru menjadi langkah untuk menata prioritas dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
5: Negara tengah menghadapi kebijakan efisiensi yang menyesuaikan anggaran, bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dan melayani publik. Perubahan seperti ini terkadang menimbulkan kecemasan, terutama bagi yang berharap banyak kepada program dan bantuan. Saya memahami kecemasan itu sebagai wakil wali kota. Saya ingin menyampaikan beberapa hal agar kita tetap tegar, optimis, dan produktif.
4: Saifuddin juga mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian di tingkat lokal. Menurutnya, nilai solidaritas yang diajarkan Idul Adha harus menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan. Ia menegaskan banyak hal dapat dilakukan bersama, mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan tanpa harus selalu menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
5: Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Efisiensi berarti kita bekerja lebih cerdas, menata prioritas, menghilangkan pemborosan, dan memastikan setiap rupiah dipakai untuk manfaat paling besar.
4: Wakil Wali Kota Samarinda berharap semangat kebersamaan dan saling membantu dapat terus dijaga masyarakat Samarinda agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda mendorong instansi pemerintah mempercepat realisasi belanja APBN agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
6: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Samarinda meminta seluruh instansi pemerintah di Kalimantan Timur mempercepat realisasi belanja negara khususnya pada sektor kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dapat segera dirasakan masyarakat sejak awal tahun anggaran. Pemerintah pusat disebut tidak ingin realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun karena dapat menghambat efektivitas program dan dampak ekonomi di daerah. Strategi pelaksanaan APBN 2026 juga difokuskan pada percepatan belanja modal, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas belanja negara. Hal ini disampaikan Kepala KPPN Samarinda Haryanto saat dikonfirmasi RRI Jumat 29 Mei 2026. Menurut Haryanto, percepatan pelaksanaan kontrak pengadaan menjadi bagian penting dalam mendukung target prioritas nasional. Seluruh instansi pemerintah diharapkan sudah menyelesaikan kontrak kegiatan sebelum akhir semester pertama agar perputaran ekonomi daerah dapat berjalan lebih cepat.
7: Misi kepada otomasi salah satu insentif bagi kalangan keuangan di daerah tentunya adalah wajibnya kami untuk memberikan si pengelolaan uang negara ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya kepada kalangan pengguna anggaran, juga kepada seluruh

0: Untuk lapisan masyarakat transportasi, jika batasan pengupahan telah disampaikan oleh Pak Novel Bale, ya bahwa tentunya peran serta dari semua pihak dalam kita ya sama-sama untuk mengawal dari alokasi APBN, ya sehingga dari setiap rupiah alokasi dana APBN itu benar-benar sudah bisa atau memudahkan kesejahteraan, memudahkan kemajuan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, dan khususnya mungkin yang dialokasikan di Kalimantan Timur, jadi wilayah Kalimantan Timur.
1: Selain percepatan belanja, pemerintah juga melakukan penajaman fokus anggaran agar penggunaan APBN lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, KPPN Samarinda menyebut sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas APBN 2026 dengan alokasi nasional mencapai Rp153,1 triliun. Sementara untuk Kalimantan Timur, alokasi fungsi kesehatan mencapai sekitar Rp197,8 miliar yang digunakan untuk mendukung pengawasan obat dan makanan, layanan kesehatan hingga edukasi masyarakat. KPPN Samarinda menegaskan pengelolaan APBN bukan hanya soal administrasi keuangan negara, tetapi juga bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Perhubungan menyebut pemasangan marka kejut di kawasan Karangrejo saat ini masih dalam proses persiapan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan di tengah aktivitas kendaraan perusahaan sawit yang cukup padat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandi mengatakan, selain persoalan keselamatan, Dishub juga menyoroti dampak debu akibat operasional perusahaan sawit di wilayah tersebut. Perusahaan diminta tetap menjalankan aktivitas usaha dengan memperhatikan kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sementara terkait jam operasional kendaraan, Dishub mengaku telah menyampaikan aturan yang berlaku kepada perusahaan, namun di lapangan masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan jam operasi yang sudah ditetapkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, BPBD Kalimantan Timur mempercepat pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana, guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di tingkat desa. Kepala BPBD Kaltim, Buyung Budi Purnomo mengatakan, percepatan pembentukan Destana dilakukan dengan memastikan dukungan anggaran melalui APBD desa serta legalitas formal kepengurusan di masing-masing wilayah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fokus perencanaan strategis penanggulangan bencana tahun 2027. BPBD Kaltim berharap keberadaan Destana mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan hingga penanganan awal saat terjadi bencana. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur terus mengintensifkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser. Berikut laporan selengkapnya.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi intensif menjelang pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin mengatakan, penetapan jadwal Porprov menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, saat ini KONI Kaltim aktif berkoordinasi dengan Dispora Kaltim, pengurus besar Porprov serta 64 cabang olahraga yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ego menjelaskan saat ini KONI Kaltim tengah memanggil seluruh perwakilan cabang olahraga untuk merampungkan persiapan teknis pertandingan. Proses tersebut meliputi penunjukan technical delegate, penyiapan wasit dan panitia, hingga penetapan jumlah medali dan durasi pertandingan masing-masing cabor. Hasil pembahasan itu nantinya diserahkan kepada pengurus besar Porprov untuk dilakukan verifikasi dan penetapan akhir.
4: 3 hari ke depan sudah selesai, setelah semua terkumpul, technical delegate, nama wasit, nama panitia, kemudian juga jumlah medali yang dibutuhkan, kemudian setiap cabang olahraga itu berapa hari mereka bertanding, ini kami kumpulkan. Kami KONI Kaltim akan menyerahkan ke PB Porprov untuk dibahas apakah ini disetujui atau tidak. Kami hanya berkoordinasi dengan cabor mengawal ini supaya pelaksanaannya lebih lancar.
3: Selain itu, KONI Kaltim juga memastikan kesiapan venue pertandingan di beberapa daerah penyangga. Meski Kabupaten Paser menjadi tuan rumah utama, sejumlah cabang olahraga akan digelar di luar Paser, menyesuaikan ketersediaan fasilitas, seperti di Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara IKN. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: mengakhiri berita siang hari ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama.

insinerator canggih milik BPPOM Samarinda. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi polusi udara akibat metode konvensional. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda mendorong instansi pemerintah mempercepat realisasi belanja APBN agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia, tentunya bersama Fira Amalia. Edisi hari ini pendengar 29 Mei 2026, dan tadi baru saja kita dengarkan Rainbow yang dibawakan oleh penyanyi asal Filipina ya, Christian Bautista bersama dengan ikon pop Indonesia yaitu Raisa. Berjudul Rainbow, pendengar, lagu ini telah diluncurkan tahun lalu ya, pada tanggal 28 Juli 2026 di bawah naungan Sony Music Entertainment. Tentunya pendengar, masih dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia lainnya yang akan temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia hari ini. Pendengar, masih ada dari Rosa bersama dengan Barsena yang membawakan Bertengkar Manis. Ada Saat Kau Telah Mengerti dibawakan oleh Firgaun, ada Last Child dengan Dendam, ada Gita Cinta dari Segara, ada Afgan yang membawakan Lestari Merdu, ada Tolong dari Budi Doremi, ada Raja Ben dengan Selalu Jauh dari Cinta, ada Terlalu Dalam yang dibawakan oleh Judika bersama dengan Eka Gustiwana, ada Ariel Noah dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Elegi Esok Pagi yang dibawakan oleh Ebit GAD bersama dengan Segara dan juga Adera, ada Ahmad Dhani dengan Pangeran Cinta, ada Ibu Pekerja dari Tantri Kotak, ada Dren dengan Mengembara. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui pesan singkat ataupun telepon di 0811-5544-976. Tetap bersama kami pendengar dalam sajian 100% Indonesia hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya? Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: CNN Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, pendengar tentunya masih temani aktivitas sore di hari Jumat Anda ya, hari ini tanggal 29 Mei 2026 yang ternyata pendengar juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia, di mana pendengar hari ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 oleh WGO untuk memperingati ulang tahun ke-45 organisasi tersebut yang berdiri sejak 29 Mei 1958. Dan maka dari itu pendengar, kami ingin ajak untuk berbincang ya, apakah Anda sering mengalami sulit pencernaan dan apa yang Anda lakukan agar pencernaan Anda kembali lancar, pendengar, di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp. Dan saat ini tengah ada pendengar kita yang bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang menjelang sore 100% Indonesia, Mbak Fira.
0: Selamat sore Pak, apa kabar?
1: Balikpapan tadi malam jam 11 hujan sampai pagi, Mbak Fira.
0: Oh, sampai pagi. Sekarang gimana, Pak?
1: Sudah cerah lagi nih.
0: Oh, sudah cerah tadi.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Kamu saya di Samarinda. Iya, tadi siang malah, Pak, yang deras, tapi alhamdulillah ini masih agak sendu-sendu sedikit, tapi hujannya sudah berhenti, alhamdulillah.
1: Ini kencang, panasnya ini kencang.
0: Oh, malah panas sekali ya di sana ya, Pak ya.
1: Kayak 80 derajat nih, Mbak Fira.
0: Waduh. Ini tinggal duduk di bawah kipas angin aja ya Pak, atau AC ini, iya. Kalau udah panas begini.
1: Iya. Apa tema tadi Mbak Fira?
0: Tentang Hari Pencernaan Sedunia Pak.
1: So, kalau aku insya Allah gak pernah Mbak Fira, karena aku gini loh. Aku kalau makan itu buah banyak pepaya Mbak Fira. Kalau
0: oh betul-betul.
1: Memang
0: betul-betul.
1: Menghancurkan apa yang di dalam perut kita itu, lambung itu.
0: Betul.
1: Makanya aku Allah sampai sekarang gak pernah gitu, susah, sulit.
0: Betul Pak.
1: Lancar-lancar aja, alhamdulillah lancar Mbak Fira.
0: Apalagi buah pepaya emang terkenal untuk melancarkan pencernaan ya Pak ya, biasanya orang-orang
1: ya,
0: yang...
1: Iya, kalau aku gitu. Aku yang dulu itu dari dokter Hending itu Mbak Fira. Ada ahlinya, tapi beliaunya sudah meninggal kali.
0: Oke.
1: Itu TRI gak itu, dokter Hending. Aku ikut beliaunya sih Mbak Fira. Aku lagunya Pangeran Cinta tadi, siapa sih Mbak Fira?
0: Pangeran Cinta dari Ahmad Dhani nih Pak.
1: Ya itu aja Mbak Fira ya.
0: Oke siap Pak.
1: Salam buat semuanya Mbak Fira ya.
0: Terima kasih Pak.
1: Salam manis ya Mbak Fira.
0: Siap.
1: Salam manis buat yang manis Mbak Fira.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arfan telah bergabung dari Balikpapan. Dan kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Selamat sore, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar Bang?
2: Sehat.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Lagunya masih ada dari Segara, Afgan, Budi Doremi, Rosa, Raja Ben.
2: Ya, Rosa aja dah.
0: Oke, siap.
2: Ya, buat teman saya yang baru pesan pulang. Bu Su DM Mbak Fira pulang dari Jumatan.
0: Dari mana, Bang?
2: Ya.
0: Dari mana pulangnya?
2: Ke Lambung Mangkurat. Bu Su DM ini ahli bersair.
0: Waduh, ini.
2: Bu, kalau yang merayu seperti rayuan Pulau Kelapa dia.
0: Pakai puisi Bang.
2: Jadi pencernaan itu saya sudah jaga dah lama. Dari umur 35, 27 tahun sampai 67 ini. Yang saya makan itu pagi itu buah aja. Nasi siang, sore buah lagi. Terkecuali di orang selamatan. Lembok di orang selamatan ya. Saya mau makan. Tapi kalau enggak biasanya buah aja.
0: Iya.
2: Jadi itu buah itu ya, harus ada. Dan sayuran, saya senang brokoli itu. Sama apa namanya itu ya? Yang dimakan mentah itu enggak Mbak Fira?
0: Apa tuh Bang? Yang mana
2: selada.
0: Tuh? Oh, selada.
2: Daun pepaya. Daun singkil atau daun singkil Mbak Fira?
0: Daun singkil Fira belum pernah makan deh itu kayaknya Bang.
2: Nah, itu.
0: Daun singkong ya Bang ya? Mirip-mirip. Beda?
2: Iya, daun singkong juga senang. Jadi, kalau saya, subuh itu udah kelang kabut, Mbak Fira. Minum dulu.
0: Air putih
2: ya,
0: banget.
2: Ya, tapi jangan banyak. Satu gelas. Setengah gelas dulu, setengah gelas lagi. Sampai dua gelas, kan? Nah, itu harus dibuang di dalam isi perut itu.
0: Oh, mencuci perut lah ya, Bang.
2: Jangan sampai ya? Nah, ya sudah. Jadi, pencernaan tuh harus pagi. Kalau malam enggak, kalau bisa buang lagi kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi saya itu kalau sudah subuh tuh udah kelang kabut tuh. Mm. Yang dicari air dulu yang hangat.
0: Oh, air putih supaya hangat ya, wajib itu tiap
2: normal. Ya. Ada teman seminggu mau kira dibuang, kalinya kayak kayu, ya jelas aja kelamaan. Nah, tuh. Jadi walaupun kita makan buah, tapi kalau subuh enggak dibuang lah.
0: Betul.
2: Ya sudah lah, kalau sudah subuh dibuang itu iya. Jam 5 ya. Saya diam dulu 10 menit. Diamkan badan itu. Baru saya tensi. Nah, ternyata normal biasanya. Harus buang dulu semuanya.
0: Betul.
2: Jadi kita harus tensi dulu sampai 3 kali Mbak Fira tuh. Jadi supaya aman kita mau olahraga kan seperti itu. Terima kasih Mbak Fira.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita putarkan lagu yang telah di request, kita akan terima lagi satu telepon. Selamat sore. Halo. Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, bisa dengar nggak Mbak Fira?
0: Oke, sudah tersambung.
3: Bisa dengar nggak?
0: Bisa, Bang. Oke, siap.
3: Tajudin nih Mbak Fira.
0: Iya, selamat sore. Kenapa? Bang Tajudin. Gimana cuaca di Minahasa hari ini?
3: Lagi gerimis ini Mbak Fira.
0: Oh, lagi gerimis. Udah seharian ya Bang? Apa tadi sempat panas?
3: Dari siang. Tadi sempat cerah betul.
0: Oke, siap.
3: Apa nih topiknya Fira nih?
0: Tentang hari pencernaan sedunia ini Bang. Tadi pendengar kita pada bagi tips pencernaan mereka alhamdulillah lancar karena rajin makan buah dan sayur.
3: Iya, kalau itu memang harus diperbanyak. Lebih ke sayur sih kayaknya. Kalau cuaca kayak hujan begini, buah gak boleh terlalu banyak Fira. Mungkin sayur aja.
0: Sayur dibikin sop enak ini Bang. Kalau misalnya lagi dingin ya.
3: Oh.
0: Makan yang hangat-hangat gitu.
3: Iya, kalau buah mungkin dikurangi karena cuacanya juga beberapa bulan ini kayaknya nggak menentu ini.
0: Betul, ini jelang kemarau jadi masih sering hujan deras, kadang panas sekali ya Bang ya.
3: Betul.
0: Oke, siap. Lagunya mau apa Bang Tajudin?
3: Mbak Fira aja yang pilih.
0: Oke, siap. Salamnya ada Bang?
3: Buat semuanya aja deh. Ya, buat Fira selamat bertugas. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Siap. Baik pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi pendengar untuk berdiskusi dan juga bercerita ya mengenai pencernaan atau tips agar pencernaan lancar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah di request ada dari Ahmad Dhani dengan Pangeran Cinta. Tetap bersama kami.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: dari MYAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Faktanya, pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya,

0: Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian 100% Indonesia hari ini pendengar. Dan tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung ya bersama kami di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp pendengar. Dan kami akan sapa kembali pendengar yang telah menelpon di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ira Amalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa ini?
1: Bang Daud, Mbak Ira Amalia.
0: Oke, selamat sore Pak Daud, apa kabar?
1: Kabarnya asyik-asyik wae.
0: Agak apa Pak?
1: Asyik-asyik wae, baik-baik.
0: Oh, Alhamdulillah, kenapa tuh Pak? Kenapa ada agaknya ini?
1: Ya? Mbak Fira Amalia, aku ingat waktu SMA dulu Mbak Fira.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Aku punya teman juga namanya Amelia ya, satu kelas lagi ya.
0: Oh, nama belakangnya sama?
1: Ya, dia namanya Amalia dia. Kalau bu guru matematika yang mengajar, aku itu disuruh absen teman-teman ya. Kalau aku disuruh absen, aku punya tingkat nama ya. Giliran Amalia itu Amalia itu dia cuma menyaunya Amalia itu singkatan anak manja anggung remot idola aku.
0: Wah, panjang juga ya ternyata.
1: Itu teman-teman terlihat panggungnya tukang gombal temburnya.
0: Ternyata ada kepanjangannya Amalia itu.
1: Iya, kepanjangannya kan Amalia itu kan anak manja anggung remot idola aku.
0: Mantap, Alhamdulillah kepanjangannya bagus ya Pak ya ini.
1: Tentang apa ini?
0: Tentang pencernaan, hari ini lagi hari pencernaan sedunia Pak. Tadi pendengar kita, Alhamdulillah pencernaannya pada lancar karena rajin makan buah dan sayur ini.
1: Pencernaan ini ya. Dan dalam tubuh ini kalau BAB kita itu, buat aja sebut masyarakat itu, sulit juga Mbak Iva ya. Apalagi di dubulnya itu ada wakir di ambeien ini ya. Kalau pencernaannya kadang kotoran itu kan agak keras ya kan. Itu sulit dibuang ya.
0: Iya, bahaya ambeien.
1: Terusnya kita ini banyak makan buah, sayur yang mengandung serat itu ya.
0: Betul-betul.
1: Kalau buahnya lagi murah kan enak ya Mbak Iva.
0: Tadi ada yang bilang pepaya paling ampuh.
1: Tadi minggu-minggu kemarin tuh buah naganya agak murah ya. Kemudian kulitnya agak mungkin agak ini ya. Jam-jaman orang nggak ini tapi masih baik gitu. Hanya 25 ribu satu ini kan 7 biji kan. Nah, itu buah naga juga kan itu pencernaan ya. Kalau buahnya lagi mahal itu alternatifnya itu Mbak Fira, aku sering ini ya, produk Yakult ini Mbak Fira.
0: Produk apa Pak?
1: Yakult itu
0: Ya benar-benar.
1: Ya Yakult itu hanya di solar itu ya, 11.000 ya, 5 botol yang botol-botol yang kecil itu. Nah itu pengganti ini kan, celat itu kan kalau buahnya lagi mahal kan.
0: Betul.
1: Mau tidur itu aku minum itu Yakultnya kan. Paginya enak kan. Buang air besarnya kan. Kalau ini kan lagi mahal itu, aku selalu sering konsumsi itu Yakult itu ya. Bangkir pencerna DAB itu kan. Agak murah dia daripada kita mau beli buah, kadang mahal ya buah pir atau buah naga, buah apa semua itu yang itu alternatifnya aku cuma minum itu Yakult itu aja.
0: Jadi sebagai mengganti buah gitu ya.
1: Iya, mengganti buah itu. Kalau lagunya tinggal apa ya Mbak Fira?
0: Lagunya masih ada dari Segara, Afgan, Raja Band, Judika, Ariel Noah.
1: Afgannya apa ya Afgan?
0: Afgan Lestari Merdu, ini lagu baru Pak, ya. Dua.
1: Afgannya aja aku mau dengar Afgan ini.
0: Oke, siap. Salamnya ya, Pak, silakan.
1: Makmal lagi monitor lah. RR-nya dengan Mbak Fira yang memandu acara ini. Oke Mbak Fira, Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung ya. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 tentunya masih dengan lagu-lagu yang tersisa dari musisi Indonesia. Pendengar masih ada dari Segara, Raja Ben, Judika, Ariel Noah, Ebit Kiate, Tantri Kotak, dan juga The Raid. Tentunya masih mengenai pencernaan ya, di mana pendengar terdapat beberapa tips untuk memperlancar sistem pencernaan tubuh Anda, di mana tentunya yang paling penting itu adalah makan banyak serat. Tentunya pendengar, serat ini membantu melancarkan pengeluaran feses dan menjaga keseimbangan bakteri usus sehingga sistem pencernaan menjadi sehat. Zat gizi ini pendengar juga membantu mencegah masalah pencernaan seperti sembelit, divertikulitis, wasir hingga sindrom iritasi usus. Untuk itulah pendengar, Anda disarankan untuk memenuhi kebutuhan serat sebanyak 25 gram per hari. Di mana pendengar, Anda bisa memperoleh zat gizi ini dari makanan kaya serat untuk pencernaan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian seperti gandum utuh.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: 100% Indonesia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dan juga aktivitas sore Anda pada hari Jumat ini pendengar. Dan kami akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bang Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, mau request lagu apa Bang hari ini?
1: Ya.
0: Masih ada dari Judika, Segara, Ariel Noah, Ebit GAD, Tantri Kotak, sama The Rain.
1: Iya, Judika.
0: Judika, oke siap. Salamnya Bang, silakan. Oke siap, terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Assalamualaikum. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih mengenai pencernaan ya, dan tentunya kami ajak Anda untuk kembali bergabung di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976. Dan pendengar, selain makan makanan berserat, Anda juga dapat mengonsumsi probiotik, di mana pendengar probiotik ini merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri dalam usus Anda. Bakteri ini pendengar dapat membantu tubuh dalam melawan bakteri jahat, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan pendengar, Anda dapat menemukan probiotik ini dalam makanan fermentasi seperti tempe, oncom, yogurt, dan juga kimchi. Dan dengan menyertakan makanan ini ke dalam menu sehari-hari Anda, Anda bisa membantu melancarkan kerja pencernaan Anda. Dan tentunya pendengar, yang paling penting ya, kita harus banyak minum air, di mana pendengar konsumsi serat tanpa diiringi asupan air ini justru bisa membuat Anda susah buang air besar. Ini pendengar karena serat membuat feses menjadi padat, sedangkan air yang melembutkan tekstur feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Tak hanya itu pendengar, fungsi air lain yaitu membantu proses pemecahan lemak dan serat larut air sehingga tubuh dapat mencernanya lebih mudah. Agar sistem pencernaan bekerja dengan baik, pendengar pastikan Anda mengonsumsi setidaknya 2 liter air setiap hari. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga turut menginformasikan bahwa azan sholat asar akan jatuh pada pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: RRI Samarinda Pro 1.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, tidak terasa pendengar kita telah sampai di sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini dalam rangka Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia ya. Di mana pendengar tentunya tujuan utama peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan tentunya pola makan dan gaya hidup yang sehat merupakan kunci untuk melancarkan pencernaan, di mana pendengar Anda dapat mengawalinya dengan mengonsumsi makanan tinggi serat, iringi dengan asupan air yang cukup, serta lengkapi dengan olahraga rutin setiap harinya. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia hari ini, dan juga untuk Anda yang telah ikut bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun jalur WhatsApp pendengar. Sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya. Dan nantikan juga pendengar, setelah ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian ekonomi digital hanya di rangkaian Samarinda sore hari ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101
1: Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mendorong program sedekah sampah di Kota Samarinda dikembangkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepada warga yang membutuhkan. Menurut Saifuddin, gerakan sedekah sampah tidak hanya berdampak terhadap pengurangan volume sampah di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial nyata bagi masyarakat, di mana dana hasil penjualan sampah yang dipilah disalurkan kepada rumah singgah kanker, panti asuhan, hingga lembaga sosial lainnya. Ia mengakui tingkat partisipasi masyarakat dalam program sedekah sampah masih belum sesuai target pemerintah kota, namun demikian pemerintah kota Samarinda menilai gerakan tersebut sudah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah

0: termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Ekonomi digital.

sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian ekonomi digital kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Di mana pendengar pada sajian ekonomi digital kali ini tentunya kami akan bahas dan juga informasikan kepada Anda salah satu tips untuk Anda pendengar yang merupakan pengusaha UMKM di era digital kali ini, di mana tentunya persaingan bisnis semakin ketat ya. Dan pendengar, pelanggan ini tidak hanya mencari produk berkualitas tetapi juga cerita yang menyentuh hati. Di mana pendengar, dengan adanya storytelling menjadi senjata ampuh terutama bagi usaha rumahan untuk membangun koneksi emosional dengan calon konsumen. Bukan sekedar promosi, pendengar, cerita ini bisa meningkatkan brand awareness dan juga loyalitas pelanggan. Maka dari itu dalam sajian ekonomi digital kali ini akan membahas mengenai contoh storytelling kreatif untuk menjual produk usaha rumahan Anda. Di mana pendengar, contoh-contoh ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda, para pemilik usaha rumahan, untuk meningkatkan penjualan dan juga mengembangkan bisnis Anda di era digital kali ini. Hanya di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
4: Minta pong hand bodinya.
3: Lain hand body, sunscreen ini.
4: Sunscreen? Apa itu?
3: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
4: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
3: Oh, omku itu?
4: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?

101 RRI Samarinda, pendengar tentunya masih mengenai contoh storytelling kreatif untuk menjual produk usaha rumahan Anda di tengah era digital kali ini. Tentunya yang pertama adalah Anda dapat menceritakan tentang asal-usul bahan baku, dapat menjadi cara menarik untuk meningkatkan nilai jual produk Anda. Di mana pendengar, konsumen masa kini semakin peduli dengan kualitas, keunikan, dan juga sustainability dari produk yang mereka beli. Misalnya pendengar, jika Anda memiliki usaha rumahan keripik pisang, jangan hanya mengatakan bahwa keripik Anda renyah dan enak. Anda dapat menceritakan lebih dalam, misalnya seperti dari mana asal pisang yang Anda gunakan. Mungkin Anda bekerja sama dengan kelompok tani lokal di desa tetangga atau desa Anda, di mana pendengar, Anda dapat menceritakan bagaimana mereka menanam pisang secara organik tanpa pestisida dan bagaimana kemitraan ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Atau pendengar, jika Anda memiliki usaha skincare rumahan, Anda dapat menceritakan perjalanan Anda dalam mencari bahan-bahan alami terbaik. Mungkin Anda berkeliling daerah lain untuk menemukan supplier terpercaya yang menghasilkan minyak kelapa murni, lidah buaya organik, atau rempah-rempah pilihan. Dan pendengar, Anda dapat menjelaskan bagaimana bahan-bahan tersebut diolah dengan cermat dan higienis hingga menghasilkan produk yang aman dan berkhasiat. Jangan lupa pendengar, Anda dapat menyertakan foto atau video proses pencarian bahan baku untuk memperkuat cerita. Gunakan bahasa yang deskriptif, misalnya gambarkan aroma harum rempah-rempah, tekstur lembut kain tenun, atau keindahan pemandangan perkebunan tempat bahan baku tersebut berasal. Dan pendengar, hal ini akan membantu pembaca lebih engage dengan cerita produk Anda.

0: Terima kasih ya mas, hadiahnya.
1: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
0: Loh mas, mas mau kemana?
1: Kenapa mbak?
0: Enggak apa-apa mas.
1: Sini mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya mbak.
0: Iya mas, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Kasihan sih mbak itu.
2: Kasihan atau kasihan?
1: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
2: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
1: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
2: Ya biar aja, ngapain mas repot-repot bantuin?
1: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
2: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
1: Astaga, kamu ini.
2: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
3: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.
4: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah puas aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.
2: Pendengar Ekonomi Digital Pro 1 RRI Samarinda, konsumen seringkali penasaran dengan proses di balik layar pembuatan produk Anda. Anda dapat membuka dapur usaha Anda bisa menjadi cara untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pelanggan. Di mana pendengar, contoh storytelling kreatif untuk menjual produk usaha rumahan Anda di era digital kali ini. Jika Anda memiliki usaha rumahan kue kering misalnya, Anda dapat menceritakan proses pembuatan kue langkah demi langkah. Mulai dari pemilihan bahan-bahan premium seperti mentega dan juga coklat, proses pencampuran adonan yang dilakukan dengan mixer berkecepatan rendah agar teksturnya sempurna, hingga pemanggangan dengan suhu yang tepat untuk menghasilkan kue yang renyah di luar dan lembut di dalam. Jika Anda misalnya memiliki usaha kerajinan tangan, Anda dapat menunjukkan proses kreatif di balik pembuatan produk. Mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana ide awal muncul saat Anda sedang traveling ke suatu daerah dan terinspirasi oleh budaya lokal. Lalu gambarkan proses pembuatan sketsa desain, misalnya pemilihan material yang ramah lingkungan, hingga sentuhan akhir yang membuat produk Anda unik dan juga limited edition. Detail-detail kecil seperti ini dapat menunjukkan bahwa produk Anda dibuat dengan passion dan perhatian, bukan sekedar barang produksi massal. Dan tentunya pendengar, yang paling penting adalah testimoni pelanggan sebagai bukti sosial yang sangat kuat. Namun pendengar, Anda jangan hanya menampilkan testimoni singkat di mana Anda dapat menceritakan kisah sukses pelanggan secara lebih dalam. Yang informasi lebih lanjutnya akan kami hadirkan setelah ini. Pendengar, tetap bersama kami di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senangnya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Digital Pro 1 RRI Samarinda membagikan momen-momen keseharian usaha Anda juga dapat memberikan kesan transparan dan manusiawi. Hal ini pendengar dapat membantu membangun kedekatan dengan pelanggan dan memperkuat brand image. Contohnya pendengar, jika Anda memiliki usaha online, Anda dapat membagikan foto dan video proses packing pesanan, di mana Anda dapat menunjukkan kerapian dan perhatian Anda terhadap detail, misalnya dengan penggunaan bubble wrap yang tebal, kertas terima kasih yang ditulis tangan atau pita cantik sebagai pemanis. Jika Anda memiliki usaha jasa, Anda dapat memperlihatkan suasana kerja yang menyenangkan dan juga kolaboratif. Anda dapat membagikan foto meeting team, kegiatan brainstorming, atau bahkan momen-momen lucu saat break makan siang. Platform media sosial seperti story Instagram atau TikTok ini menjadi sangat cocok ya untuk membagikan momen-momen behind the scene secara real time. Di mana pendengar Anda dapat menjaga konsistensi dalam berbagai cerita agar audiens merasa dekat dengan usaha Anda. Anda juga dapat menggunakan hashtag yang relevan untuk memperluas jangkauan usaha Anda. Dan pendengar, itulah informasi mengenai storytelling kreatif untuk menjual produk usaha rumahan Anda di era digital kali ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian ekonomi digital. Semoga pendengar apa yang telah kami bahas hari ini dapat Anda terapkan untuk menarik perhatian calon konsumen, membangun kepercayaan, dan meningkatkan penjualan. Sampai jumpa dalam sajian ekonomi digital selanjutnya pendengar, dan nantikan juga setelah ini kami akan hadir kepada Anda dalam siaran berita berjaringan bersama Koordinator Nusantara 8 Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator 8, edisi Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Assalamualaikum, halo Aditya, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi, kabar baik. Bang Rusdi, apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah, nunukan juga kabar baik. Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang pengolahan limbah kurban, Bang Rusdi.
0: Baik Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, pengelolaan limbah kurban menjadi perhatian serius pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, di mana hal ini mengingat limbah kurban dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Persoalan limbah kurban kembali menjadi sorotan penting pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut, hingga usus sapi dan kambing kerap tidak dikelola dengan baik. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, mengatakan pengurus atau panitia dapat menampung limbah

0: yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Makanya kita harapkan kepada masyarakat, terutama panitia kurban, ketika selesai penyembelihan, limbah darahnya diperhatikan benar-benar, kalaupun ditampung nanti diolah secara benar biar tidak mencemari lingkungan ataupun kesehatan masyarakat di sekitarnya.
1: Pengelolaan limbah kurban juga turut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Marzuki, menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Edaran tersebut berisi tentang pengelolaan limbah kurban sekaligus pengurangan penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban.
2: Mendukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai.
1: Kesadaran panitia kurban pun dinilai menjadi kunci penting yang menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Renukan. Silakan Bang Rusli.
4: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Halo Rusdi, alhamdulillah kalau cuaca sore ini sudah tidak terlalu panas ya, cenderung lebih ke mendung ini Rusdi.
0: Sama dengan Nunukan Jum. Ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini Jubaida?
1: Ada informasi terkait dengan bulan Juli mendatang di Senaker Siang Jover ini, Rusti.
0: Baik, rekan Jubaida, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusti Mursalim dari Nunukan dan pendengar pemirsa. Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan memastikan Jover akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
2: Jover kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
2: Jover kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus. Kita mengadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
3: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rustin, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

yang disiarkan berjaringan oleh Radar Publik Indonesia Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pertamina Trakanvil siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 dataran Kalimantan pada tahun ini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
2: Sudah di asesi oleh Direktorat Pusat, kuotanya dari Jendeng sudah ditambah. Kita, nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
1: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
3: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Cibatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
1: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah. Mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tununtaka Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, assalamualaikum Vira, gimana kabarnya sore ini Vira?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rusdi. Alhamdulillah tadi siang Samarinda sempat diguyur hujan dan sampai sore ini masih cukup berawan rekan Rusdi. Gimana di Nunukan sana?
0: Kurang lebih dengan Nunukan, antara Nunukan dan Samarinda Vira. Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai himbauan cara penyimpanan daging kurban dari Dinas Peternakan, Rusdi.
0: Baik Vira, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga setelah Idul Adha. Reporter RRI Samarinda Ahmad Junaini melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar menyimpan daging kurban sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Diah Anggraini menjelaskan, daging kurban dapat langsung dimasak, disimpan di suhu dingin ataupun di suhu beku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyimpanan daging di freezer harus didahului dengan memotong daging menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan konsumsi. Dia menjelaskan daging disimpan pada suhu dingin atau chill dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Sementara penyimpanan di suhu beku atau freezer bisa mempertahankan kualitas daging hingga 3 sampai 6 bulan. Selain itu, petugas dan masyarakat yang menangani daging kurban diminta menjaga kebersihan saat proses pengemasan. Daging dan jeroan juga dianjurkan tidak dicampur dalam satu kemasan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas daging.
3: Tentunya petugas yang menangani daging kurban ini harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan dicampur antara daging dan jerohan, dipisahkan dalam kemasannya. Kemudian untuk kemasannya juga menggunakan plastik yang transparan dan tentunya kita anjurkan untuk yang plastik yang food grade sehingga tidak terjadi pencemaran untuk dagingnya sendiri tercemari oleh jerohan, baik itu jerohan merah ataupun jerohan hijau.
2: Ia juga menyarankan agar daging kurban tidak dicuci secara berlebihan sebelum disimpan. Jika terdapat kotoran, bagian yang kotor cukup dibersihkan secara seperlunya. Kemudian dikeringkan dengan tisu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Dinas Peternakan Kaltim berharap masyarakat dapat menerapkan cara penyimpanan yang benar agar daging kurban tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Rusdi, di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Halo Rusdi, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik, dan cuaca kota Palangkaraya sore ini baru saja diguyur hujan, namun saat ini sudah reda Rusdi. Bagaimana di Nunukan?
0: Nunukan sejak pagi hingga saat ini mendung terus, rekan
1: mendung,
0: Dewi.
1: Ya Rusdi, ya. Oke deh.
0: Baik Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini, rekan Dewi?
1: Oke Rusdi, ini terkait dengan peredaran narkoba modus rokok elektrik, Rusdi.
0: Oke, baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik Rusdi, dan pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyelidiki peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat yang sekarang lagi booming di media kan. Nah, jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
3: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik, karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
4: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dan di Palangkaraya, dan memohon kepada beliau dan jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran. Dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
3: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 kembali hadir di ruang dengar Anda. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, BPBD Kabupaten Kutai Barat terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Meski malam hari, petugas tetap bergerak menyalurkan logistik setelah menerima laporan warga mulai mengungsi akibat debit air yang terus meningkat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutai Barat, Swalastaya Kuna, mengatakan bahwa bantuan disalurkan ke RT 31 Kampung Melak Ulu dan sejumlah titik pengungsian lainnya, termasuk wilayah Situ Sentawar. Bantuan berupa beras, sembako, air mineral, maksud kami, karpet, dan perlengkapan tidur. Kondisi banjir di wilayah tersebut saat itu dilaporkan dengan ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa hingga merendam rumah dan akses lingkungan warga. Sejumlah jembatan penghubung juga mulai tidak terlihat akibat tertutup genangan. Warga mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan BPBD di tengah kondisi sulit akibat banjir. Sementara itu, BPBD Kutai Barat memastikan pemantauan dan penyaluran bantuan akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat.

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah dan tanpa sabuk pengaman. Benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda. Pakai sabuk pengaman.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga turut menginformasikan peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Paser mencakup wilayah Batu Sopang, Long Ikis, Muara Komam, Longkali. Di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Lokulu, Locanan. Di Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup wilayah Waru dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Kuaro, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Babulu, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

kantongan edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar, banjir besar akibat luapan Sungai Mahakam berdampak pada aktivitas transportasi warga di Kecamatan Melak dan Mukmanar Bulan, Kutai Barat. Kondisi tersebut membuat jalur penyeberangan menjadi lebih sulit sekaligus memicu kenaikan tarif kapal penyeberangan. Operator kapal penyeberangan di kawasan Jembatan Aji Tulura Jejangkat kini harus melewati jalur baru dengan menerobos semak, pepohonan, dan kawasan banjir akibat arus sungai yang deras. Perjalanan menjadi lebih panjang dan beresiko dibanding kondisi normal. Salah seorang operator kapal, Rizal, mengatakan bahwa perubahan jalur dilakukan agar layanan penyeberangan tetap berjalan untuk masyarakat, namun kondisi arus yang kuat membuat operasional menjadi lebih sulit. Perubahan jalur tersebut juga meningkatkan biaya operasional kapal, terutama kebutuhan BBM. Jika sebelumnya hanya membutuhkan sekitar 20 liter, kini konsumsi bahan bakar meningkat menjadi sekitar 45 liter dalam sekali perjalanan. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang dengan lagu-lagu religi dan juga pengajian untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pa, buruan. Nanti kita terlambat loh.
1: Eh, pada mau kemana ini?
2: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
1: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
2: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya, apalagi yang harus dicek Pak RT?
1: Tidak hanya pintu yang terkunci, Pak. Ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor. Cabut aliran listrik. Dan padamkan lampu. Tutup saluran air. Kunci semua jendela. Mengunci pintu dan pagar. Kemudian, beritahu tetangga kalau kita sedang pergi, Pak. Jangan lupa, lapor kepada RT atau RW setempat.
2: Wah, terima kasih ya Pak RT. Sudah mengingatkan.
3: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.

0: 1.
1: Sudah ku daki gunung tertinggi.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat lindung diri lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hanta virus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi kamerawan, tidak wajib memakai APD. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: 97,6

0: kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian surah Al-Hajj ayat 11 hingga ayat 14 bersama finalis soleha yang terjemahkan oleh Safarudin.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: jin.
1: Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: Tidak.
1: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Ya, Dok.

ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: did.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang

kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar informasi datang dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang mengerahkan 19 mobil golf untuk membantu jemaah haji Indonesia di mana armada disiagakan di titik-titik strategis sekitar area jemaat. Mobil golf difungsikan membantu jemaah yang mengalami kelelahan pasca lontar jumroh di mana layanan ini diprioritaskan bagi lansia dan jemaah dengan kondisi fisik yang lemah. Juru bicara Kemenhaj Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyebut layanan memperkuat perlindungan jemaah, di mana armada bergerak aktif terutama di pintu keluar jemaat. Pemerintah juga mengerahkan 1.356 petugas Satgas Mina di berbagai titik strategis, di mana petugas ditempatkan di jalur utama menuju kawasan jemaat. Titik pengamanan meliputi Jalan 616, Jalan 533, dan Terowongan Muaisin. Pos petugas juga disiagakan dekat Mina Al-Wadi Hospital. Menurut Maria, petugas bertugas mengatur arus pergerakan jemaah menuju lokasi lontar jumroh dan langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan selama puncak ibadah haji. Untuk informasi haji terkini, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hidrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya dalam meningkatkan efektivitas layanan publik dan aksesibilitas hingga ke pelosok desa melalui penguatan tata kelola birokrasi yang adaptif dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Dr. Aulia Rahman Basri pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah daerah juga terus mendorong optimalisasi teknologi informasi melalui program pelayanan publik cerdas. Dalam sambutannya disebutkan bahwa program tersebut dihadirkan untuk mempermudah layanan data dan perizinan di tingkat kecamatan hingga desa. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Selain penguatan layanan digital, pemerintah daerah juga memfokuskan pembangunan pada pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap penguatan layanan publik berbasis teknologi dan pembangunan infrastruktur yang merata dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan yang masih terbatas akses pelayanannya. Untuk informasi terkini dari seluruh daerah di Kalimantan Timur, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Lihat ibu itu, mau jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Ada.
0: Astagfirullahaladzim. Stop.
1: Eh, kenapa sih?
0: Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
3: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuman ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
3: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
3: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
4: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda, tidak terasa saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar akan dilanjutkan oleh rekan siar Deddy Purnama akan temani ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat lanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
4: Wow.
3: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan

0: Kualitas Informasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda malam ini, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyalurkan 159 hewan kurban ke berbagai wilayah Indonesia. Program dilakukan dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Mukti menyerahkan sapi kurban di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 720 kg. Dalam kesempatan itu, Abdul Mukti menekankan pentingnya memperkuat nilai keimanan masyarakat. Kurban dinilai tidak sekedar ritual penyembelihan hewan semata. Ya, pada Jumat 29 Mei 2026 yang mengatakan kurban menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sesama manusia. Kepedulian sosial harus terus diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengajak masyarakat membangun keluarga baik, yang baik dan harmonis. Menurutnya nilai keteladanan Nabi Ibrahim penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya masyarakat perlu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar masing-masing. Semangat rela berkorban dinilai memperkuat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Samarinda. Satu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, diaspora Indonesia di Prancis mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Angga Prima yang juga merupakan ilmuwan mengatakan belajar bahasa ketiga dapat memberi stimulus bagi bagus untuk otak. Ya, adapun waktu yang dibutuhkan agar mahir bahasa Prancis, Angga menegaskan tergantung ketekunan untuk belajar. Ia mencontohkan, apabila rutin belajar dalam sehari selama 2 jam dan berlangsung 5 hari, maka dalam waktu 6 bulan akan terlihat hasilnya. Kemampuan akan meningkat jika belajar 5 hingga 6 jam dalam sehari, hanya butuh waktu 3 bulan untuk mahir. Selanjutnya jika fokus, maka dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun akan mahir berbahasa Prancis. Ditanya, apakah belajar bahasa Prancis sulit? Menurutnya setiap bahasa memiliki kesulitan tersendiri. Yang mencontohkan untuk bahasa Prancis ada ketentuan gender atau jenis kelamin yang mempengaruhi kata sifat dan sandang. Selanjutnya, konjugasi, kata kerja yang berubah bentuk tergantung pada subjek dan juga waktu atau tenses. Kendati demikian, bahasa Inggris tidak jauh berbeda dengan Prancis sehingga jika memahami Inggris seharusnya akan lebih mudah. Pendengar, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Upaya tersebut karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan Prancis. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis Riwayat Muslim.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya penceritaan yang memikat, Zigi mampu membuat kita merasakan empati terhadap mereka. Selain karakter, latar tempat juga menjadi elemen penting dalam cerita-cerita ini. Zigi berhasil menghadirkan nuansa Jakarta dengan begitu baik, sehingga kita seakan-akan bisa merasakan hiruk-pikuknya. Dari sudut gang sempit di kampung-kampung, hingga keramaian jalan protokol, setiap latar tempat di dalam cerita memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Cerita-cerita dalam buku ini juga menyoroti berbagai aspek sosial dan budaya Jakarta. Tidak hanya menampilkan sisi glamor dan modernitas kota, tetapi juga menggali realitas kompleks seperti kesenjangan sosial, permasalahan lingkungan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi dimensi tambahan pada narasi, membuat buku ini saat dibaca, kita merasa lebih kaya dan mendalam. Keberagaman tema juga menjadi salah satu poin kuat dari kumpulan cerita ini. Dari cerita tentang pertemanan hingga kisah cinta yang rumit, mengangkat berbagai aspek kehidupan dengan penuh kepekaan, menggali kedalaman emosi dan hubungan antar karakter dengan cara yang mengharukan sekaligus realistis. Penggunaan bahasa oleh Zigi patut diapresiasi. Gaya bahasanya yang lugas namun penuh makna, berhasil menyampaikan pesan-pesan dalam cerita dengan efektif. Bahkan tak jarang, kita akan menemui kalimat-kalimat yang begitu mengena dan memikat. Buku Jakarta Sebelum Pagi adalah karya yang menggambarkan Jakarta dengan cara yang unik dan mengesankan. Dengan karakter-karakter yang kuat, latar tempat yang autentik, dan tema-tema yang relevan. Buku ini mampu menciptakan kumpulan cerita yang memikat dan menggugah. Tidak hanya memberikan pandangan baru tentang Jakarta, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kota besar dengan lebih mendalam. Demikian esensi buku berjudul Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda, kami beritahukan sebelumnya pendengar ya, informasi bahwa tadi sempat terjadi gangguan ya, sehingga suara saya tidak bisa mengudara ya tadi ya, sempat beberapa menit ya, dan sekarang sudah bisa diatasi oleh rekan teknik. Dan pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
1: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
3: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
4: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
5: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
4: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
5: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
4: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yudarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

0: negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
1: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
2: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada

0: instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
2: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
3: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
4: Terus bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
3: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke Jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini

0: harapan saya pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta,

pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama Bapak Markus dengan topik masa depan yang penuh harapan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6
2: mimbar agama.
3: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini di studio Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur, Anda bersama dengan saya Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, meyakinkan hari ini bahwa Tuhan memimpin kita dalam beberapa menit ke depan dalam siaran mimbar agama Kristen di kesempatan hari ini. Dari satu tema kebenaran firman Tuhan, hari ini kita akan berbicara dari tema yaitu masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Hari ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya ke-18, 19, 20. Sekali lagi, hari ini bacaan kita atau renungan kita terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18, 19, 20. Dari satu tema kebenaran firman Tuhan, masa depan sungguh ada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita tundukkan kepala kita, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami datang menghampiri Tuhan di dalam doa kami di kesempatan hari ini. Roh kami tertuju kepada Engkau yang memberkati, memimpin kami. Bila hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Berbicara kepada kami ya Bapa di kesempatan hari ini, biarlah suasana surgawi-Mu meliputi kami di kesempatan hari ini. Berbicara kepada kami, kami siap untuk menjadi saluran berkat bagi kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini satu tema yang menarik sekali yaitu tentang masa depan. Saya akan membacakannya di kesempatan hari ini, demikianlah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak hari ini anak-anak muda, generasi-generasi yang awal hari ini meragukan tentang masa depan? Masa depan sekali lagi sungguh kita ada bersama dengan masa depan. Karena saya percaya bahwa setiap masa depan orang akan ditentukan oleh start awal. Ada beberapa hal penting yang kita perlu catat di kesempatan hari ini yang kita perlu pelajari, bahwa untuk meraih masa depan tidak gampang dan masa depan itu selalu sering kadang-kadang ada tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Salah satu hal yang menonjol untuk mendapatkan masa depan, pasti orang berbicara tentang pekerjaan, tentang penghasilan, tentang uang, tentang makan, tentang minum. Tetapi yang sulit dilupakan seharusnya, masa depan itu seharusnya dimulai dengan disiplin. Bagaimana disiplin itu dimulai, bagaimana disiplin itu dibuat, dan bagaimana disiplin itu direncanakan. Disiplin tentang apa saja yang perlu kita lihat hari ini? Disiplin yang pertama pasti mengacu tentang kekuatan kita tentang makan dan minum, atau disiplin tentang pengaturan waktu. Pengaturan waktu sering kadang-kadang menjadi hambatan bagi generasi hari ini, Pengaturan waktu sering menjadi kendala hari ini pada waktu anak-anak di usia hari ini sedang berada di masa-masa mereka bertumbuh, masa-masa mereka bekerja. Sering kadang-kadang disiplin waktu diabaikan. Mereka terlambat bangun tidur contohnya, terlambat untuk makan, terlambat untuk mengerjakan apapun. Secara logika, secara prinsip, secara pengetahuan mereka jauh lebih hebat. Tetapi yang membuat mereka sulit adalah disiplin waktu. Waktu ini terus berputar, waktu ini terus berada di dalam koordinatnya. Ini yang sering kadang-kadang kita sulit untuk merapikannya. Apa yang membuat pemazmur mengatakan bahwa masa depan tadi, tentang masa depan berbicara hari ini? Yang dia katakan yang pertama di ayat yang ke-19, anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Bijak ini bukan berarti sekedar bijaksana. Bijak ini sekedar, bukankah kita bijak dalam mengatur segala sesuatu? Bukan sekedar kita bijak mengatur uang, mengatur segala sesuatu, tapi bijak mengatur daripada waktu. Dan kita harus mengatur disiplin bagaimana pengelolaan keuangan yang harus akan terjadi. Hari ini kita diperhadapan dengan situasi dan kondisi ekonomi yang mungkin belum terlalu membaik-baik amat. Tapi tantangan kita adalah bagaimana pada waktu kita dapat uang, sudahkah kita mengelolanya dengan baik? Pada waktu kita sudah dapat penghasilan, sudahkah kita memanfaatkan uang itu penuh dengan perhitungan? Bukan berarti pelit. Banyak orang, anak-anak hari ini, mereka mengejar daripada kalau dapat penghasilan mereka akan memuaskan segala sesuatu karena besok ada dan besok ada. Itu perbedaannya sama generasi-generasi di zaman-zaman dulu. Mereka ingat bagaimana menyisihkan, menabung uangnya untuk mempersiapkan masa depan, untuk membeli rumah contohnya, untuk membeli fasilitas-fasilitas yang lain dan lain sebagainya, sehingga di masa-masa berikutnya mereka akan menikmati masa-masa yang tenang setelah segala sesuatu mereka bisa cukupi. Berbicara sekali lagi tentang masa depan, bukan sekedar tentang disiplin waktu, tapi berbicara tentang disiplin bagaimana pengelolaan tentang makan dan minum dan aset. Pemazmur sekali lagi mengingatkan kepada kita dijadikan begini, jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jalan benar itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jalan benar itu menunjukkan hubungan kita yang sangat totalitas dengan Tuhan. Hubungan ini yang harus dipahami oleh kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi. Sekali lagi, bahwa hidup kita, masa depan kita kalau mau aman adalah harusnya kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Kenapa seperti itu? Karena itu pusat sentralistik daripada pemikiran. Karena itu pusat sentralistik daripada pengetahuan. Karena itu pusat sentralistik daripada semua hikmat. Kita harus mendekatkan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Ingat baik-baik dimanapun kita berada hari ini, segala rencana kita, segala masa depan kita, apapun kita sedang rencanakan hari ini, tidak terlepas dari peran Tuhan untuk membuka cakrawala kita berpikir, mengembalikan kodrat-kodrat yang hari ini sedang ada bersama dengan kita, supaya kita hidup punya rancangan yang terindah. Bapak, Ibu, Saudara yang kali Tuhan, tunjukkanlah katanya hatimu ke jalan yang benar. Masa depan, sekali lagi, kalau kita enggak memanage tentang hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengelola uang kita, mengelola waktu kita istirahat, waktu kita makan, waktu kita minum. Saya terlalu yakin bahwa pada waktu kita tidak memiliki peran itu akan timpang. Peran itu akan jadi masalah di hidup kita. Peran itu akan membuka celah untuk kita tidak mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tunjukkan sikap rendah hati kita kepada Tuhan. pada waktu kita mendapatkan apapun fasilitas di dunia ini, pada waktu Bapak, Ibu, Saudara sudah diberkati secara materi, tetaplah ingat bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Sumber kemurahan dan keberkatan itu daripada Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apapun yang hari ini terjadi di hidup kita. Karena Bapak, Ibu, dan saya tetap akan bergantung kepada Dia yang memiliki integritas yang begitu luar biasa. Makanya kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh bahwa kalau mau diberkati oleh Tuhan, senantiasa taklukkan hidup kita kepada kebenaran Tuhan. Karena hanya Dialah pemegang satu-satunya tampuk kebenaran itu. Karena Dia adalah satu-satunya pemegang daripada hidup kita hari ini. Kalau kita mau kaya, mau dapat kemewahan, kemegahan, penghormatan, tundukkanlah sikap kita kepada Tuhan yang memberkati kita. Penulis ini tidak serta-merta untuk memberikan kepada kita pengingatan kembali bahwa dikatakan tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Kenapa hati? Karena berbicara tentang perasaan, berbicara tentang kehendak, berbicara tentang kemauan, bahkan keinginan. Jadi penulis kitab ini, dia ingin memberikan pada kita apresiasi tentang hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Makanya hari ini Bapak, Ibu, Saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang mendengar daripada siaran ini, yakinkan hidup kita, berangsurkah kita ada bersama dengan Dia, ataukah kita hari ini masih tetap begini-begini saja. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa pada waktu Bapak, Ibu mendapatkan jabatan, mendapatkan makan, minum, mendapatkan apapun, sering kadang-kadang kita lupa sumber daripada semuanya itu tadi. Makanya seharusnya yang kedua, hati kita tertuju kepada Dia sebagai sumber berkat. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara kali Tuhan, di ayat ke-20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Artinya adalah orang yang hidup berpoya-poya, hidup berboros-boros, hidup tidak mengatur waktu, hidup tidak mengatur segala kesempatan. Karena sekali lagi, kesempatan itu tidak pernah datang terulang-ulang, tapi kesempatan itu hanya terjadi di saat itu. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Manfaatkan pada waktu kita mungkin berada di tempat kerja, bekerjalah dengan baik. Pada waktu kita berada di manapun, kita menikmati hari ini. Manfaatkan hari ini menjadi hari yang spesial. Pada waktu kita sedang bersama pasangan, kita sedang sama orang-orang yang kita kasihi, manfaatkan itu dengan baik supaya kita tetap melihat dan sadar bahwa hidup kita ini akan melihat betapa hebatnya Tuhan yang ada, ya Bapak, Ibu, dan saya sembah. Jadi meyakinkan itu tadi adalah salah satu fasilitas Allah yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi ingat bahwa di ayat yang terakhir tadi, jangan engkau ada di antara, kenapa? Di antara para peminum, para pemabuk, para pemakan pelahap daging. Ini pasti orang-orang yang saya yakin, orang-orang yang tidak punya masa depan. Kenapa? Karena mereka memikir segala sesuatu sesaat. Mereka pelahap, pemabuk, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang Alkitab garis bawahi, bahwa kita perlu melihat betapa Tuhan itu ada bersama dengan orang-orang ini. Tetapi sekali lagi, bahwa mereka-mereka adalah memang hari ini dapat hal-hal yang begitu hebat, yang luar biasa, dan yakinkan bahwa hidup kita akan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, percayalah bahwa hidup Bapak, Ibu, dan saya tetap akan bergantung kepada Tuhan. Karena masa depan sekali lagi sungguh ada, dan jangan pernah ada di antara orang-orang yang pemabuk, pemelahap daging, dan orang-orang yang tidak disiplin ini tadi. Karena saya terlalu percaya bahwa Bapak, Ibu, kalau kita berada di tengah-tengah orang, kita akan samar-samar. Kita tidak akan pernah punya masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Jadi rajut masa depan kita. Jangan pernah masa depan itu menjadi hal yang sia-sia. Kalau kita hari ini boleh hidup, berarti kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Kalau hari ini kita boleh hidup, berarti hidup kita akan berguna bagi sesama kita. Kalau kita boleh ada hari ini, itu karena kekuatan dan kemurahan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu, jangan pernah sia-siakan umur, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Karena kesempatan, umur itu akan berjalan seirama dan terjadi sekali. Tidak mungkin orang mengulangi pada waktu dia hari ini sudah berusia di SMA. Tidak mungkin dia bisa mengulangi dari TK lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu orang mendapatkan kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan baik. Pada waktu mendapatkan kesempatan kerja, bekerjalah dengan baik. Pada waktu mendapat kesempatan berkeluarga, berkeluargalah dengan baik. Pada waktu mendapat kesempatan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pergunakanlah itu dengan maksimal. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya menikmati apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Jangan pernah buang waktu kita. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang-orang yang hari ini sedang diberikan kesempatan. Bahwa masa depan itu sungguh ada diraih dengan yang pertama, penuh dengan dedikasi kepada Tuhan, disiplin. Yang kedua, memiliki pengorbanan, yaitu tentang waktu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak berada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi yakinlah hari ini, kalau kita berada dekat dengan Tuhan, hidup kita akan jauh lebih tenang. Hidup kita akan jauh lebih luar biasa. Makanya jangan pernah menjauhkan hidup kita dengan Tuhan. Yakinkan bahwa hidup Bapak Ibu dengan Tuhan itu selalu berada bersama dengan Dia. Bahwa hidup kita hari ini, kalau kita boleh hidup, berarti kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah sia-siakan waktu kita, karena waktu ini akan terus berjalan. Jadi kesempatan-kesempatan itu yang hari ini dipercayakan kepada kita, percayakanlah kepada orang-orang yang hari ini sedang kita bersama-sama dengan mereka. Jadi jangan pernah menjauhkan hidup kita. Masa depan yang kita raih adalah masa depan yang cemerlang. Kalau kita enggak memulainya dengan baik hari ini, pondasinya enggak kuat, pondasinya jauh, pondasi itu akan roboh dan hancur. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara pendengar dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami merindukan Tuhan, biarlah kami boleh ada bersama dengan-Mu di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk renungan hari ini, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menyegarkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi ngeluhin duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: inspirasi. Lintas informasi.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan kembali lintas informasi untuk Anda pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut, registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru, ya. Jadi maksud SIM ini adalah kartu telepon ya pendengar ya, kartu seluler. Menurutnya penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir. Uji coba dilakukan bersama 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi Telkomsel, Indosat Ooredoo, Hutchison, dan XL Smart. Seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindaian wajah. Edwin menyebut, proses uji coba berjalan tanpa kendala, berarti sistem pengenalan wajah dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi pelanggan baru. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi.

Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan drama radio dengan judul Signal Mati Nasionalisme Berbunyi, produksi RRI Atambua.

0: Aduh Tuhan, guys, lihat guys, ini pusnya semakin menghilang. Mana saya pun baterai sisa 3% lagi. Pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang. Ini terlalu keren, nah. Aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Debbie, kau ini kenapa Debbie? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, aslinya terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video. Saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, sonnya bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar ya, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Asta Cita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pulau ini tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri, pakai panel surya.
0: Nah, terus harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, Puan Ki Anam Asta Cita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debbie, dengar.

0: 3 orang siswa SMA, Dira, Debi, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
1: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
2: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
1: Bapak, di mana ada colokan listrik, ke? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
2: Aduh, anak, ke. Listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap, sudah. Nona tega, kok.
1: Oh, begitu. Aduh, minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
2: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin astacita secara nyata, anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu. Kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
3: Wah, keren bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
2: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
4: Nah, itu Debi, kau dengar tuh. Jangan terlalu pikir kau HP saja. Konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
3: Mulai. Oh iya, bapak. Kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana, eh?
0: Dari pertemuan itu, 3 siswa ini pun berkenalan dengan Bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debi, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
1: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
4: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
1: Oh, tidak. Kau yang tidak tahu. Kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know?
4: Enak loh. Sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
1: Ih, kok kenapa? Memang saya cantik, nak. Iri. Bilang, bos.
3: Sudah. Kamu dua ini cukup, Sue.
2: Ayo anak-anak, bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor, eh?
3: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
2: Wah, luar biasa, eh anak. Ide bagus itu. Kami tunggu, eh?
4: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang betul support, betul asa tuh Nalu.
2: Terima kasih ya untuk anak-anak 3 orang.
5: Sama-sama yang bapak.
2: Yang masih muda, punya ide-ide hebat ya. Ingat, bapak punya pesan.
5: Iya bapak.
2: Kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, membangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral ya. Tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat ini.
1: Baik bapak, siap bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
2: Ah, itu bapak tunggu ya, nanti bagi link bapak juga mau baca.
1: Oke bapak, tunggu kunjungan kami berikutnya ya bapak.
2: Selamat datang kembali nak, selalu ditunggu.
0: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
2: Kangen!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdut

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa pengajuan mitra baru program makan bergizi gratis saat ini ditutup sementara. Kebijakan tersebut diambil karena BGN tengah memfokuskan diri pada proses validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang telah masuk. Pendengar, menurutnya proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan kelayakan lokasi, kapasitas, serta kesiapan fasilitas calon mitra sesuai standar operasional program MBG. Langkah ini juga bertujuan agar distribusi layanan gizi lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah tertentu. BGN sebelumnya menegaskan bahwa calon mitra dilarang membangun dapur MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi resmi. Pengajuan kemitraan pun wajib dilakukan melalui portal resmi BGN secara daring. Sony mengatakan tingginya antusiasme masyarakat membuat BGN harus melakukan penataan data secara nasional. Sebelumnya ribuan usulan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah masuk dari berbagai daerah di Indonesia. BGN memastikan penutupan portal bersifat sementara dan dilakukan untuk mendukung akurasi data serta efektivitas pelaksanaan program MBG di lapangan. Adapun masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Farah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi enggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
2: Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak yang pernah bercanda ya?
1: Gimana?
2: Ya bisa lah.
1: Iya,
2: kan
1: okay.
2: Banyak klien kita. Masa enggak bisa?
1: Oke. Okay.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung kah?
2: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
1: Sampai sebegitunya?
2: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
1: Wah, banyak juga ya?
2: Makanya, kita harus lebih teliti.
1: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
2: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
3: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
4: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin menjadi 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wah, ini sudah hampir 18.000 ya rupiah ini ya. Semoga kita tidak krisis moneter ya pendengar ya. Semoga perekonomian kita juga kembali pulih, pendengar. Menurut analis pasar uang Ibrahim Aswabi, sentimen pasar sebenarnya membaik karena laporan perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat Iran. Namun sejumlah usulan masih harus mendapat persetujuan Presiden Trump. Ya. Informasi tersebut masih membuat harga minyak berfluktuatif di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar melihat tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah rilis data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi. Ya, PDB hanya sebesar 1,69%, direvisi turun dari perkiraan 2%. Selain itu, data klaim pengangguran awal meningkat menjadi 215 ribu, melampaui perkiraan 211 ribu. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati aliran keluar modal asing yang masih tinggi dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pasar juga mengkhawatirkan hasil penilaian lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia. Di antaranya S&P Global, Moody's, dan Fitch Rating yang akan membebani kepercayaan pasar. Selain itu, pelemahan rupiah yang terus-menerus belakangan ini menimbulkan tekanan di pasar saham. Di samping hasil penilaian MSCI yang akan diumumkan, ikut mempengaruhi sentimen pasar. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, saatnya kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda, program Ruang Rindu, ruang berbagi kisah, memori lewat lagu.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: berisik betul.
1: Ya, bingung aku kenapa kayak gini terus.
0: Gak pernah dibawa ke bengkel kah?
1: Gak pernah.
0: Ya pantas aja motormu kayak gini.
1: Kenapa emang?
0: Gak tahu kah kalau mesin motormu itu bagus, bikin hemat BBM.
1: Gak tahu aku.
0: Itulah, kalau motormu itu rajin diservis, ruang bakar bersih, filter bensin dan ruang udara bersih, bisa jadi hemat BBM itu.
1: Iya kah? Tapi pang, mahal banar ke bengkel tuh.
0: Nah ini nih, justru semakin rajin diservis, semakin hemat biaya untuk jangka panjang. Ini buktinya, jadi bolak-balik rusak gini kan?
1: Iyalah, gak kepikiran aku.
2: Oh iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus. Iya.
5: Baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
4: Papa
5: klien.
4: Papa juga sibuk.
5: Terima kasih pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: 101 FM.
1: Ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Iya, tadi sudah dibuka ya dengan penyanyi yang cukup legend ya. Ya, ada dari Atik Sibi dan Aruni Sianturi sudah hadir dengan judul Edan, lagu rilisan tahun 1992 ya. Ini sudah hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541-743-495, 0541-736-566 ya, atau di WhatsApp kami 0811-554-4976. Sedikit kami hadirkan tema untuk Anda. Apa yang Anda rutin lakukan di hari tua ya? Ya, untuk Anda yang mungkin usia-usianya sudah berumur ya, mungkin ada rutinitas yang harus Anda lakukan agar tidak jenuh ya. Apa yang Anda rutin lakukan di hari tua, atau apa yang akan Anda lakukan ketika di hari tua ya. Mungkin ada sebagian Anda yang masih usia 30, 40 ke atas ya, seperti saya gitu ya. Masih sedikit produktif lah ya. Masih siaran, masih kadang-kadang olahraga gitu ya. Nah, ini apa nih yang Anda lakukan? 0541-743-495, 0541-736-566, dan juga WhatsApp kami 0811-554-4976. Ada beberapa lagu tentunya kami hadirkan untuk Anda. Bukan beberapa ya, ada banyak lagu ya. Kita lagu manca dulu deh ya. Ada 25 Minutes dari Michael Rinsurok. Ada Anita Baker, Sweet Love. Can't Help Falling in Love dari Michael Bublé. Ada Dreams dari The Cranberries. Ada Memory dari Barbara Streisand. Ada Dance Pasar Moon dari Mary Beth. Sedangkan lagu Indonya ada Ruth Sahanaya, Seandainya. Cahaya dari Park Drive Terminal dari Frankie Sahilatua. Sesuatu Yang Indah dari Padi. Selamat Jalan dari Rafika Duri. Binti Ayahnya dari Kangen Band. Oh, ini ada Mancanegara juga. Girl of My Dream dari The Moffats ya. Ruang Sendiri dari Tulus, Ku Bahagia dari Serina, Benci Tapi Rindu dari DJ, Nafas Cinta, Inka Krisi dan featuring Amisers ya. Kita coba sapa ada siapa di malam hari ini ya, di WhatsApp ya. Kayaknya ada Bunda Asih nih ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Baik, alhamdulillah.
2: Tadi malam hujan, mantep hujannya.
1: Di sana, di Balikpapan ya?
2: Iya, tadi malam jam 11:30 sampai jam 12 lewat. Terus pagi tadi habis subuh, disambung lagi.
1: Ya, artinya suruh santai aja dulu di rumah gitu ya. Iya,
2: sama Rinda.

0: juga.
1: Samarinda gak ada hujan. Tadi agak siangan, agak menjelang sore gitu ada hujan sebentar tapi.
0: Oh.
1: Lumayan deras sih juga.
0: Pagi lah. Deras juga tapi ya itu habis mau sholat Jumat terang sini.
1: Oh, mau sholat Jumat terang ya?
0: Iya. Ya itu sampai sekarang terang. Gimana, apa temanya Bang?
1: Temanya tadi nih ya, temanya adalah apa yang Anda rutin lakukan di hari tua gitu. Apa yang akan dilakukan di hari tua gitu. Biasanya apa Bunda Asih ini biasanya di rumah?
0: Kalau di rumah ya itu kita pagi itu subuhan ke musola ya kan. Nanti kita pulang ya, sibuk-sibuk di dapur lah.
1: Sibuk-sibuk di dapur.
0: Yang masak ya, sibuk-sibuk di dapur. Kan di rumah sendiri. Jadi nanti selesai jam 6:30 selesai, sudah nyayur, sudah masak, sudah anu. Nanti kita tinggal itu bersih-bersih, ya buka-buka jendela. Nanti pulang subuh itu ya matiin lampu-lampu yang di luar tuh yang itu.
1: Wah, itu. Rutinitasnya itu ya.
0: Iya, kita istirahat sebentar ya, sambil gerak-geraknya badan lah.
1: Nah, itu
0: biar
1: dia.
0: Biar gak males. Habis di rumah disiapin treadmill, ada sepeda, sama itu apa, kita pijat punggung itu loh, kursi itu loh yang
1: ada batu-batunya
0: itu. Jadi kalau kita sudah capek ya duduk di kursi itu sambil punggungnya dipijeti sama bola-bola batu itu.
1: Oh, mantap itu.
0: Ya itu sudah. Nanti kita ya kalau sudah selesai sarapan kan ngantuk banget.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah rutinitasnya sudah dijalankan, sudah santai gitu ya. Ya nggak apa-apa tidur lagi
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, ya itu. Yang penting kita selalu jaga kesehatan.
1: Kesehatan, betul.
0: Apa yang kita makan harus kita hati-hati.
1: Dikontrol ya.
0: Iya, ya itu. Jadi mau siapa kalau nggak kita sendiri ya?
1: Betul. Yang mengingatkan siapa lagi gitu ya?
0: Ya itu. Ke anak jarang ke rumah.
1: Nah, betul.
0: Ya itu sudah. Ya semoga aja di usia ini kan kita bisa jaga kesehatan. Kita syukuri lah. Kita nggak boleh apa ya mengande-ande gitu loh Bang Yo.
1: Iya.
0: Apa yang kita terima, apa yang kita dapat, ya kita syukuri. Yang penting kita selalu sehat, harus dijaga kesehatannya gitu aja.
1: Iya,
0: ingin keluar, ya kita keluar. Naik motor gitu kemana?
1: Oh masih
0: kemana,
1: masih apa? Bisa naik motor sendiri ya, Bunda ya?
0: Bisa Bang.
1: Oke.
0: Ya, yang penting ya itulah jaga kesehatan.
1: Jaga sendiri. Kesehatan sendiri, betul sekali.
0: Ya itu lagunya yang apa ya, trip? Ada ya tadi.
1: Apa?
0: Lagunya.
1: Yang mana?
0: Yang Indo yang nomor 2 itu tadi loh.
1: Oh, Park Drive Cahaya.
0: Ya itu loh. Itu okay, aja.
1: Oke, baiklah.
0: Ya, buat berhubung kita masih pertama kali ya. Ya, buat semuanya lah. Yang lagi mau masuk, lagi dengarkan Pro RRI Samarinda. Selamat malam, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Sambil istirahat, sambil dengarkan lagu-lagu requestnya yang diputer oleh Pro RRI Samarinda. Buat Bang Deddy, petugas, sukses selalu, jaga kesehatannya.
1: Siap.
0: Selalu sehat sekeluarga. Kita jalan, Mas Bang Deddy.
1: Yo.
0: Makasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Asih, kegiatan rutinitasnya ya tadi ya seputaran ya ibu rumah tangga lah ya. Ya kita coba baca lagi siapa ini. Oh, ada yang masuk lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Wahyu, apa kabar?
2: Lagi kurang enak badan Bang.
1: Kurang enak badan, kenapa? Flu, pilek, sakit kepala, flu. Pusing, demam?
2: Flu ini.
1: Flu.
2: Nah, agak panas sedikit.
1: Kehujanan kali ya.
2: Enggak Bang Dini, enggak ada hujan.
1: Kalau Wahyu sebagai anak muda nih, apa yang akan Anda lakukan, akan rutin Anda lakukan ketika di hari tua?
2: Ya, maunya sih masih kuat dalam berolahraga sih.
1: Olahraga?
2: Iya. Karena olahraga itu kan adalah salah satu kunci supaya kita bisa awet juga, menjauhkan dari penyakit gitu.
1: Benar.
2: Bisa menguntungkan umur kita juga.
1: Itu dia.
2: Dan tidak mudah terserang penyakit gitu, nah, karena banyak orang-orang yang sudah tua tapi nggak kuat lagi olahraga Bang Didi.
1: Nah itu dia.
2: Itu jadi saya harap saya bisa masih aktif gitu, masih kuat dalam melakukan sesuatu hal yang masih apa misalnya yang saya lakukan di hari tua itu yang juga bisa dilakukan oleh anak-anak muda gitu.
1: Okay.
2: Misalnya lari berapa puluh meter gitu, berkilo-kilo itu anak muda bisa, ya saya masih mau bisa di hari tuanya. Gitu. Dan kalau dari segi pekerjaan, harapannya punya pekerjaan tetap sendiri. Dan pekerjaan yang saya harapkan di hari tua itu pekerjaan yang memang pekerjaan saya sendiri gitu loh. Bukan kepada orang lain.
1: Oh, yang disuka diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Ya pokoknya yang menghasilkan lah ya.
2: Yang menghasilkan tapi dari diri sendiri, misal.
1: Oke, okay. Usaha berarti ya.
2: Iya, usaha seperti itu lah. Kurang lebih. Jadi enggak mengharapkan dari orang lain Bang Didi.
1: Oke.
2: Okay. Itu dan saya harap juga punya fasilitas sendiri seperti kendaraan, rumah.
1: Okay.
2: Ya punya sendiri lah gitu.
1: Okay.
2: Itu yang saya harapkan Bang Didi.
1: Iya.
2: Itu lagi diperjuangkan juga di masa muda ini. Iya itu Bang Didi. Lagunya
1: apa ini lagunya?
2: Padi tadi.
1: Padi, sesuatu yang indah.
2: Iya lagi kurang semangat ini.
1: Okay, baiklah.
2: Iya, untuk Bang Dedinya makasih juga waktunya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu ya. Ketika hari tua dia mau sehat ya, bisa berolahraga dan bisa melakukan apa yang dilakukan anak muda ya. Artinya Wahyu harus dari sekarang harus di planning tuh. Harus di ini ya. Harus dijaga kondisinya ya. Jangan malas-malasan juga di masa mudanya gitu ya. Oke, kita baca WhatsApp dulu yang masuk nih karena ada WhatsApp masuk ya. Oh, ini Pak Hardi. Seperti biasa Pak Hardi tidak menanggapi apa-apa ya. Insya Allah kita akan putarkan lagunya, kata Michael dan Surok ya. Ya, tapi kita utamakan dulu yang gabung dulu ya Pak Hardi ya. Kita coba sapa, ada siapa nih? Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, halo. Iya, kenapa tidak? Ini ada siapa lagi? Kita coba sapa. Iya, halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam, Dad.
1: Iya, Pak Budiman Arif.
3: Dingin, Dad.
1: Dingin.
3: Tetap semangat.
1: Tetap semangat. Apalagi saya ini ditambah dengan AC yang lumayan dingin nih kalau di studio.
3: Iya, harus distabilkan.
1: Gimana nih malamnya nih Pak Budiman Arif?
3: Ya, biasa aja.
1: Biasa aja. Oke. Okay. Nah, kalau Pak Budiman Arif sendiri bagaimana nih? Apa yang Anda rutin lakukan di hari tua? Jangan orasi ya. Kalau orasi itu kan tambah-tambahan aja nih ya.
3: Iya.
1: Nah, ya.
3: Saya itu kan orangnya itu kritis ya. Jadi suka kreatif gitu loh. Ini yang saya pikirkan nih, generasi nih, adik-adik kita nih. Jadi anak-anak kita lah, cucu-cucu saya. Maunya di daerahnya ada suatu gedung itu diisi deh.
1: Gedung apa itu yang diisi?
3: Ya, yang kosong, yang besar. Diisi untuk khotbah para orang-orang berpengalaman tua.
1: Oke, motivator-motivator gitu ya.
3: Iya, jadi mereka itu termotivasi baik gitu-gitu, terhindar dari narkoba, sesuatu yang tidak menguntungkan itu tidak kena ya. Kita ingatkan.
1: Oke.
3: Okay. Dan yang tua-tua aja bisa sering selip, sering hilap.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, ya kan, apakah dari segi apa tidak tahu motivasi pengaruh ya. Nah, anak-anak ini kan banyak lupa, Dek. Nah, jadi mereka kita bikin lucu-lucu gitu, setengah komedian kan, tapi kita nembak langsung, nembak kaki kena kepala lah, buat mereka dia ketawa, hahaha.
1: Oke.
3: Itu penting, Dek, penting, Dek. Jadi dia perlu juga motivasi itu, laki-laki ke perempuan lucu, sambil minum, padahal satu minggu, dua minggu sekali kan di gedung mana yang kebetulan kosong melompong, ada pertemuan.
1: Buat jadi, buat seperti kesenian juga. Tapi ada motivator-motivatornya gitu ya maksudnya ya.
3: Seperti komedi lawak itu deh.
1: Iya, stand up komedi.
3: Jadi itu enak sebenarnya. Sebetulnya yang tua-tua ini kesana gitu loh.
1: Iya.
3: Banyak yang tua tuh mengantongin pengalaman sebetulnya.
1: Benar.
3: Pengalaman hidup, suka duka hidup kan deh. Baik buruknya tuh dia pernah merasakan, tapi kita lebih cari lagi yang manusia ya, kalau perlu kita pilih lah seleksi ya, yang perempuan kah, yang laki gitu, tapi dia mengena gitu loh, pengalaman pas betul untuk mereka, daripada dia nanti pergi kena pengaruh yang enggak, kasihan ya anak-anaknya. Kita ini sementara negara pemerintah ini kan bekerja keras, berinisiatif, semangat untuk membangun, ngejar ketertinggalan. Atau kita dirongrong dari segi lain, Dad. Ada yang narkoba, ada apa yang kena yang muda lagi, Dad. Aduh, tapi biayanya hitung-hitungan besar juga pemerintah mengeluarkan biayanya, Dad.
1: Ya, anggaran negara besar ya.
3: Besar ya, prehab itu. Berapa ongkos obatnya? Saya dengar dulu kan katanya kalau 1 gram itu saja membutuhkan 6 tahun pemulihan.
1: Oke.
3: Nah, itu aja kan mereka pengobatan tuh disubsidi, Dad. Nah, coba. Sayang kan tenaga muda dia jadi loyo gara-gara itu, rusak mental dan sebagainya. Nah, perlu ada motivator tua-tua. Dan saya, Dad, kalau di hari tua, saya paling nanti juga memotivasi cucu, kerja-kerja tani yang ringan, ternak yang ringan, gitu, Dad. Jadi kita jangan malas-malasan. Jadi kreatif kita tuh jalan, saraf kita jalan, kegiatan kita jalan. Kita itu jalan, misalnya membersihkan rumput, menyangkul kecil, membibit. Itu nggak terasa loh, Ned, waktunya kita bergerak, jantung kita. Itu bagus. Jadi perhatian kita, kreatif kita jalan, itu juga bagus.
1: Ini
3: kan, itu. Nah, itu deh. Ya, mudah-mudahan lah. Nanti bagaimana dipikirkan itu. Yang penting aset kita yang utama ini kita perhatian sama anak-anak cucu kita.
1: Ya, oke, perhatian kepada generasi selanjutnya gitu. Wah,
3: betul,
1: ya.
3: Betul. Udahlah kita ngadu deh. Di Kalimantan Timur ini kan 10 kabupaten deh. Di Indonesia 38 provinsi deh. Rakyat sekarang sudah 200 sekian juta ya deh.
1: Betul.
3: Nah, kalau kita nggak hati-hati deh. Makin lama makin berat lajunya perubahan teknologi, cepatnya pengaruhnya.
1: Nah, itu dia.
3: Makanya mereka kalau enggak kita tempat raih, kita beri, ibaratnya dekati gitu, bagaimana dia bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan itu kan. Nah, kita lihat deh sekarang, coba dilanggar di masjid, di gereja itu sudah teriak-teriak, berbuih-buih itu. Mereka memberi arahan, masih jebol juga deh. Masih jebol juga deh, kalah juga sama pengaruh-pengaruh itu. Coba narkoba itu satu kali, makanya dikasih tahu sama BNN, jangan coba-coba dengan narkoba, satu kali kena pasti ketagihan. Nah, bukan main cara membentuk obat itu, pengaruhnya itu deh. Nah, bagaimana dia jangan mendekat lah, mendekat aja tidak gitu, apalagi dia mau coba-coba. Nah, itu yang kita cari deh. Nah, inilah ya, itulah mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang untuk bisa memberi wejangan-wejangan para generasi muda kita. Supaya negara kita ini kuat, tangguh gitu. Nah, mereka semua nanti mempunyai aktivitas masing-masing. Kan gini deh, kalau secara arsitektur Dedi juga memikirkan. Kita di 38 provinsi. Satu provinsi itu membutuhkan berapa profesor deh, supaya kita makmur dan sejahtera. Itu sudah jelas kita hitung-hitungan deh. Kalau 15-20 profesor aja belum bisa deh. Dari berbagai lini deh, dari berbagai lini, pertanian, peternakan, perkebunan, ya kan, semua kan kreatif itu, yang jago-jago profesional-profesional untuk menciptakan supaya di setiap provinsi perekonomian itu normal gitu loh ya. Ketenaga kerja normal, hitungan kita di sana deh, larinya ke sana. Melihat sekarang bangsa kita makin lama makin bertambah loh deh, bukan makin berkurang loh. Iya kan, berat beban ini. Nah itulah, jadi gimana.
1: Baik.
3: Oke lah Dad, aku minta lagunya Frankie and Jane aja.
1: Frankie, ya. Saya tua. Dan Iwan Fals, bukan sama Jane ya, sama Iwan Fals.
3: Oh sama Iwan Fals, gak apa-apa. Yeah. Jadi gini deh, ini untuk saudara kita yang beraktivitas malam Dad, di bidang medical ini penting Dad. Yang bertugas di seluruh rumah sakit yang ada di Kalimantan Timur atau di Indonesia. Untuk bapak-bapak kepolisian yang bertugas malam, bapak TNI, Satpam, pemadam kebakaran, petugas PLN, RRI pun selalu ada dengan mereka dan kepada masyarakat. Semoga langkah-langkah saudara kita selalu semua diberkahi oleh Allah.
1: Amin. Oke.
3: Oke, Dad.
1: Baik.
3: Selamat malam Dad ya. Jaga kesehatan deh.
1: Siap.
3: Selamat buat keluarga.
1: Siap. Oke, terima kasih Pak Budiman Arif ya, yang sudah berpartisipasi ya. Baiklah, kita jeda lagu dulu ya. Ada Cahaya dari Park Drive dan Sesuatu Yang Indah dari Padi. Selamat mendengarkan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: Semoga dapat menghibur Anda di suasana malam hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, pendengar ya, silakan kembali ya 0541743495 maupun 0541736566. Ada WhatsApp, kita bacakan dulu deh ya. Yang dilakukan di hari tua lebih menjaga kesehatan, menjaga fisik dan mental juga harus dijaga untuk ketenangan batin. Lebih banyak beribadah dan berdoa. Wah, itu dia. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Dava ya. Nanti coba saya pilihkan lagu yang Benci Tapi Rindu ya. Oke. Baiklah ya, kita coba sapa di WhatsApp. Halo.
1: Halo.
0: Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Dede.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Keluarga sehat juga. Amin.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Untuk hari tua ya.
0: Iya. Apa yang Anda rutin lakukan, maksudnya bukan ya. Kalau menjaga kesehatan itu pasti, beribadah itu pasti ya. Apa yang Anda rutin lakukan di hari tua? Misalnya mungkin berkebun atau mungkin menciptakan sesuatu atau kegiatan apa gitu?
1: Kegiatan majelis taklim rutin.
0: Rutin ya.
1: Kegiatan posyandu lansia.
0: Oh, posyandu lansia ada ya?
1: Ada. Jadi kita mulai dari posyandu balita, lansia, remaja, kita rutin tiap bulan.
0: Ini juga katanya nanti ada MBG untuk lansia juga ya?
1: Ya, ada juga. Terus bank sampah tiap minggu.
0: Oh, bank sampah. Wah, apa jadi nama bank sampahnya di sana ini?
1: Bank sampah Mujikasi, Kelurahan Masjid.
0: Oh, bank sampah Mujikasi, Kelurahan Masjid ya?
1: Ya, jadi kartu-kartu kita kumpulkan, botol-botol, buku-buku yang tidak terpakai, jadi dibawa ke Mujikasi, bank sampah, kelurahan masjid, itu dijual, jadi bernilai.
0: Oke, dijual bernilai gitu. Biasanya botol plastik hitungannya sendiri, terus kemasannya hitungannya sendiri gitu ya?
1: Iya, terus ada buku tabungannya.
0: Ada buku tabungannya.
1: Misalnya menjelang hari raya bisa diambil.
0: Oke, berarti ditabung terus setahun kan lumayan ya?
1: Ya lumayan Bang Dedi. Nah. Jadi itu rutinitas kita tiap bulan. Jadi tidak membosankan kan? Jadi kegiatannya.
0: Iya, jadi ada ya, untuk mengisi waktu ya?
1: Ya ada untuk mengisi waktu. Jadi tidak bosan-bosan Bang Dedi.
0: Oke.
1: Ya, lagunya ikutan aja Bang Dedi.
0: Oke, siap.
1: Nah, untuk semua aja pendengar Pro 1.
0: Iya.
1: Sabda, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Ya. Kalau pulang hati Bang Dedi.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Wira. Iya. Satu lagi ada siapa ya? Ya, halo. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Ded.
0: Yuk, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah. Kerjanya gimana, lancar?
2: Alhamdulillah, masih libur.
0: Oh iya ya, masih libur ya? Wah, enak sekali itu kalau saya keluar kota sudah itu.
2: Iya, harusnya sih.
0: Tapi capek sih kalau cuma beberapa hari aja ya.
2: Kemarin kan udah muter, jadi... Stay dulu deh di Makassar.
0: Iya. Kalau Vio sebagai ya masih muda ya, belum lansia ya. Ini apa yang Vio akan lakukan ketika menjelang hari tua? Apakah pengen berkebun atau pengen menciptakan sesuatu atau pengen berkegiatan apa gitu?
2: Ya, Vio ya. Kalau Vio sih nanti di hari tua, insya Allah, ya pengen tinggal di desa.
0: Tinggal di desa, iya.
2: Pokoknya disiap-siapin jauh-jauh hari. Pengen hidup tenang, gak ribet-ribet gitu.
0: Iya, karena kelamaan ya, tinggal di kota ya soalnya ya.
2: Enggak juga.
0: Enggak ya.
2: Pokoknya enggak perlu yang ribet-ribet gitu. Okay. Pengen hidup tenang aja. Mm. Ya kan, mendekatkan diri sama Allah, gitu-gitu aja sih.
0: Betul.
2: Enggak ya. Enggak dengan kebisingan yang saat ini rutinitas kita lakukan. Jadi kayaknya semuanya enggak seperti yang sekarang.
0: Okay.
2: Yang emang benar-benar
0: harus dirubah ya, kebiasaan-kebiasaan ya. Waktu muda gitu ya, misalnya banyak kesibukan sampai lupa waktu, lupa apa gitu, dan juga
2: ya.
0: Kebisingan kota segala macam gitu ya, hiruk pikuknya ya.
2: Iya, rutinitas yang kita lakukan sehari-hari lah. Dan maybe di hari tua mungkin juga itu pasti bakalan dirindukan hal yang seperti ini ya.
0: Betul.
2: Tapi paling enggak, iya, kalau kita ngomong sekarang di hari tua pengen seperti itu. Entah di hari tua nanti pada saat kita udah hidup tenang, mungkin saat-saat seperti ini kita rindukan juga.
0: Ah, itu dia.
2: Itu aja sih, simpel. Jangan terlalu ribut-ribut. Sekarang udah ribut, nanti di hari tuanya mencari yang ribet-ribet, no.
0: Itu dia.
2: Persiapkan deh.
0: Oke, lagunya apa nih?
2: Maaf, listnya apa ya, Bang?
0: Listnya ada Ku Bahagia dari Serina, Nafas Cinta dari Inka Krisi dan Amy Search, ada Denpasar Moon, Mary Beth, Ruth Sahanaya Seandainya, ada Sweet Love
2: dan Denpasar Moon. Lama nggak dengar tuh, Mary Beth.
0: Denpasar Moon. Oke, baiklah.
2: Oke, buat semuanya ya, Bang Deddy.
0: Ya.
2: Semangat terus.
0: Siap.
2: Hari ini nggak semangat, semangat terus dong.
0: Oh, ya semangat lah.
2: Enggak lah, suaranya nggak kedengaran.
0: Oh, masa? Kayak gimana sih suara semangat saya itu seperti apa?
2: Bang Betty kan biasa sih denger cherry bell. Sekarang kebanyakan ini kali ya, makan
0: kali ya. Makan daging ya. Jadi kolesterolnya naik.
2: Amit-amit.
0: Oke.
2: Selamat, Abang.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Viola ya. Oke, ada siapa? Kita coba sapa lagi ya. Oh, di sini lagi ya. Oke, ya. Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa nih Bang Saiful kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Belum mancing lagi nih ya?
3: Belum.
0: Belum ya. Gimana kalau Bang Saiful ini apa untuk berkegiatan di hari tua, apa yang Bang Saiful sering rutin lakukan di hari tua ini? Mancing ya Bang Saiful ya?
3: Ya itu utama sudah itu.
0: Utama itu ya.
3: Ya itu kan
0: rileks.
3: Santai, sabar.
0: Betul.
3: Iya. Ya, melihara kucing, ayam.
0: Bagus melihara ayam, ternak bisa dijual gitu. Telurnya apa ayamnya gitu ya, Bang? Saya perlu ya.
3: Iya. Tapi saya selama melihara ayam enggak berani makan.
0: Kenapa? Karena enggak tega ya, karena kita yang kasih makan soalnya ya.
3: Iya. Sedih juga jadi ya.
0: Wah, udah cocok di peternak kalau gitu.
3: Enggak. Cuma pernah. Ayam dulu udah berapa ekor.
0: Iya.
3: Tapi ini lagi stres juga, mikirkan tuh. Kadang-kadang satu hari satu ekor musang yang makan.
0: Waduh.
3: Kepalanya lagi dimakannya.
0: Waduh.
3: Sudah ditinggal, badannya sudah ada. Jadi tinggal dibuang. Orang bilang, kenapa dibuang dimakan? Kamu aja yang makan.
0: Iya, udah makan bangkai, nggak boleh.
3: Iya. Lagu mancanya apa yang tersisa, Bang?
0: Mancanya masih ada 25 Minutes, Michael Rinsurok, ada Michael Bublé, Can't Help Falling in Love, ada Cranberries Dreams.
3: Michael Bublé juga itu.
0: Ah, Michael Bublé, oke. Okay.
3: Iya. Udah nyapa sih ketemu jadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Tadi ada Viola ya. Kemudian juga ada Ica. Kemudian ada Bunda Wira juga ya.
0: Iya.
3: Tuh ada non kalau dengarkan selamat malam.
0: Iya.
3: Ibu Sophie juga kalau dengarkan selamat malam, Bu Sophie. Kemudian Dr. Aulia Dalan. ada Sleman Tera-Tera, ada Nuriansa juga ya.
0: Iya. Yeah.
3: Bunda Asih, tadi ada Bunda Asih kan?
0: Betul.
3: Ada Bunda Eti di PPU, mudah-mudahan bisa gabungan. Ada Devi Sayang juga di Indo Office.
0: Siapa? Devi Sayang.
3: Namanya memang Devi Sayang kalau dari adalah lain-lain.
0: Ya. Saya kira panggilan khusus itu tadi.
3: Enggak.
0: Enggak
3: namanya
0: ya.
3: Namanya memang Devi Sayang kalau dari adalah lain-lain.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Untuk semua yang lagi dengarkan, selamat malam, selamat menikmati. Ya, capeknya besok weekend pertama. Mudah-mudahan selalu sehat. Saya ini juga anu dibilang sehat. Suara parah, maksudnya 3 hari sudah.
0: Oh iya.
3: 3 hari sudah, ya. Batuk pilek.
0: Nah, itu memang musimnya. Tadi Wahyu juga begitu.
3: Sama itu apa namanya? Agak pusing-pusing juga gitu, nah.
0: Wah, minum obat.
3: Ada. Makanya saya orang ribut-ribut cari daging, saya enggak milih. Malah saya dikasih, saya kasihkan ke orang.
0: Tapi dapat ya.
3: Dapat. Ya dapatnya ya 2 bungkus aja.
0: Ya disyukurilah, banyak atau sedikit dapat. Ya,
3: iya.
0: Bersyukur.
3: Cuma saya sementara ini enggak makan daging.
0: Oh, menjaga-jaga ya.
3: Iya. Sudah pusing makan itu tambah pusing nanti. Ya, Bang Deddy, terima kasih waktunya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Saiful Koko ya. Kita hadirkan terminal dari Frankie Sailatua dan Mencintai Rindu dari Titi DJ Slamet. Mendengarkan.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya, satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20

menit ia mematikan kompor. Ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama. Air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

0: siapa yang rindu dengan lagu Den Pasar Moon ya. Tapi sudah kembali nih Mary Beth ya, setelah lama tinggal di Indonesia ya. Kita coba baca WhatsApp yang masuk ya. Oke. Kenapa saya ingin kok enggak diputar? Iya, yang tadi yang saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request yang menanggapi tema kami ya, sebagai bentuk menghargai apa yang di tema yang disampaikan ya, karena tema ini bukan saya yang buat ya, tapi hasil rapat yang namanya agenda setting ya Pak Ardi ya. Nanti deh setelah ini akan saya putarkan ya lagunya ya, tapi tolong sedikit menanggapi yang kalau sudah kita buatkan tema ya, tanggapilah sedikit seperti yang teman-teman juga menanggapi ya. Nah itu, jadi saya prioritaskan tadi ya, karena Pak Ardi hanya pengen request lagu ya. Lagu sudah kami siapkan, selain ini nanti saya putarkan ya Pak Ardi ya. Mohon maaf ya Pak Ardi. Kita coba sapa, ada siapa lagi? Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, malam Bung Deddy.
0: Ruang Rindu, selamat malam Bung Arfan, apa kabar?
1: Baru bangun Bung Deddy.
0: Oh baru bangun, kapan lagi tidur, jam berapa lagi tidur?
1: Ya bisa saya Bung Deddy bicara lah. Iya, baru bangun lah Bung Deddy. Setengah sembilan tadi lah.
0: Setengah sembilan ketiduran.
1: Iya. Dengar berita itu langsung hanyut.
0: Dengar berita langsung hanyut ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi temanya tahu nggak? Temanya dulu.
1: Iya, apa itu Bang Deddy?
0: Apa yang Bang Arfan rutin lakukan di hari tua?
1: Aku ya olahraga aja Bang Deddy.
0: Olahraga seperti tinju atau smackdown ya, gitu ya?
1: Ngangkat air.
0: Oh ngangkat air.
1: Angkat air Bang Deddy. Angkat air pagi, nanti jam 5:30 pagi, 5:30 sore. Itu tiap hari Bang Deddy.
0: Oh gitu.
1: Iya olahraga gitu aja. Oh itu hari-hari baru sama ya, cuci pakaian tuh lah Bang Deddy, cuci pakaian sendiri tuh.
0: Oh iya.
1: Sebatang kara Bang Deddy.
0: Iya, nggak sebatang. Suruh dong Bang Ira ke rumah gitu ya, suruh bantu nyuci gitu ya.
1: Jauh dia aja, pinggan sana Bang Deddy.
0: Sepinggan.
1: Iya, sepinggan ya. Di SMP 10.
0: Ah nggak terlalu jauh, sepinggan sama perapatan.
1: Ya kendaraannya nggak ada Bang Deddy. Ya lagunya putar aja Bang Deddy ya.
0: Oke, mau yang manca apa yang mau yang Indo?
1: Yang Indo apa itu?
0: Indo ada Inka Christie.
1: Terus?
0: Napas Cinta ada Serina.
1: Napas Cinta aja Bang Deddy.
0: Oke.
1: Iya, napas ini Bang Deddy baru tidur. Oke, buat semuanya Bang Deddy ya.
0: Oke.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bang Arfan ya sudah bergabung bersama kami di malam hari ini ya. Oke. Silakan kembali 0541 736 5666, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 5544 976 ya. Silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya, karena waktu sudah semakin larut ya, kita langsung saja deh putarin lagu ya untuk Anda ya. Ada Can't Help Falling in Love dari Michael Bublé, ada 25 Minutes dari Michael Ritsurok. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Namun sebelumnya kami akan hadirkan kilau Pancasila untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

0: Satu.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samrida, ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Ya, sudah ada lagu sudah kami hadirkan ya. Semoga lagu tadi dapat menghibur Anda di suasana malam hari ini tentunya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541 736 566, 0541 ya 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Masih ada Dreams dari The Cranberries, ada Ruang Sendiri dari Tulus, Kangen Band, Binti Ayahnya, Selamat Jalan Rafika Duri, Seandainya Rusana Ya, Tentunya Wanita dari Raisa, Barbara Streisand, A Memory, Girl of My Dream, The Moffat. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Kita coba baca WhatsApp yang masuk. Oke, Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori lewat lagu. Rahmat di Samarinda, Bang. Kalau saya tua, nanti pengennya menghabiskan waktu atau berkegiatan berladang saja, Bang. Ya, sekalian olahraga dan sekalian menghasilkan. Nah, lagunya saya mau dengar Cranberries-nya, Bang. Terima kasih buat abangnya kalau pulang hati-hati. Oke, terima kasih ya, Bung Rahmat ya. Baiklah, kita hadirkan dua lagu untuk Anda, ada Nafas Cinta dari Inka Christie dan Ami Search, kemudian ada Cranberries Dreams. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

101 RRI Samarinda ya, kami cukupkan ya hingga di sini jumpa kita dalam ruang rindu, ruang berbagi semi memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi, memberikan tanggapan pada tema kami pada malam hari ini, dan semoga lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua tentunya. Saya Didi Purnama, terima kasih, ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat istirahat, dan kita sampai jumpa kembali ya tentunya di waktu yang sama ya, pukul 22 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teduhnya Wanita dari Raisa.

kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu,

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya rekan siaran Padel hadir dalam rangkaian Samarinda pagi ini di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Anda, kami akan temani pendengar dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan kami akan awali dengan sajian musik religi. Program Mutiara Pagi akan kami hadirkan pukul 5 lewat 30 menit. Nanti akan menghadirkan topik oleh-oleh haji dan umroh bersama narasumber Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6 lewat 30 menit. Dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami lanjutkan dirangka dengan penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional pukul 8. Selepas itu pendengar, rangkaian Samarinda Pagi kami akan hadirkan program musik dan informasi. Dilanjutkan dengan sajian majalah udara Beranda Asta Cita yang akan menghadirkan judul Akselerasi Pembangunan Berbasis Teknologi Digital dalam Peningkatan SDM di Kaltim dalam Mendorong Program Asta Cita. Rangkaian program acara selanjutnya akan hadir dalam sesi Samarinda Siang, Samarinda Sore, hingga Samarinda Malam. Baik pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan sajian musik religi. Namun, kita akan simak terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan. Adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan, kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup, hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130.

0: konspirasi.
1: Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusannya yang penting semuanya. Muttafaqun alaih.
2: Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
3: Pendengar Persatu dari Samarinda, kami masih mencoba menghubungi narasumber kita untuk sajian tausiah mutiara pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan narasumber kita nanti bisa akan segera bergabung bersama kita dalam sajian mutiara pagi. Tetap bersama kami.

0: Samarinda.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, sampai saat ini kami belum bisa terhubung bersama narasumber kita. Kami masih menunggu ya. Mudah-mudahan narasumber kita tidak ada halangan untuk menyajikan sajian mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami.

1. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini sehingga kita masih bersua dalam sajian Mutiara Pagi. Ya pendengar, saat kita berbicara tentang haji dan umroh ya, yang sering terbayang adalah ritual ibadah, perjalanan spiritual, dan juga kisah-kisah dari Tanah Suci. Namun kita perlu tahu dengar bahwa setiap langkah di Mekah dan Madinah tidak hanya menjadi pengalaman pribadi, tetapi juga menjadi oleh-oleh rohani yang dapat kita bawa pulang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sajian Mutiara Pagi pada hari ini pendengar kami hadirkan dengan tema Oleh-oleh Haji dan Umroh, yang mana sajian tausiah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah terhubung melalui jalur telepon WA. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lepas sajian tausiah nanti sebelum interaktif nanti kami juga akan buka jalur telepon untuk Anda ya di 7365664 3495, dan untuk jalur WA pendengaran dapat Anda gunakan nanti pesan singkat ya di 0811 5544976. Baik, sebelum kami undang Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita oleh-oleh haji dan umroh bersama Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari, silakan Pak Ustadz.
3: Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Quran Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Talabul ilmi fat. Wa azin bin nasibil haji wa ta'tu bil rijalam ala kulli damirin ta'ti min kulli bajin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit dengan tema oleh-oleh haji dan umrah. Yang saya rahmati dan muliakan kepada kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, tokoh agama, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Bukti kita takwa

0: 1 RRI Samarinda terjadi pemadaman PLN sehingga siaran kami sempat terputus, dan saat ini kami masih berusaha untuk terhubung kembali bersama narasumber kita. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sajian tausiah Mutiara pagi ini kita masih akan mendengarkan ya tausiah bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik, Pak Ustadz sudah terhubung kembali rupanya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Kita kembali lagi tadi. Ya, sempat terputus tadi Pak Ustadz. Mati lampu, PLN kita mati, padam. Dan saat ini kita sudah beralih untuk ke genset ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala nanti. Silakan dilanjutkan Pak Ustadz.
1: Ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan tema oleh-oleh haji dan umrah. Oleh-oleh haji dan umrah adalah buah tangan oleh-oleh yang biasa dibawa oleh jemaah haji dan umrah yang dihadiahkan kepada para tamu sekembalinya dari mereka dari tanah suci dari Arab Saudi. Meskipun tahun namun tema ini dengan maksud untuk mengobati kerinduan kita yang pernah melaksanakan haji dan umroh, rindu pengen kesana lagi, apalagi yang belum haji pengen sekali. Dengan maksud untuk mengobat kerinduan kita ke tanah suci. Dalam hal yang berkaitan dengan haji dan umrah, tentunya biasanya dihadiahkan para jemaah haji dan umrah kepada tamu sesampainya mereka di tanah air. Pasti barang, benda. Padahal intinya hadiah haji dan umrah secara batin atau zahir, kalau secara batin kan kelakuan baik dan meninggalkan kelakuan buruk yang dulunya pernah apa sholatnya balang kambingan, kalbah itu kan tentang sholat anda setelah haji dan umrah, alhamdulillah rajin sholatnya berjamaah ke masjidnya, itu kan oleh-oleh yang paling bagus. Yang dulunya puasanya bulan puasa kadang puasa dan anda alhamdulillah kalau bulan puasa sudah tunai terus, zakatnya ditunaikan juga. Yang pernah zakat atau pernah apa namanya itu sumbangan hadiah apa itu kan wakaf dan apa sedekah, tidak pernah bersedekah setelah haji umrah alhamdulillah bisa bersedekah menghasilkan kepada orang dengan hartanya bukan dengan harta orang lain. Kadang orang berhadiah, kadang apalagi orang yang mempunyai jabatan. Terkadang orang berhadiah dengan jabatannya. Kalau membantu orang, alhamdulillah. Kan kadang memanfaatkan, ada juga berhadiah dengan hartanya. Di sini kita akan membahas tentang oleh-oleh umrah itu secara zahir. Seperti benda. Pertama adalah siwak. Kalau orang datang haji umrah, pasti kebanyakan orang pengen oleh-oleh. Kita datang pasti orang bersilaturahmi kepada kita. Nah, kebanyakannya siwak. Kenapa kita membawa oleh-oleh siwak? Mengenai sabda Rasulullah SAW, siwak adalah alat yang membersihkan mulut. As-siwaku matharatun lilfam mardatun lirabbi. Diriwayat Bukhari. Siwak adalah alat yang membersihkan mulut dan sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diriwayat Bukhari.
hadis lain, rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan min ghairi siwak. Dua rakaat salat yang disertai dengan siwak itu lebih utama dari 70 rakaat tanpa disertai dengan siwak. Jadi yang bersiwak dengan orang yang tidak bersiwak mendapatkan keutamaan 70 rakaat. Apa itu siwak? Siwak adalah alat yang untuk membersihkan mulut. Siwak adalah kayu atau semacam yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Boleh menggunakan semua jenis kayu. Yang penting kasar, jangan yang licin. Namun yang paling utama digunakan adalah kayu, kayu arak. Kayu arak itu ada harum-harumnya. Walaupun sudah digosokkan ke gigi, pasti masih ada bau harum-harumnya. Yang disunahkan bersiwak ketika hendak melaksanakan sholat. Mau sholat bersiwak. Ketika akan berwudu, juga melakukan mau bersiwak dulu. Kalau bahasa kita, sikat gigi, disikat. Kan abdalnya dengan kayu, bukan dengan sikat gigi, tapi niat bersiwak dengan sikat gigi boleh. Setelah membasuh kedua telapak tangan saat mau berwudu. Nah, cuci tangan dulu, mau berwudu, bersiwak dulu. Mau bertayamum juga bersiwak. Sebelum membaca Al-Quran, mau Al-Quran baca Al-Quran, bersiwak. Penting untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah, diawali dengan bersiwak. Akan mendapatkan keutamaan pahala yang berlipat ganda. Pada saat gigi menguning, pada saat tawaf, mau tawaf, ketika bangun tidur, dari tidur, bangun tidur, bersiwak. Sunnah. Disunahkan bersiwak dengan tangan kanan. Cara memakai siwak. Pegang tangan kanan, telunjuk dengan ibu jari pegang depannya, kelingking memegang ujung kayu siwak. Sedangkan jari manis dan tengah di tengah siwak. Memulai dari bagian kanan, tusuk-tusuk sebelah kanan, putar ke sebelah kiri. Ke kanan, ke tengah, dari tengah ke kanan, dari kanan ke kanan, ke kiri putar ke sebelah, ke tengah lagi balik ke kiri, mulut. Kembali lagi ke tengah, setelah itu jalankan ke langit lagi. Tiga kali putar dari kanan ke kiri, baru tusuk ke tengah, ke langit. Langit tenggorokan. Dengan lembut, jangan terlalu kasar, disertai niat ingin memperoleh kesunahan. Niatnya sunah Nabi. Di antara manfaat siwak adalah membersihkan mulut, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menguatkan gusi, melipat gandakan pahala. Jadi siwak tadi adalah membersihkan mulut, meraih ridha Allah. Allah ridha, pahalanya berlipat ganda. Menguatkan gusi, kesering-sering bersiwak, gusi akan kuat karena tidak ada kotoran yang melengket.

0: was that?
1: Ya. Tangan kanan ke kiri, mulut kena. Memutihkan gigi. Mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajana. Manfaat siwak adalah juga kita membaca Al-Quran lebih fasih. Maksudnya tadi betul bacaan siwak. Anak Pak membaca Al-Quran makhraj huruf Arabnya pas. Dari bersiwak. Mengingatkan dua kalimat syahadat menjelang kematian. Ini penting juga. Keseringan bersiwak. Nah, insya Allah, kalau sudah mau meninggal, akan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang sudah mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, balasannya pasti surga. Bigai dihisab.

0: Siapakah di antara kita yang tidak berharap mampu mengucapkan waktunya syahadat ketika mau maut menjelang? Pastikan pengen semua mengucapkannya, mampu mengucapkannya. Marilah kita jaga dan pelihara sunnah sunnah agung ini. Pahalanya berlipat, banyak sekali manfaat bersiwak. Seandainya tidak ada kayu, mau sholat dengan ibu jari teman yang kasar, boleh juga, tapi yang kasar. Nah, bagusnya itu dengan ujung baju kita bisa boleh gosokkan sebentar itu kan. Nah, yang penting niat kita untuk bersiwak mendapatkan pahala berlipat ganda. Selain siwak, oleh-oleh haji dan umroh adalah air zam-zam. Air zam-zam tidak semua, seandainya satu kampung ada yang datang haji, satu kampung pastikan akan berkunjung silaturahmi ke tempat orang yang baru datang dari tanah suci. Air zam-zam terbatas. Kalau umroh cuma 5 liter. Jadi gimana solusinya? Boleh kita memesan lewat pengiriman bisa, atau lewat online. Yang penting air zam-zam. Tidak tentu harus membawa dari Mekah. Kerepotan kan barang dibatasi berapa beratnya, berapa banyaknya yang boleh dibawa. Zam-zam juga terbatas. Boleh, yang penting beli air zam-zam dan dihadiahkan kepada teman-teman, kerabat, keluarga yang datang silaturahmi ataupun tidak datang. Seseorang yang memiliki hajat atau keperluan tertentu, hendaklah minum air zam-zam dengan niat agar dikabulkan hajatnya, dan hendaklah membaca doa. Ada doa, kata Nabi,
1: Allahumma innau balagani anna nabiyaka qala ma'u zam-zam lima syuribalah. Allah ini asrabahu sa'ilan ilman nafya warjikan wasya kesipan minggu lidain. Agak panjang sedikit. Yang paling enak, Allahumma ini ilman nafian warizkan wasyaan wasyipaan min kulli da'in. Ya Allah, kasihkan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuhkanlah aku daripada penyakit. Sedikit. Nah, kalau tadi kan Allahumma ini abalagini anabiyaka, Allah telah menyampaikan kepadaku berita bahwa nabimu bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam bermanfaat untuk tercapainya tujuan sesuatu sesuai dengan niat yang meminumnya. Zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam bermanfaat untuk tercapainya tujuan sesuatu yang niat yang bagi orang yang meminumnya. Intinya, mau minum zam-zam, apa niat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, sungguh aku meminumnya untuk memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Setelah itu, mohonlah hajat apa yang kita inginkan. Insya Allah akan dikabulkan Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Apa yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan sesuai keperluan kita. Selain siwak, air zam-zam juga
0: buah kurma. Sudah saya sampaikan tadi kan, buah kurma juga tidak bisa banyak-banyak membawa dengan jemaah yang banyak. Maka solusinya kita boleh membeli online atau dikirimkan lewat paket. Kurma sangatlah banyak jenisnya. Yang paling utama adalah kurma azwa, kurma nabi. Di antara sekian banyak jenis kurma, kurma yang paling banyak mengandung manfaat dan khasiat adalah kurma azwa, azwatul Madinah, kurma Madinah, azwa Madinah. Azwa Madinah lebih besar daripada kurma di Mekah, azwa Mekah. Nabi SAW bersabda, man tasabbaha kulli jamin sab'a tamaratin ajwatin lam yadurhu izalikal yaum summu'un wala dir sehrun. Barang siapa makan setiap pagi hari 7 buah kurma, setiap hari makan 7 biji kurma sab'a tamaratin. Kurma azwa ajlatin lam yaduru, niscaya tidak akan terkena bahaya dari racun maupun sihir. Diamalkan dengan memakan 7 biji kurma tiap pagi, insyaallah terhindar daripada sihir dan racun. Kurma banyak. Ada kurma sukari untuk kejantanan. Ada kurma ambar untuk cepat mendapatkan keturunan. Banyaklah kurma-kurma yang lain manfaatnya. Siwak, zam-zam, kurma. Apalagi tasbih. Di antara hadiah haji dan umrah adalah tasbih. Para ulama sunnah menegaskan bahwa berzikir, karena ia selalu mengingat kepada yang membawanya untuk mengingat Allah dan mengagungkannya. Suatu ketika salah seorang istri Rasulullah SAW meletakkan di hadapannya 4.000 biji kurma untuk bertasbih. 4.000. Rasulullah SAW melihatnya dan sama sekali tidak mengingkarinya. Berdasarkan ini, para ulama memahami bahwa berzikir dengan tasbih hukumnya boleh, bukan bid'ah dan tidak haram. Sebagai didengungkan oleh sebagian kalangan, hanya saja berzikir dengan menggunakan jari-jari tangan lebih utama berdasarkan sabda Nabi SAW, alaikum nabi tasbihi wa tahlil wa taqadis wa kid nabi annamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, serta mensucikan Allah, dan hitunglah dengan jari-jari dan tangan, karena di hari kiamat jari-jari tangan itu akan ditanya dan disuruh berbicara memberikan kesaksiannya. Disuruh ayat At-Tirmidzi.

0: Hafiz Ibnu Asakir menceritakan dalam kitab Tarikh di Masih bahwa suatu ketika Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang wali di kalangan tabi'in, tengah berzikir dengan tasbih, kemudian ia tertidur. Tasbih itu pun lalu berputar sendiri di tangannya pada saat ia tidur. Memberi tasbih itu berucap. Maksudnya, orangnya tidur, tasbihnya bergerak, tasbihnya ada suaranya. Subhanallah, ya munbita nabati waya daiman sabat. Maha suci Allah, zat yang menumbuhkan tumbuhan dan maha kekal. Ini tasbih bergerak. Abu Muslim Al-Khalani, salah orang oleh kalangan tabi'in. Ketika Abu Muslim terbangun, ia memanggil istrinya dan mengatakan, "Wahai Ummu Muslim, kamarilah, lihatlah keajaiban yang luar biasa ini." Pada waktu Ummu Muslim tiba dan melihat tasbih itu berputar sembari membaca zikir, sesaat itulah tasbih tersebut diam dan berhenti berputar. Peristiwa ini telah terjadi di dunia dan merupakan bukti yang menguatkan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, saat jari-jari tangan akan berbicara dan bersaksi untuk para pemiliknya. Yang kelima, salah satunya adalah buku-buku gratis. Para jemaah haji dan umrah ketika menunaikan ibadah di Tanah Suci biasanya mendapatkan hadiah buku-buku Al-Quran terjemahan berbahasa Indonesia. Buku-buku itu dibagikan kepada para jemaah dengan cuma-cuma. Jika dibaca dengan seksama, buku-buku itu umumnya memuat akidah dan ajaran yang bertentangan dengan apa yang yakini, diamalkan dan diajarkan oleh para ulama kita di Indonesia. Di antara yang disebut dalam buku-buku itu adalah pengkafiran terhadap para pelaku tawasul dan tabaruk dan ziarah makam para orang wali. Padahal mayoritas umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di bagian belahan dunia yang lain adalah para pengamal tawasul, tabaruk dan ziarah kubur. Buku itu juga disebut dengan bid'ahan terhadap beberapa amalia yang telah mentradisi di kalangan umat Islam, seperti peringatan Maulid Nabi SAW dan peringatan hari-hari besar yang lain. Oleh karena itu, buku-buku tersebut tidak layak dibaca yang banyak diperluaskan dan tidak dijadikan oleh-oleh hadiah. Banyak lagi hadiah oleh-oleh haji dan umrah. Selain tadi itu kan sebagian ada siwak, ada zam-zam, ada kurma, ada tasbih dan yang lain-lainnya yang bermanfaat. Nah, jadi kenangan, kerinduan untuk berangkat ke sana. Sudah lama, kadang orang tasbih lama dipakai, ini tasbih yang dikasihkan kamu datang haji kemarin, ya kan senangnya itu kan masih ada dipakai keluarga. Nah, selain itu, hadiah-hadiah apa oleh-oleh haji adalah perilaku yang baik yang dibawa oleh diri pribadi yang haji yang baru datang. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, itu kan perilaku secara basisnya. Sering berkumpul dengan ulama, ke majelis salim sering. Salah satunya biasanya suka mencuri, tidak lagi mencuri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dan masih ada waktu kita Pak Ustadz, siapa tahu mungkin para pendengar kita

0: lainnya terkait tema kita oleh-oleh haji dan umroh di sajian Mutiara Pagi. Kita akan jeda sejenak dan pendengar, kami buka dua jalur telepon untuk Anda di 736-566-743495. Kami kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
1: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di jalur telepon tampaknya sudah ada yang menunggu, dan juga di jalur WhatsApp sudah ada yang bertanya. Kita coba sapa dulu yang di jalur teleponnya. Halo, selamat pagi, Dari. Halo, selamat.
4: Halo.
3: Ya, selamat pagi, Pak Daud.
4: Ya.
3: Ya, silakan Pak Daud.
4: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Gini ya, Pak Ustaz ya. Kalau ada keluarga aku yang pergi umrah atau menunaikan rukun Islam yang kelima ini, maksud temannya, aku sering pinjam duit 100.000 itu maksudnya. Tapi duitnya itu bukan untuk membeli oleh-oleh dari Mekah Madinah ya. Tapi aku pinjam duit itu untuk membeli makan burung di burung merpati ini, pusat di Mekah maupun Madinah ya. Ini kan saya lihat videonya kan, kalau nanti keluar dari Masjidil Haram di Mekah itu sebelah kanan banyak yang jual-jual makanan burung itu ya. Beri aja uang 50.000 diberi 4-3 bungkus ya. Baru lihat kan ini dari padahal di Samarinda atau di ini ya. Itu yang sering aku kerjakan, Pastor. Kadang keluarga aku maupun teman komplain juga ulah aku ini, Pastor. Kesannya merpati itu kan burungnya Allah. Allah sudah menjamin makanan dan kehidupan dia, kan? Tapi prinsip aku enggak begitu, Pastor. Karena waktu baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dikejar waktu umrah ke Madinah itu, pergi ke Madinah, di Gua Sur itu, inilah burung merpati yang menolong dia, maksudnya. Karena para yang mencari itu enggak jadi masuk dalam gua itu, karena dilihat ada burung merpati kan. Kalau burung merpati ini tidak mungkin ada orang di dalamnya, kalau burung merpati ini diam-diam aja gitu. Ayolah, tiap tahun kalau ada keluarga ini yang pergi haji, umrah, sering titip duit, dibolehkan makanan. Tapi ada juga yang berlain, bagaimana tanggapan Pak Ustaz ini? Demikian, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di Samarinda. Ya, mungkin bisa ditanggapi secara singkat, Pak Ustadz, karena di jalur WA juga nanti ada penelop yang bertanya ya. Bisa ditanggapi, Pak Ustadz, terkait oleh-oleh makanan merpati katanya.
5: Nah, bukan oleh-oleh makanan merpati itu, nitip uang untuk beli makanan untuk burung merpati di sana. Itu kan, itu lebih bagus itu, karena kita berhadiah, pahalanya bersedekah di sana berlipat ganda. Nah, padahal kita di sini kita boleh ke sana. Bagus jadi juga itu, alhamdulillah. Hanya burung merpati itu kan peliharaan istri Rasulullah SAW. Di sana burung merpati tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibawa pulang, apalagi makan. Makanya kan dikasih makan gitu aja. Itu kan peliharaan istri Rasulullah SAW, kecuali di luar kota Mekah baru boleh diambil. Kalau di Mekah tidak boleh diambil. Makanya burung merpati sana perkembangannya tuh banyak. Karena tidak boleh diambil.
3: Jadi artinya makanan yang dipesan dari sana itu mungkin ada juga manfaatnya untuk dibawa ke sini dan berikan merpati di sini ya.
5: Maksudnya enggak. Kita kan tadi bilang Pak Daud tadi kirim uang ke sana untuk berhadiah kan? Hadiahnya kepada burung. Sedekah.
3: Baik, terima kasih. Pak Ustad. Di jalur WA Pak Ustad, ada pendengar kita dengan Sulaiman Tela-Tela di Luar Bakung ini ya. Assalamualaikum Pak Ustad. Alhamdulillah bisa hadir di RRI Samarinda mengisi acara. Saya mau bertanya Pak Ustad, apakah para jemaah haji kalau sudah pulang dari Tanah Suci bisa beli yang lain selain yang sudah disebutkan tadi, seperti kopiah haji, pakaian muslim, serta keperluan ibadah kita? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Sulaiman Tela-Tela. Silakan Pak Ustad.
5: Ya, terima kasih. Itu kan dianjurkan juga, karena orang datang haji kan untuk membersihkan dirinya supaya rajin beribadah, supaya rajin bersedekah. Nah, apa tadi bersedekah daripada yang lain-lain, boleh bawakan tas, minyak wangi, kan banyak kan. Okay. Yang namanya hadiah tuh yang penting tidak memberatkan yang membawa.
3: Baik. Jadi itu boleh sekali ya Pak Ustadz ya. Baik gitu ya Pak.
5: Sedekah,
3: Pak Sulaiman Tela-Tela demikian ya. Dan ini juga termasuk sedekah katanya tadi. Baik Pak Ustadz, kita di penghujung acara kita, bisa disampaikan kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari, sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Ya Alhamdulillah, yang namanya oleh-oleh haji dan umroh itu secara global ada dua. Pertama, secara batin dan secara zahir. Kalau batinnya tadi oleh-oleh haji adalah mengubah perilaku seseorang dari yang tidak bagus menjadi baik. Yang rajinnya biasanya tidak rajin sholat, rajin sholat, saling rajin ke masjid. Itu kan oleh-oleh yang paling disenangi masyarakat. Yang dulunya jahat, tidak bagus. Itu kan secara batinnya yang dipandang orang. Kalau secara tidak batinnya tadi seperti benda-benda barang itu kan, seperti zam-zam, siwak, ada sejadah, ada juga yang tasbih, ya. Ada Al-Quran, ada maqana, ada ya banyak lah yang lain kan. Ada parfum. Itu dianjurkan karena orang datang haji kan perilaku yang baik untuk bersedekah lebih banyak. Ya, kemudian mudahan bermanfaat dengan orang lain, dikenang orang lain, dan kita mendapatkan pahala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ilah darjinu sekarang sunnahillahilahumal fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya kana ulwa ya kana sa'adina sholatan mustaqim sholatan lazina ana anta anahim wa yurmadu anahim wa dhalin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lana wal muslimina min as-saqawati ila sa'ada min an-nar ila jannah min azab ila rahmah min az-zunubi ila maghfirah min al-isa ila al-ihsan min al-khawf ila al-aman min al-faqri ila al-ghina min az-zuli ila al-izi min al-ihanati ila al-karamah min al-dayki ila sa'am min al-shari ila al-khair min al-usri ila al-isri min al-idbari ila al-iqbal min al-saqami ila al-siha min al-suhdi ila al-ridha min al-gablati ila al-ibadah min al-fatarati ila al-ijtihad min al-khizlain ila tawfiq min al-bid'ati ila sunnah min al-jawri ila adil Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafur ya Ghafur ya Akram ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Muhdil Zam Astagfirullah Azim Alazim Alazim Atuli. Astagfirullah taufika lima habika min al-a'mali wa sidika tawakkuli alika wa sanazzala bika wal yata amat siwak ilahi latif ya razak ya adud ya kawi matian asala fata'alahan bika wa istikrakan bika wa latan samilan melidunka wa razikan wa si'ananian marian wa silan tawilan amalan salihan fil iman wal yakin amulah zimatan bil haki wa din wa izan wa syarakan wa yata ya ta'abadu wa la ya subuhu taqabur wa la ta'atu wa la tu'atu wa la pasat inna kasalin qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustaz.
5: Amin.
3: Mohon izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Saya Empadil, teman rekan Indra Agus. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: dari M Yami nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sapa Anda di suasana pagi hari ini pukul 6 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat menikmati suasana libur Anda di jelang akhir pekan ini ya pendengar. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini juga akan terus melanjutkan segala aktivitas atau mungkin sudah dalam perjalanan. Kami hadir di rangkaian Samarinda pagi ini pendengar. Kami undang Anda juga untuk berbagi informasi. Silakan dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Kita juga nanti akan coba update ya bagaimana situasi terkini cuaca di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya. Dan mudah-mudahan kita juga selalu berharap agar cuaca pada hari ini dapat mendukung segala suasana libur hari Anda pendengar ya, karena ini menjadi momen yang penting untuk Anda untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sapa Anda kembali di suasana pagi hari ini. Cuaca kota Samarinda yang cukup cerah pagi hari ini ya. Dan tentunya ini sangat cocok sekali untuk Anda menikmati suasana pagi hari ini di suasana libur. Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami akan coba update bagaimana cuaca di Kalimantan Timur pada hari ini ya pendengar. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur. Dan BMKG juga terus memperingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ya di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda juga khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, para nelayan kita dan juga mungkin yang tinggal di wilayah-wilayah rawan genangan, rawan banjir, agar tetap waspada. Selamat menjalankan aktivitas Anda pada hari ini pendengar. Dan sebagai informasi pendengar bahwa hari ini ada beberapa momen penting yang diperingati ya di tanggal 30 Mei. Yang pertama adalah Hari Multiple Sclerosis atau MS diperingati secara internasional. Ya, gerakan global untuk meningkatkan kesadaran, dukungan dan juga solidaritas bagi penderita penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat. Ya, Hari Kentang Internasional juga diperingati setiap tanggal 30 Mei ya, di mana peringatan ini juga merayakan nilai gizi, ketahanan pangan dan kontribusi kentang terhadap pertanian dunia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada juga peristiwa-peristiwa sejarah lain yang terjadi pada tanggal 30 Mei ya, kita akan coba update nanti. Namun secara rinci pendengar, untuk peringatan Hari Sklerosis ini penting untuk kita pahami pendengar, dan nanti akan coba kami hadirkan apa sebenarnya makna dari peringatan hari tersebut agar kita lebih memahami bahwa ternyata penyakit sklerosis ini sangat penting untuk kita pahami. Ya, seperti dikutip ya dari laman resmi National Multiple Sclerosis Society, multiple sclerosis atau sklerosis ganda adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak, sumsum tulang belakang dan juga saraf optik. Dan penyakit ini menyebabkan berbagai gejala potensial seperti penglihatan, gerakan lengan atau kaki, sensasi atau keseimbangan. Sementara itu penyebab penyakit ini juga sampai saat ini belum diketahui ya. Namun yang diketahui adalah bahwa ada sesuatu yang memicu sistem kekebalan untuk menyerang susunan saraf pusat. Kami akan hadirkan informasinya pendengar di rangkaian Samarinda Pagi sambil menunggu Anda yang kami undang berpartisipasi ya di dua jalur telepon di 736566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 554476.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Akan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Sabtu 30 Mei 2026.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga fakta-fakta yang didapat oleh penyidik, bahwa barang ini bisa dikirimkan dari Pontianak ke Balikpapan itu atas permintaan dari DPO yang ada di Samarinda.
3: Kami menyampaikan terima kasih atas aspirasinya, harapannya. Namun saya perlu menyampaikan, alhamdulillah koordinasi selama ini tetap berjalan dengan baik.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Selamat pagi. Oknum petugas keamanan bandara atau APSEC terlibat jaringan peredaran gelap narkotika jenis baru. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menyita ratusan kartrid liquid vape mouth yang mengandung bahan kimia berbahaya etomidate. Kita simak laporannya.
1: Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial FP dan MH. Tersangka MH yang merupakan oknum petugas bandara Supadio Pontianak diduga kuat memuluskan penyelundupan barang haram lewat jalur udara dengan imbalan puluhan juta rupiah. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan 115 buah kartrid vape siap edar dengan berat 230 gram yang nilai ekonomisnya mencapai 414 juta rupiah. Berikut penjelasan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga fakta-fakta yang dapat oleh penyidik bahwa barang ini bisa dikirimkan dari Pontianak ke Balikpapan itu atas permintaan dari DPO yang ada di Samarinda. Ya, kemudian DPO ini kemudian meminta untuk dikirimkan barang etomidate dari DPO yang ada di Pontianak. Sedangkan peran daripada saudara FP ini adalah sebagai kuda, teman-teman. Ya, kemudian dia berangkat dari Pontianak, ya, tentu saja untuk membawa barang etomidate ini tentu saja dia tidak sendiri. Karena ini tentu saja barang yang memang sudah dilarang, ya. Dia mendapatkan bantuan, ya, atau permufakatan jahat dengan oknum dari petugas AFSEC Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Total nilai barang bukti cairan narkotika ini diperkirakan mencapai 414 juta rupiah. Lewat operasi ini, Polda Kaltim berhasil menyelamatkan lebih dari 1.150 jiwa dari bahaya jalur peredaran baru. Kedua tersangka yang juga positif mengkonsumsi narkoba kini ditahan di markas Ditres Narkoba Polda Kaltim. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto KUHP terbaru dengan ancaman hukuman berat atas kepemilikan dan pemufakatan jahat narkotika golongan 2 bukan tanaman. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ketua Komisi 10 DPR RI Hetty Pasaipudian menilai revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjawab tantangan digitalisasi pendidikan sekaligus memperkuat kesiapan guru, khususnya di daerah. Berikut laporan Rizky Multianata.
3: Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hetty Pasaipudian menegaskan revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas harus menyesuaikan perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat modern, termasuk penguatan aspek digitalisasi dalam kurikulum pendidikan. Dalam lawatannya ke Samarinda bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Hetty Pasaipudian mengatakan revisi Undang-Undang Sisdiknas saat ini mulai memasuki aspek literasi data dan digitalisasi yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Menurut Hetty Pasaipudian, perkembangan teknologi tidak dapat dihindari sehingga dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hetty menilai teknologi perlu dimasukkan dalam kurikulum sebagai bagian penting pembelajaran agar peserta didik mampu memanfaatkan perangkat digital secara positif. Dengan demikian, penggunaan gawai tidak hanya hiburan, tetapi juga mendukung proses belajar dan pengembangan kemampuan siswa. Selain perubahan kurikulum, Hetty menekankan pentingnya kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi transformasi pendidikan berbasis digital yang menurut Hetty guru harus memiliki kompetensi dan literasi teknologi agar mampu mengajarkan materi secara efektif kepada siswanya.
4: Kurikulum harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kami di RUU Sisdiknas yang sekarang sedang direvisi juga memasukkan aspek misalnya soal data, aspek soal digitalisasi yang dulunya tuh belum ada. Gitu, sekarang kita harus masukin termasuk di kurikulum. Mungkin masalah teknologi harus dimasukkan sebagai hidden kurikulum sehingga setiap anak itu tidak justru menggunakan teknologi secara salah. Gadgetnya digunakan hanya untuk main game atau untuk stalking, padahal sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, berarti kan harus disisipkan ke dalam kurikulum dong. Menurut saya justru tidak bisa dihindari, harus berubah hanya. Nah, mungkin jangan hanya nama harus berubah saja, terus pertimbangannya lebih karena political consideration gitu lah ya, pokoknya beda gitu. Itu yang mungkin tidak diharapkan.
3: Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifuddin menyoroti perlunya dukungan sarana-prasarana pendidikan seperti akses internet dan perangkat pembelajaran digital di sekolah. Yang menurut Hetiva, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya merevitalisasi gedung sekolah tetapi juga diiringi dengan penyediaan fasilitas teknologi yang memadai. RRI Samarinda Rizky Multianta melaporkan.
0: Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TUAP Samarinda merespon usulan masyarakat terkait pengadaan inventaris telepon genggam bagi Ketua RT untuk mempermudah koordinasi pelayanan dan keamanan lingkungan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Ahmad Junaidi.
5: Warga Kota Samarinda Budiman Arif dalam program Halo RRI mengusulkan terdapat perangkat komunikasi di tingkat RT karena dinilai penting untuk mempercepat koordinasi terkait pelayanan administrasi, keamanan lingkungan, hingga penanganan kondisi darurat sosial. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan TWAP Samarinda, Saparudin, menyampaikan terima kasih atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI. Saparudin menjelaskan koordinasi antar RT, lurah, dan kecamatan memang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan masyarakat di tingkat bawah. Namun pemerintah kota saat ini disebutkannya juga harus menyesuaikan program dengan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan koordinasi di tingkat masyarakat selama ini masih berjalan dengan baik. Pemerintah kota juga terus melakukan penguatan sistem pengawasan lingkungan melalui pemasangan CCTV di berbagai titik kota hingga kawasan pemukiman warga.
6: Oleh karenanya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas aspirasinya, harapannya. Namun saya perlu menyampaikan, alhamdulillah koordinasi selama ini tetap berjalan dengan baik terkait dan perkembangan-perkembangan di basis masyarakat kita di lingkungan RT. Secara bertahap kita akan menjawab kebutuhan itu melalui promo bayar. Misalnya, alhamdulillah di banyak titik di Kota Samarinda, hampir semua Kota Samarinda terpantau melalui CCTV.
5: TWAP Samarinda juga menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat koordinasi di tingkat lingkungan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita beralih ke informasi lainnya. Program Sedekah Sampah Pemerintah Kota Samarinda berhasil mengumpulkan hasil penjualan sampah yang bernilai ekonomi untuk membantu rumah singgah kanker. Berikut laporan Niswar Kula.
7: Program Sedekah Sampah yang digelar Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH kembali menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Hasil penjualan sampah bernilai ekonomi disalurkan kepada Rumah Singgah Kanker Kota Samarinda dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2026. Kegiatan sedekah sampah sebelumnya dilaksanakan secara terpusat di kawasan Islamic Center Samarinda dan diikuti berbagai elemen masyarakat serta instansi pemerintah. Dari kegiatan tersebut, terkumpul sampah plastik, kertas, logam hingga minyak jelantah yang kemudian dikelola menjadi nilai ekonomi. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda Suarso kepada RRI Jumat 29 Mei 2026. Menurut Suarso, hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial, salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
8: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu, ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga sebenarnya kita lakukan itu. Jadi dari hulu, dari rumah tangga, dari lingkungan perusahaan, dari lingkungan kantor, RT, kelurahan, bahkan berkembang sekolah itu juga melakukan pemilahan.
7: DLH Samarinda menilai program sedekah sampah tidak hanya bertujuan mengumpulkan dana sosial, tetapi juga membangun budaya pengelolaan sampah dari sumbernya. Masyarakat diajak mulai memilah sampah bernilai ekonomi, sekaligus mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pemprosesan akhir. Selain itu, ke depan pemerintah Kota Samarinda berencana melaksanakan program sedekah sampah secara bergilir di tingkat kecamatan hingga kelurahan agar menjangkau lebih banyak masyarakat. Hasil kegiatan nantinya juga diharapkan dapat membantu berbagai lembaga sosial lain seperti panti asuhan, rumah tahfiz, hingga pondok pesantren di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: DLH Samarinda memberikan rekomendasi serta batas waktu perbaikan pengelolaan air limbah dan sampah di masing-masing lokasi SPPG. Pengendali dampak lingkungan ahli madya DLH Samarinda, Tri Ayu Wulandari, mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap hampir 50 SPPG, khususnya yang sebelumnya sempat ditangguhkan operasionalnya. Dikatakannya, sejumlah SPPG yang sebelumnya ditutup sementara kini mulai kembali dibuka setelah melakukan perbaikan sistem pengelolaan limbah. Ia menegaskan, penutupan dilakukan sementara hingga pengelolaan lingkungan dan infrastruktur di lokasi SPPG memenuhi ketentuan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Memasuki hari terakhir Tasyrik, pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026, Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman baru menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Yopanda.
9: Memasuki hari terakhir Tasyrik pada tanggal 13 Julhijjah atau pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban di Tenggarong. Keputusan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada hari terakhir Tasyrik merupakan hasil kesepakatan panitia agar seluruh panitia dan pihak terkait dapat hadir bersama dalam kegiatan tahunan tersebut. Ketua Panitia Idul Adha Ustadz Muhammad Taufik mengatakan, tahun ini jumlah hewan kurban yang dipotong sebanyak 7 ekor. Jumlah tersebut 5 merupakan bantuan dari pemerintah daerah, sedangkan 2 ekor lainnya berasal dari partisipasi masyarakat sekitar masjid.

0: ada dua kelurahan binaan dari Masjid Agung sendiri yang kami setiap Jumatnya biasanya kami santuni untuk berikan makanan, dan itu untuk tahun ini, untuk Idul Adha kali ini, bagian dari prioritas untuk pemberian daging hewan kurban. Dan juga ada beberapa organisasi yang sudah memasukkan permohonan kepada kami untuk diberikan hewan kurban. Nah, hasil kesepakatan dari rapat satu pekan yang lalu, kami memotongnya di hari terakhir, hari tasyrik, yakni tanggal di hari Sabtu, di hari terakhir hari tasyrik, insya Allah.
1: Kegiatan pemotongan hewan kurban pada hari ini berlangsung dengan melibatkan panitia, relawan, serta warga sekitar yang turut membantu proses menyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Oknum petugas keamanan bandara atau APSEK terlibat jaringan peredaran narkotika jenis baru. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menyita ratusan kartrid liquid vape maut yang mengandung bahan kimia berbahaya etomidate. Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TUAP Samarinda merespon usulan masyarakat terkait pengadaan inventaris telepon genggam bagi Ketua RT untuk mempermudah koordinasi pelayanan dan keamanan lingkungan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak

0: Sutoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: 1.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami sapa Anda di rangkaian Samarinda pagi ini pendengar, pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, cuaca sangat cerah untuk kota tepian Samarinda saat ini. Bagaimana di wilayah Anda pendengar, khususnya di Benua Hitam Kalimantan Timur? Silakan untuk Anda bisa berbagi informasi, terutama untuk menyampaikan situasi terkini dan juga cuaca di wilayah Anda. Di jalur telepon langsung kami buka juga ya, di 7365667434 95, atau melalui jalur WhatsApp di 0811554476. Sebagai informasi awal pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menyampaikan perakiran cuaca untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia ya, di edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. BMKG pendengar, khususnya prakirawan BMKG Henok Fitah mengatakan untuk wilayah khususnya Kalimantan di Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah Banjarmasin dan Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai petir. Untuk informasi lengkapnya pendengar, peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur edisi hari ini 30 Mei 2026 kami hadirkan. Masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Khususnya meliputi Batu Engau, Jempang, Bongan, Siluk Ngurai, Penajam, dan sekitarnya. Dan juga masih dapat meluas ke wilayah Tanjung Harapan, Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Muara Lawa, Bentian Besar, Waru, Babulu, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan sekitarnya, yang diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, ini pendengar rilis terbaru dari prakirawan BMKG Kalimantan Timur terkait situasi terkini peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk pagi hingga siang nanti. Tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Sayang. Sayang.
2: Pak.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, di lanjutan Samarinda pagi ini kami hadirkan informasi update untuk Anda ya. Informasi pertama pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 warga negara Indonesia meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya pada Jumat kemarin 29 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi warga negara Indonesia terkini dan mendapat akses bertemu langsung dengan 18 warga negara Indonesia yang selamat. 5 orang warga negara Indonesia lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit Teluk Intan. Pertemuan dengan 18 warga negara Indonesia ini pendengar dilakukan guna melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi, serta memastikan kondisi mereka. Warga negara Indonesia yang selamat berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi terakhir di rangkaian sajian Samarinda pagi ini ya. Ya, masalah krusial melanda pelaksanaan ibadah haji 2026. Jemaah haji kelompok terbang 1 atau kloter 1 embarkasi Balikpapan asal Samarinda, Kalimantan Timur dilaporkan tidak mendapat tempat istirahat yang layak ya, karena kapasitas tenda di Mina yang sangat terbatas dan nilai tidak layak. Nah, keterbatasan ruang ini pendengar bahkan memaksa sejumlah jemaah haji nekat tidur di luar tenda demi bisa beristirahat di tengah padatnya rangkaian ibadah jumrah di Mina. Kondisi ini memperlihatkan pendengar, diungkapkan Ketua Kloter 1 Balikpapan ya, Haji Basri, pada Jumat 29 Mei 2026. Basri mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah jemaah yang harus ditampung alias over kapasitas. Ya, kondisi tenda yang over kapasitas tersebut pendengar sempat memicu ketegangan antara jemaah dan kloter 1 Balikpapan ya dengan pihak Maktab 79. Nah, guna mengatasi hal tersebut dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak pimpinan kloter langsung mengambil langkah taktis menyelamatkan jemaah yang rentan. Ya, sebanyak 60 jemaah yang masuk dalam kategori resiko tinggi ditanasulkan atau dipulangkan sementara ke hotel tempat mereka menginap di Mekah. Informasi ini pendengar mengakhiri rangkaian sajian Samarinda pagi, dan kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Mau update skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik? Wow! Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi